Bapak, Ibu, Saudara-saudari, teman-teman, anak-anak sekalian, selamat sore. Sehat? Maka kita bersyukur atas keadaan kita pada hari ini, karena secara khusus hari ini kita hendak merayakan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus, Trinitas. Marilah kita siapkan diri kita untuk perayaan ini. Kita mohon ampun kepada Tuhan terlebih dahulu agar menjadi layak dan pantas untuk perayaan pada minggu ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal.

0: Marilah berdoa. Allah Bapa yang kekal, Engkau telah membangkitkan kerinduan dalam hati kami akan Dikau. Tuntunlah kami untuk memuji dan memuliakan namamu dengan mendengarkan sabdamu dan menerima putramu Yesus Kristus dalam persatuan Roh Kudus. Semoga sabdamu menggema dalam hati kami, sehingga kami mampu mewartakan cinta kasihmu bagi dunia. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Silakan duduk.
1: Kita pendengar, Anda masih mengikuti siaran gereja bersama Pro 1 RR Tarakan. Selanjutnya kita akan memasuki liturgi sabda, dan kita akan mendengarkan bacaan yang pertama diambilkan dari kitab Keluaran 34 ayat 4b sampai 6, 8 sampai 9.
2: Pada waktu itu Musa bangun pagi-pagi, dan naiklah ia ke atas gunung Sinai seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Ia membawa kedua loh batu di tangannya. Maka turunlah Tuhan dalam awan, lalu berdiri di sana dekat Musa, dan Musa pun menyerukan nama Tuhan. Berjalanlah Tuhan lewat di depan Musa sambil berseru, Tuhan adalah Allah yang penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Segera Musa berlutut ke tanah, lalu sujud menyembah dan berkata, jikalau aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu ya Tuhan, berjalanlah kiranya Tuhan di tengah-tengah kami. Sekalipun bangsa ini suatu bangsa yang tegar tengkuk, tetapi ampunilah kesalahan dan dosa kami. Ambillah kami menjadi milikmu. Demikianlah sabda Tuhan.
1: Pendengar, demikian tadi kita sudah ikuti bacaan yang pertama. Sebelum kita dengarkan bacaan kedua, kita akan mendengarkan terlebih dahulu nyanyian Mazmur Tanggapan.

0: Anda masih mengikuti siaran gereja dari Gereja Santa Maria Immaculata, Kampung Baru Tarakan. Kembali kita dengarkan sabda Tuhan dengan bacaan kedua, diambilkan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus 13 ayat 11 sampai dengan 13.
1: Surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku. Hendaklah kamu sehati sepikir dan hiduplah dalam damai sejahtera, maka Allah, sumber kasih dan damai sejahtera, akan menyertai kamu. Berilah salam seseorang kepada yang lain dengan cium yang kudus. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Demikianlah sabda Tuhan.
0: Pendengar Prosatu RR Tarakan, itu tadi sudah kita dengarkan bacaan kedua. Sebelum kita dengarkan bacaan Injil, kita akan mengikuti nyanyian pengantar Injil.

Pendengar, selanjutnya kita akan dengarkan bacaan Injil Suci menurut Yohanes 3 ayat 16 sampai dengan 18.

Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, "Begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan Putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Putranya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan supaya dunia diselamatkan melalui Dia. Siapa saja yang percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Siapa saja yang tidak percaya, dia telah berada di bawah hukuman, sebab dia tidak percaya dalam nama Putra Tunggal Allah." Demikian.

0: Baik, mendengar Pro 1, setelah kita dengarkan bacaan Injil, kita akan mendengarkan homili atau khotbah yang akan disampaikan oleh Romo Rudi.
1: Bapak, Ibu, Saudara-saudari, teman-teman, dan juga anak-anak sekalian, salah satu ajaran Gereja Katolik yang khas namun juga tidak mudah dipahami oleh banyak orang, bahkan oleh orang Katolik sendiri, adalah dogma atau ajaran resmi Tritunggal Maha Kudus. Ada banyak orang berusaha menjelaskan dogma itu dengan aneka cara dan semudah mungkin. Namun yang terjadi kemudian justru jadi misk atau meleset. Mungkin apa yang akan saya sampaikan hari ini bisa mengoreksi semua yang selama ini Anda mengerti, semua yang telah diajarkan oleh para guru agama. Satu hal yang pasti adalah ajaran tentang Tritunggal Maha Kudus atau Trinitas itu jangan dimengerti atau dijelaskan dengan cara berhitung ilmu matematika, di mana 1 plus 1 plus 1 maka 3, atau dengan ilmu kimia bahwa dalam 1 terkandung 3, atau yang disebut 3 itu sebetulnya 1 dan sama. Bukan begitu. Orang tua saya, 1 plus 1 jadinya berapa? 9. Saya anak nomor 9. Jadi jangan pakai matematika. Dogma Trinitas bukan sebuah ajaran yang bisa dimengerti atau dijelaskan dengan cara seperti pelajaran matematika, kimia, atau lainnya itu. Termasuk juga tidak untuk dijelaskan menurut aliran modalisme, di mana Allah menyatakan dirinya dalam 3 macam mode atau bentuk yang berbeda. Mungkin Anda pernah mendengar orang yang berkata, Trinitas itu bagaikan matahari, di mana Bapa itu seperti bola matahari itu. Yesus adalah cahaya atau terangnya. Dan Roh Kudus adalah hawa panasnya. Bukan. Itu salah. Atau semacam itu. Saudara-saudari, dogma ini sejatinya hal yang cukup sederhana. Hendak merumuskan, merangkum, menyimpulkan apa yang tercantum di dalam kitab suci. Semacam kesimpulan untuk seluruh isi kitab suci, yaitu tentang adanya relasi atau hubungan yang istimewa antara Allah Bapa, Yesus Sang Putra, dan Roh Kudus. Sebagai contoh, apa yang ditulis dalam Injil hari ini, di mana Tuhan Yesus berkata, ayat yang sangat terkenal itu, ayat yang oleh saudara-saudara kita Kristen Protestan harus menjadi ayat di luar kepala, Yohanes bab 3 ayat 16, Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan Putranya yang tunggal. Itu kalau Anda orang Kristen, Anda harus hafal itu. Dan mengutus Roh Kudus. Aku akan minta kepada Bapa, dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Dia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Di mana ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus. Atau di tempat lain, Yohanes bab 14 ayat 16, di mana Tuhan Yesus bersabda, jadi Bapa, Putra dan Roh Kudus itu tidak terpisahkan. Ketiganya memiliki relasi kasih yang kokoh, bersatu, kompak dalam kerjasama demi karya keselamatan yang masih berlangsung hingga sekarang. Inilah Allah yang kita imani. Kepada Allah inilah kita bersyukur, berharap dan mengabdi. Saudara-saudari, dalam rumusan yang lebih ringkas, lebih singkat, ajaran tentang Trinitas itu sama dengan kita mau mengatakan 1 Yohanes bab 4 ayat 8, Allah adalah kasih. Artinya, Allah kita itu tidak pernah berhenti mengasihi kita. Allah setia. Contoh setianya, Allah tetap menerbitkan matahari tadi pagi, padahal siapa atau seberapa banyak dari kita yang hari ini ada di sini, tadi malam saat berdoa malam, yang berkata, Tuhan, kami mohon Engkau akan menerbitkan matahari lagi besok pagi. Tidak banyak orang yang berdoa malam seperti itu. Tetapi Allah tetap memberikan matahari, meskipun kita tidak minta. Masalahnya, kita tidak minta karena kita menganggap itu memang tugas Allah untuk menerbitkan matahari. Tapi coba, kalau Allah tidak menerbitkan matahari, apa jadinya? Mungkin kita saat ini tidak berjumpa di gereja ini. Saudara-saudari, itulah inti dari dogma Trinitas. Allah adalah kasih. Inti dari dogma Trinitas, Allah adalah kasih. Saudara-saudari, dogma Trinitas ini ditetapkan pada, Anda tahu, pada tahun berapa? Tahun 381, 1645 tahun yang lalu. 1645 tahun yang lalu. Pada zaman itu, yang namanya buku adalah barang mewah dan mahal. Dogma ini dirumuskan dan ditetapkan untuk membantu kita mudah dan selalu ingat sesuatu yang sangat penting dan abadi bagi kepercayaan kita tentang Allah. Ajaran ini perlu ditetapkan, dimonumenkan. Apa alasannya? Sebab kita ini manusia pelupa dan juga sering salah mendengar atau salah menangkap. Ajaran ini dinyatakan sebagai dogma supaya kita dengan mudah akan selalu mengingatnya dari masa ke masa. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, teman-teman, kalau besok ada orang lain yang bertanya, bahkan menyerang atau mentertawakan kita dengan pertanyaan, "Hei, Allahnya orang Katolik itu berapa sih? Satu atau tiga atau berapa ya?" Anda akan menjawab bagaimana? Jawab saja begini, "Sorry bro, bagi saya tentang Tuhan, soal jumlah atau angka itu tidak penting. Yang terpenting adalah siapakah Allah itu. Allahku adalah kasih." Titik. Selain itu, harap tahu ya bro, bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Lukas bab 1 ayat 20 ayat 37 atau Lukas bab 18 ayat 27. Maka beberapa pesan bisa saya petikkan dari perayaan hari ini. Dua pesan. Yang pertama, karena teladan kebersatuan Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, Roh Kudus ini, kita juga kompak sebagai setiap keluarga. Sebagai suami istri maupun sebagai orang tua bersama anak-anaknya. Allah itu kompak, maka kita juga kompak. Kompak dalam menjaga kebersihan dan keteraturan rumah. Termasuk juga kompak dalam urusan makan dan cuci piring setelah makan. Kita juga kompak dalam pelayanan kepada Tuhan maupun sesama. Baik di basis, di paroki kita, maupun di tengah masyarakat, di kantor, maupun di perusahaan di mana kita bekerja. Marilah menjadi insan yang mudah saling membantu dan saling mendukung untuk mencapai tujuan penting dan baik tertentu di dalam keluarga maupun di dalam komunitas kita. Kompak. Yang kedua, Allah kita adalah kasih. Maka marilah kita memiliki hidup yang digerakkan oleh semangat kasih. Kasih mendasari aktivitas dan sikap kita sehari-hari. Karena kasih, maka saya pergi ke gereja pada hari Sabtu sore atau Minggu pagi, bukannya malah pergi ke tempat lain dulu. Karena kasih, maka saya bekerja dengan rajin untuk menghidupi keluargaku. Karena kasih, saya menurunkan kecenderungan egoisme dalam diri saya. Karena kasih, maka saya suka menolong atau bermurah hati kepada orang lain. Karena kasih, maka saya tidak akan berbicara yang buruk tentang orang lain. Kompak dan kasih itu adalah contoh dari Allah sendiri. Sebuah video sebagai pemanis renungan hari ini.
2: หนูอยากได้พ่อที่ดีกว่านี้พ่อที่ไม่เป็นใบ้

0: บางทีอาจจะไม่มีพ่อที่ดีที่สุดแต่มีพ่อที่รักคุณมากที่สุดดูแลคนที่ดูแลคุณ
1: ไทยประกันชีวิต
2: kira-kira seperti itulah Allah diam-diam mengasihi kita, hanya kadangkala kita tidak menyadarinya. Semoga renungan ini bermanfaat untuk kita semua. Amin.
3: Pendengar, setelah disegerkan dengan renungan atau homili, selanjutnya kita ikuti syahadat aku percaya dan dilanjutkan dengan doa umat.
2: Saudara-saudari, mari kita bangkit berdiri, kita akan memperbaharui iman kepercayaan kita. Kita ungkapkan secara bergantian.

0: Aku percaya akan Allah. Dan akan Yesus Kristus Putra-Nya yang tunggal Tuhan kita. Yang berita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan. Yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Aku percaya akan Roh Kudus, persekutuan para kudus, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Saudara-saudari, sungguh besar cinta kasih Allah kepada kita. Dia menganugerahkan Putra Tunggal-Nya dan mengutus Roh Kudus-Nya kepada kita. Maka marilah kita berdoa kepada Allah dengan Bapa di surga, dengan pengantaraan Kristus Putra-Nya dalam persatuan dengan Roh Kudus.
1: Bagi gereja-gereja Kristus, ya Bapa, utuslah Roh-Mu kepada umat yang mengimani Tritunggal Maha Kudus, agar mereka mampu menjadi tanda persatuan cinta kasih Bapa dan Putra dan Roh Kudus bagi dunia. Kami mohon,
0: kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
1: Bagi nusa dan bangsa, ya Bapa, semoga nusa dan bangsa kami yang mengimani Dikau sebagai Allah yang Maha Esa, Kau berkati dalam membangun negara yang adil dan makmur, damai dan sejahtera secara merata. Kami mohon,
0: kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
1: Bagi yang miskin dan terlantar, ya Bapa, semoga kami dapat selalu dijiwai oleh cinta kasih-Mu yang sungguh agung bagi kami, sehingga sanggup memperhatikan kepentingan mereka yang miskin dan terlantar. Kami mohon,
0: kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
1: Bagi kita semua yang berkumpul di sini, ya Bapa, bimbinglah kami agar dapat berkembang dalam kerendahan hati dan terbuka terhadap misteri-Mu yang agung, Tritunggal Maha Kudus. Kami mohon,
0: kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Di dalam hati masing-masing kita menyampaikan ujub-ujub pribadi. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Baik, dengarkanlah doa-doa kami dengan pengantaran Kristus Putra-Mu. Dalam Kristus Engkau menyelamatkan kami. Semoga Engkau pun selalu menyertai kami dalam Roh Kudus. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kita lanjutkan dengan persembahan.

Baik pendengar Pro 1 RRI Tarakan, setelah doa umat tadi, maka sampai di sini dulu jumpa kita dalam siaran gereja yang berlangsung dari Gereja Katolik Paroki Santa Maria Immaculata Kamubaru Tarakan untuk edisi Minggu 31 Mei 2026. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Setia Destin pamit. Selamat berhari Minggu dan sampai

Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Di akhir pekan ini dan sekaligus di akhir bulan ini ya, kayaknya kurang lengkap kalau kita belum update film yang akan tayang di bulan depan ya, bulan Juni 2026. Film-film ini konon akan tayang ya pada bulan Juni esok ya, dan langsung saja kita list ya film-film yang akan dirilis pada bulan depan. Yang pertama ada Masters of the Universe, di mana mengisahkan seorang pangeran Adam yang tumbuh besar di bumi selama 15 tahun setelah terpisah dari pedang kekuatannya, Power Sword. Dan setelah berhasil merebut kembali pedang tersebut, ia pulang ke planet asalnya, Eternia. Namun, ia mendapati kerajaannya telah hancur di bawah cengkeraman penyihir jahat Skeletor. Dan bersama sekutunya, Tela dan Duncan, Adam harus menjadi He-Man atau manusia terkuat di alam semesta untuk menyelamatkan keluarga dan dunianya. Dan film ini, pendengar, diperkirakan akan tayang tanggal 3 Juni mendatang. Dan di hari berikutnya, tanggal 4 Juni 2026, ada film yang akan dirilis ya dari sineas dalam negeri. Ada film Monster Pabrik Rambut, di mana film ini menceritakan tentang putri dan adiknya Ida yang bekerja di pabrik rambut PT Raga Abadi setelah ibu mereka meninggal secara misterius. Ida yakin sang ibu bukan bunuh diri, melainkan kerasukan sosok hitam, sehingga ia nekat lembur berhari-hari tanpa tidur untuk membuktikannya. Dan ketika sosok hitam itu akhirnya menyandera adik bungsu mereka, Bona, putri dan Ida harus berjuang menyelamatkannya sebelum terlambat. Kembali, film ini akan hadir tanggal 4 Juni mendatang ya. Dan masih di tanggal yang sama, pendengar ya, masih, dan juga masih garapan dari sineas dalam negeri, ada berjudul Kucing Hitam, di mana mengisahkan seorang bernama Natalie yang berprofesi sebagai psikiater yang mendapati teror setelah putri bungsunya, Talita, membawa pulang seekor kucing hitam misterius yang bisa membangkitkan orang mati. Suaminya, Vincent, justru tidak percaya dan menganggap Natalie mengalami gangguan mental. Natalie harus berjuang sendirian melawan ancaman supranatural yang pelan-pelan menghancurkan keluarganya dari dalam. Nah, itu dia pendengar film yang akan dirilis di awal bulan Juni bulan depan ya. Dan tidak hanya itu pendengar, masih ada dua film ya yang akan dirilis pada tanggal 4 dan 5 Juni. Tetap di Pro 1 Tarakan pendengar, kanal informasi dan inspirasi.

Perhelatan Piala Dunia 2026 semakin dekat. Piala Dunia edisi ke-23 ini akan menghadirkan format baru dengan 48 negara peserta. Turnamen yang digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko itu tak hanya menawarkan gengsi tertinggi di dunia sepak bola, tetapi juga hadiah finansial yang sangat besar. Ada satu aspek yang kerap luput dari sorotan, yakni nilai hadiah yang bisa menjadi suntikan besar bagi perkembangan sepak bola, terutama bagi negara-negara yang tidak tergolong raksasa. Bagi tim-tim besar seperti Argentina, Prancis, dan Spanyol, faktor finansial mungkin bukan prioritas utama. Namun, bagi negara lain, pemasukan dari turnamen ini bisa berdampak signifikan pada program pembinaan sepak bolanya. Menurut Sports Mall, total hadiah yang disiapkan oleh FIFA untuk edisi 2026 mencapai 655 juta.

0: dolar Amerika Serikat atau sekitar 11,2 triliun rupiah. Angka ini meningkat 215 juta dolar Amerika Serikat dibandingkan edisi sebelumnya di Qatar. Setiap negara yang lolos ke putaran final akan langsung menerima 1,5 juta dolar Amerika Serikat atau 25,8 miliar rupiah untuk biaya persiapan. Bahkan, tanpa memandang hasil akhir, seluruh peserta dijamin membawa pulang setidaknya 10,5 juta dolar Amerika Serikat atau senilai 180,6 miliar rupiah. Partai final akan digelar di MetLife Stadium pada 19 Juli 2026. Tim yang keluar sebagai juara akan mengantongi hadiah sebesar 50 juta dolar Amerika Serikat atau sebesar 860,4 miliar rupiah. Sedangkan runner-up memperoleh 33 juta dolar Amerika Serikat atau setara 567,8 miliar rupiah. Sebagai perbandingan, juara bertahan Argentina meraih 42 juta dolar Amerika Serikat setelah menaklukkan Prancis pada final 2022 di Lusail Stadium. Sementara itu, Prancis mendapatkan 30 juta dolar Amerika Serikat sebagai peringkat kedua.
1: Trivia Piala Dunia RRI.

Pendengar Pasti di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Kita kembali update film ya, yang akan tayang di minggu pertama bulan Juli nanti ya. Setelah tadi ada berapa film tadi ya? Ada 3 film ya yang sudah saya sebutkan. Di antaranya ada Masters of the Universe di tanggal 3 Juni, ada Monster Pabrik Rambut di tanggal 4 Juni, dan di tanggal yang sama ada Kucing Hitam. Dan berikutnya ada Nobody Loves Kay ya, di mana film ini mengisahkan seorang Kay, seorang remaja yang berjuang keras mengejar mimpinya menjadi pro player Mobile Legends dari tim Onyx. Di tengah perjalanannya, ambisi yang membara itu justru mengorbankan persahabatan, hubungan keluarga, hingga masa sekolahnya. Dan film ini juga dirilis di tanggal 4 Juni 2026. Kayaknya kalau misal para player Mobile Legends ya akan cukup relate dengan film ini ya. Dan masih di pekan yang sama, kali ini di tanggal 5 Juni 2026 ada yang berjudul Love Barista, di mana film ini menceritakan seorang bernama Kang Junwo, yang mana dikisahkan sebagai seorang aktor top Korea Selatan yang terdampar di Vietnam dan tak terduga bertemu dengan seorang calon barista sederhana bernama Hong Ha. Pertemuan itu memicu kisah romansa manis yang mengguncang kehidupan keduanya. Itu dia pendengar film yang bisa Anda nikmati nanti ya di pekan pertama bulan Juni nanti. Pada pekan depan ada 5 film yang akan tayang di bioskop-bioskop terdekat Anda.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa itu?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang. Nah.
1: Loh. Itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair nggak sih?
0: Oke. Aku salah.
1: Jadi nggak mood. Aku mau pulang. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

0: Aduh, Pak RT, rajin amat sih nyapu daun kering. Tapi kok dipisahin gitu sampahnya? Kan jadi ribet. Mending langsung buang semua aja ke truk sampah.
1: Loh, Mas Budi, ini bukan sembarang sampah. Sisa sayur dari dapur sama daun kering, ini namanya sampah organik. Kalau cuma dibuang TPA, malah bikin bau dan gas metana yang bahaya.
0: Walah, terus kalau nggak dibuang, mau diapain emangnya, Pak?
1: Bisa jadi emas hitam lah, alias kompos. Cukup masukin ke wadah tertutup atau lubang biopori, kasih sedikit pengurai, diemin beberapa minggu, jadi deh pupuk gratis buat tanaman Mas Budi di depan rumah. Subur kan?
0: Wah, bener juga ya. Hemat uang untuk beli pupuk, dan lingkungan juga lebih bersih nih. Mulai besok saya pisahin deh sampahnya.
2: Jangan biarkan sisa organikmu menumpuk jadi masalah. Ubah sampah jadi manfaat dengan pengomposan sederhana dari rumah. Mari pilah, mari olah.

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dan jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?

0: lapar nih, pesan makan yuk.
1: Boleh. Aku juga mulai lapar, di resto biasa aja ya.
2: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu, makanannya dijamin enak.
1: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
2: Beuh, garansi pokoknya, karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
1: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
2: Ya gak apa-apa sih, kan datangnya tuh support UMKM juga.
1: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
2: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana, beneran enak kan?
1: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
2: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.

0: nggak kepikiran? Duit jajan lo yang disimpan bisa jadi apa?
1: Bisa jadi banyak banget loh. Dari beli sepeda, gadget baru, sampai nabung buat masa depan.
2: Aku nabung buat beli HP.
1: Ini tabungan buat liburan sih.
0: Mulai nabung itu gampang banget. Bisa pakai celengan di rumah atau langsung buka rekening di bank.
1: Iya, gak usah nunggu gede. Mulai aja dari yang kecil. Lama-lama pasti jadi banyak.
0: Yuk nabung mulai sekarang. Biar masa depan gak cuma jadi mimpi.
1: Karena nabung itu simpel, tapi hasilnya bisa bikin hidupmu lebih tenang.
0: Menabung itu mudah, masa depan jadi cerah.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hambar sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
1: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi Tika.
1: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
1: kali.
3: Selamat pagi.
1: Ih, Roman
3: Tika. Hai Tika, selamat pagi.
1: Ih, Roman.

kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

Berikan terima kasih dan masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Lagu Andra and the Backbone pendengar dengan Musneh ya, menjadi lagu penutup pada jumpa kita di akhir pekan ini. Saya Agus Maulana pamit undur diri. Jangan beranjak karena sore ini rekan saya Diti Hanggreni akan menemani Anda dengan beragam program dan tentunya informasi di akhir pekan ini. Selamat siang pendengar dan selamat berlibur.

Menindaklanjuti himbauan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi guna meningkatkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air, saatnya kita dengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Halo teman-teman idola hebat di rumah dan dimanapun kalian berada. Apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat, bahagia, dan penuh semangat ya. Selamat datang di program kesayangan kita semua. Program yang seru, mendidik, dan penuh dongeng yang menarik. Inilah Idola. Bersama aku, Kak Desita, yang akan menemani teman-teman menjelajahi cerita-cerita hebat yang penuh imajinasi. Teman idola yang sekarang lagi duduk manis, ataupun yang lagi ditemani ayah dan bunda, kakak dan adik, yuk duduk yang nyaman dan merapat, karena sebentar lagi kita akan melakukan perjalanan seru bersama. Teman-teman idola, hari ini kita akan pergi ke Rimba Raya. Di sana kita akan melihat berbagai macam parade kebudayaan. Kira-kira ada budaya apa saja ya yang akan di sana? Dan Pongo juga teman-teman menggunakan baju apa ya? Yuk teman-teman.

0: baru macam apa ini? Semua berantakan, hancur. Tidak ada perubahan sepertinya dari tahun ke tahun. Semua resolusi tahun ini tidak ada yang tercapai satu.
1: Tenang, ambil nafas. Seringkali saat pergantian tahun kita sibuk bertanya, apa yang akan aku dapatkan tahun depan? Bagaimana jika pertanyaannya kita ubah? Siapa yang bisa aku bantu? Dan senyum siapa yang bisa aku ciptakan? Refleksi sejatinya bukan hanya melihat ke dalam cermin, tetapi melihat sekeliling kita. Refleksi bukan untuk menyesali yang sudah lewat, tetapi itu adalah bahan bakar. Gagal diet? Coba lagi. Bisnis belum jalan? Pelajari lagi. Hubungan renggang? Perbaiki mulai sekarang. Tahun depan kurangi nanti dulu, perbanyak mulai sekarang. Jadikan kegagalan tahun ini sebagai guru terbaikmu.

Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: Teman-teman idola, sebelum cerita kita dimulai, Kak Desita mau mengajak kalian melakukan perjalanan imajinasi sebentar ya. Tarik nafas perlahan dan bayangkan kalian berada di sebuah rimba raya yang banyak teman-teman hewan sedang bernyanyi dan juga mempersiapkan parade budaya. Pongo dan lainnya menggunakan baju daerah yang cantik-cantik dan unik-unik. Teman-teman idola, hari ini kita akan berpetualang bersama Pongo dan teman-temannya. Yuk, sini merapat dan duduk yang manis. Dan biarkan imajinasi kita berjalan bersama. Dan sekarang, inilah cerita hari ini. Kisah penuh pesan dan makna. Teman yang beragam. Selamat mendengarkan teman-teman idola.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pendengar setia RRI dan sahabat dongeng. Perkenalkan, nama saya Wilmar, siswa dari SDIT Ulul Albab. Hari ini saya akan membawakan sebuah dongeng yang berjudul Teman yang Beragam, karya Pupuy Huriah.

Pagi hari di rimba raya terdengar berbagai macam nyanyian burung. Mereka saling menyapa dengan lagu daerah masing-masing, membuat mentari pagi tersenyum bahagia.

0: sayangi. Jalu, si burung jalak melantunkan suara indahnya.
1: Hai Jalu, kau menyanyikan lagu apa?
0: Tanya Pongo si orang hutan sambil bergelantungan di pohon. Jalu menoleh. Hei Pongo, kau suka lagu ini? Pongo mengangguk. Itu lagu dari Maluku, jelas Jalu. Temanku Balin yang mengajariku. Dia pandai sekali bernyanyi.
1: Aku juga punya lagu dari daerahku, kata Poko.
0: Pongo bersemangat.
1: Dari Kalimantan ya?
0: Ayo nyanyikan. Pongo menarik napas dalam-dalam. Lalu mulai bernyanyi.

0: sekali.
1: Wah, indah sekali. Terus Jalu sambil bertepuk tangan.
0: Itu lagu tentang pisang, makanan kesukaanku.
1: Pongo tertawa. Tiba-tiba,
2: selamat pagi. Kay, si burung cendrawasih terbang mendekat.
1: Wah, bajumu cantik sekali. Puji Jalu. Ini rok rumpai, baju tradisional dari Papua. Jelas Kay sambil berputar anggun.
2: Terbuat dari daun sagu yang dirajut. Indah bukan?
0: Pongo tiba-tiba berkata dengan semangat. Aku punya ide.
1: Jalu dan Kay saling berpandangan.
0: Bagaimana kalau kita mengadakan parade?
1: Parade?
0: Iya, kita punya teman dari berbagai daerah. Akan seru kalau kita tunjukkan keunikan itu.
1: Setuju, kata Kay penuh semangat.
0: Kita pakai baju tradisional dan tampilkan lagu serta tarian daerah kita.
1: Kabar parade pun menyebar cepat. Semua penghuni rimba raya menyambutnya dengan gembira. Di dekat kubangan, Obi, si badak berkelas satu, sedang bermain suling.
0: Ini suling dari Jawa Barat, katanya bangga.
1: Kay pun bersiap. Ia akan membuat noken, tas vas, Papua dari selat kulit pohon.
0: Di tempat lain, Pongo melompat dari pohon ke pohon sambil bernyanyi.
1: Ia mencari kayu ulin untuk membuat talawang, perisai tradisional dari Kalimantan.
0: Hai Gading,
1: Pongo menyapa gajah dari Sumatera.
0: Gading membawa kain indah. Ini ulos, kain khas Batak,
1: katanya bangga.
0: Indah sekali, kagum Pongo.
1: Di rumah pohon, Jalu juga sibuk bersiap.
2: Iya, akan menampilkan tari pendet dari Bali.
1: Ia menyiapkan bokor berisi bunga warna-warni dan janur kuning.
2: Di tepi sungai, Atta Anoa dan Wona Komodo berlatih bersama. Atta bernyanyi,
1: angin memiriku pasang.
2: Wona mengiringi dengan sasando, alat musik dari Nusa Tenggara.
1: Hari itu, seluruh satwa rimba raya bersuka cita. Mereka akan menampilkan keindahan, perbedaan dalam sebuah parade. Karena mereka tahu, berbeda itu indah, beragam itu kaya, dan bersama mereka kuat.
2: Penutup, wah, terus sekali ya ceritanya.
1: Dari dongeng tadi, kita belajar bahwa walaupun kita berbeda-beda, kita tetap bisa berteman dan saling menghargai. Karena perbedaan itu indah dan membuat kita jadi lebih berwarna. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

0: Assalamualaikum Wilmar.
1: Waalaikumsalam.
0: Wilmar dari sekolah SDIT Ulul Albab ya?
1: Iya.
0: Kelas berapa sih kalau boleh tahu?
1: Kelas 3.
0: Kelas 3 SD?
1: Iya.
0: Ya Wilmar, kakak tadi kan mendengarkan dan juga teman-teman idola mendengarkan cerita Wilmar ini. Seru sekali ya. Boleh nggak kakak nanya-nanya?
1: Boleh.
0: Wilmar, tadi kan judulnya teman beragam. Kakak pengen tanya, siapa saja sih tokoh-tokoh yang pertama kali mencetuskan ide untuk mengadakan parade budaya?
1: Ada si Pongo, Jalu, sama Kay.
0: Wah, nah untuk tokoh-tokohnya yang ada di dalam cerita siapa aja?
1: Ada Jalu, si Buruk Jalak, Pongo, si Orang Hutan, Kay, Burung Cendrawasih, Obi, si Badak, Gading, si Gajah, Atta Anoa, dan Wona Komodo.
0: Wah, itu dari berbagai macam ya teman-temannya.
1: Iya.
0: Wilmar, tadi kan Kay pakai roknya bagus sekali ya.
1: Iya.
0: Roknya tuh rumbai. Wilmar tahu nggak rok rumbai itu terbuat dari apa sih?
1: Dari daun sagu.
0: Dari daun sagu ya, cantik sekali ya.
1: Iya.
0: Satu lagi nih pertanyaannya. Dari cerita tadi, apa sih yang pesan Wilmar dapet?
1: Kita belajar bahwa walaupun kita berbeda-beda, kita tetap bisa berteman dan saling menghargai.
0: Wah, berarti kita harus menghargai teman-teman kita yang beraneka ragam dari suku maupun dari rasnya, ya. Oke, Wilmar, terima kasih banyak.
1: Ya, sama-sama.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

Teman-teman idola, tanpa kita sadari, perjalanan petualangan kita di Rimba Raya sudah sampai di akhir cerita. Dari kisah teman yang beragam, kita diajak mendengar dan melihat bahwa kita harus saling menghargai perbedaan dan melestarikan budaya kita. Semoga setelah mendengarkan cerita ini, teman-teman idola bisa belajar ya untuk selalu menghargai perbedaan. Kak Desita mengucapkan terima kasih untuk teman hebat kita yang sudah sampaikan cerita dengan penuh semangat. Dan juga untuk seluruh teman-teman idola yang selalu setia mendengarkan program ini sampai selesai. Akhir kata, Kak Desita pamit undur diri. Sampai bertemu kembali di idola berikutnya. Tentunya dengan cerita lainnya yang tak kalah seru dan juga penuh pesan baik. Ingat ya teman-teman idola, teruslah belajar, hormati dan selalu dengarkan nasihat orang tua, dan jadilah anak yang suka menolong orang lain serta menghargai sesama. Kak Desita pamit, sampai jumpa dan dadah!

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah Anda siap?
1: Hey, bersiaplah.
0: Jangan cuma nonton pertandingannya. Dalam setiap momennya hanya di RRI. Simak Bolcast, bedah tuntas strategi dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026, lebih seru, lebih dekat, hanya di RRI.

0: perhelatan Piala Dunia 2026 semakin dekat. Piala Dunia edisi ke-23 ini akan menghadirkan format baru dengan 48 negara peserta. Turnamen yang digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko itu tak hanya menawarkan gengsi tertinggi di dunia sepak bola, tetapi juga hadiah finansial yang sangat besar. Ada satu aspek yang kerap luput dari sorotan, yakni nilai hadiah yang bisa menjadi suntikan besar bagi perkembangan sepak bola, terutama bagi negara-negara yang tidak tergolong raksasa. Bagi tim-tim besar seperti Argentina, Prancis, dan Spanyol, faktor finansial mungkin bukan prioritas utama. Namun, bagi negara lain, pemasukan dari turnamen ini bisa berdampak signifikan pada program pembinaan sepak bolanya. Menurut Sports Mall, total hadiah yang disiapkan oleh FIFA untuk edisi 2026 mencapai $655 juta atau sekitar 11,2 triliun rupiah. Angka ini meningkat $215 juta dibandingkan edisi sebelumnya di Qatar. Setiap negara yang lolos ke putaran final akan langsung menerima $1,5 juta atau 25,8 miliar rupiah untuk biaya persiapan. Bahkan, tanpa memandang hasil akhir, seluruh peserta dijamin membawa pulang setidaknya $10,5 juta atau senilai Rp180,6 miliar. Partai final akan digelar di MetLife Stadium pada 19 Juli 2026. Tim yang keluar sebagai juara akan mengantongi hadiah sebesar $50 juta atau sebesar Rp860,4 miliar. Sedangkan runner-up memperoleh $33 juta atau setara Rp567,8 miliar. Sebagai perbandingan, juara bertahan Argentina meraih $42 juta setelah menaklukkan Prancis pada final 2022 di Lusail Stadium. Sementara itu, Prancis mendapatkan $30 juta sebagai peringkat kedua.
1: Trivia Piala Dunia RRI.

pendengar RRI, program satu kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu dari miliknya Discoria Isyana Saraswati dan Ardito Pramono, YTH, yang sudah kami hadirkan untuk Anda di RRI program satu Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, untuk Anda yang masih bersama kami di 97,9 MHz, dan terima kasih banyak masih bersama kami juga di RRI Pro 1 Tarakan. Baiklah pendengar, untuk Anda yang baru bergabung bersama kami, lagu-lagu daerah, musik tradisional dan budaya hadir menemani Anda hingga jam 12 siang nanti. Diawali dengan satu lagu dari miliknya Ainun Jariah, Jugit Demar, ciptaan oleh Datu Ajis, akan menemani Anda hari ini.

0: RRI. FIFA menghadirkan konsep berbeda untuk maskot Piala Dunia 2026. Turnamen ini menggunakan 3 maskot sekaligus yang mewakili negara tuan rumah. Ketiga maskot tersebut adalah Clutch, Maple, dan Zayu. Masing-masing mencerminkan identitas Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Clutch digambarkan sebagai elang botak khas Amerika Serikat. Karakter ini melambangkan keberanian, kepemimpinan, dan semangat kompetitif. Sementara itu, Maple hadir sebagai rusa besar dari Kanada. Maskot ini mencerminkan kreativitas, ketangguhan, serta identitas nasional yang erat dengan simbol daun maple. Adapun Zayu merupakan jaguar yang mewakili Meksiko. Karakter ini menggambarkan kekuatan, kelincahan, dan warisan budaya. Konsep tiga maskot ini menjadi pembeda dibanding edisi pada Piala Dunia sebelum-sebelumnya. Biasanya, Piala Dunia hanya menggunakan satu maskot resmi saja. FIFA menyebut konsep ini sebagai simbol persatuan dan keberagaman. Hal tersebut sejalan dengan penyelenggaraan lintas negara di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.
1: Trivia Piala Dunia RRI.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah Anda siap? Hey, bersiaplah. Jangan cuma nonton pertandingannya. Dalam setiap momennya hanya di RRI. Simak Ballcast, bedah tuntas strategi dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026, lebih seru, lebih dekat, hanya di RRI.

0: Yes. Ah. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer.
3: Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection.
3: Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
0: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
4: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

0: laptop lah itu. Cepatlah, udah mau terlambat aku ini ya.
1: Sabarlah kau dek, bah. Gimana mau cepat ini? Nggak kau tengoknya lagi macet kali ya. Lihat itu, gara-gara kendaraan yang di depan sana itu.
0: Bah, itu kan Mang Monang. Aguh ya, Mang.
1: Bah, kenal kau dek sama dia? Oke, tunggu biar aku bilangin dulu.
2: Lai, oleh. Agak ke pinggir lah, Lai, dikit, bah. Jadi macet kali ini jalan di belakang dah.
3: Kenapa rupanya, Lai? Sombong kali kau. Berkendara itu harus pelan-pelan, Lai. Janganlah sepele sama kami yang nyari rezeki ini dah.
2: Aguh, ya Mang Leo kini, bah. Pelan-pelan sih pelan-pelan, Lai. Nyari rezeki sih nyari rezeki. Sama, aku juga lagi nyari rezekinya nih, Lai. Tapi, agak pinggirkan juga lah kendaraan Lai itu dikit. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang Lai dah. Udahlah, Lai, yang jalannya pelan kali. Lai borong pula lagi semua jalan. Mau dari mana kami lewat, Lai, buat?

Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah Anda siap? Hey, bersiaplah. Jangan cuma nonton pertandingannya. Dalam setiap momennya hanya di RRI. Simak Bolcast, bedah tuntas strategi dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026, lebih seru, lebih dekat, hanya di RRI.

0: Perhelatan Piala Dunia 2026 semakin dekat. Piala Dunia edisi ke-23 ini akan menghadirkan format baru dengan 48 negara peserta. Turnamen yang digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko itu tak hanya menawarkan gengsi tertinggi di dunia sepak bola, tetapi juga hadiah finansial yang sangat besar. Ada satu aspek yang kerap luput dari sorotan, yakni nilai hadiah yang bisa menjadi suntikan besar bagi perkembangan sepak bola, terutama bagi negara-negara yang tidak tergolong raksasa. Bagi tim-tim besar seperti Argentina, Prancis, dan Spanyol, faktor finansial mungkin bukan prioritas utama. Namun, bagi negara lain, pemasukan dari turnamen ini bisa berdampak signifikan pada program pembinaan sepak bolanya. Menurut Sports Mall, total hadiah yang disiapkan oleh FIFA untuk edisi 2026 mencapai $655 juta atau sekitar 11,2 triliun rupiah. Angka ini meningkat $215 juta dibandingkan edisi sebelumnya di Qatar. Setiap negara yang lolos ke putaran final akan langsung menerima $1,5 juta atau 25,8 miliar rupiah untuk biaya persiapan. Bahkan, tanpa memandang hasil akhir, seluruh peserta dijamin membawa pulang setidaknya $10,5 juta atau senilai $180,6 miliar. Partai final akan digelar di MetLife Stadium pada 19 Juli 2026. Tim yang keluar sebagai juara akan mengantongi hadiah sebesar $50 juta atau sebesar $860,4 miliar. Sedangkan runner-up memperoleh $33 juta atau setara $567,8 miliar. Sebagai perbandingan, juara bertahan Argentina meraih $42 juta setelah menaklukkan Prancis pada final 2022 di Lusail Stadium. Sementara itu, Prancis mendapatkan $30 juta sebagai peringkat kedua.
1: Trivia Piala Dunia RRI.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

0: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
1: Pendengar RRI, program Satukan Informasi dan Inspirasi, dimanapun Anda berada untuk hari ini, terima kasih masih bersama kami di 97,9 MHz. Baiklah pendengar, untuk Anda tepat di jam 12 siang nanti, kita akan bergabung bersama RRI Program 3 Jakarta untuk mengikuti berita olahraga. Tetap bersama kami di 97,9 MHz dan saatnya kita bergabung bersama RRI Program 3 Jakarta. Jakarta.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Paris Saint-Germain sukses mempertahankan mahkota Liga Champion musim 2025-2026. Tampil secara impresif, Raul Fernandez juarai sprint race MotoGP Italia 2026. Dewa United Banten ke semifinal IBL usai bungkam Tangerang Hawks dengan 102-70. Ganda putra Fajar dan Fikri melangkah ke final Singapura Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini dengan sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri yang telah tersedia. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 untuk hari Minggu 31 Mei 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Para pecinta olahraga, kami awali dari lapangan sepak bola mancanegara. Paris Saint-Germain atau PSG berhasil mempertahankan gelar Liga Champions UEFA dan kepastian ini terjadi ketika PSG mengalahkan Arsenal melalui adu penalti 4-3 pada final di Budapest, Hungaria dini hari tadi. Selengkapnya, kita bergabung bersama rekan saya Nurdiansyah Krisna. Usman Dembele, perfect!
1: Paris Saint-Germain atau PSG sukses menjadi klub asal Prancis pertama yang berhasil mempertahankan gelar Liga Champions-nya. Ini diraih skuad asuhan Luis Enrique tersebut usai mengalahkan Arsenal lewat drama adu penalti di final Liga Champions. Hasil ini sekaligus mengakhiri perjalanan tidak terkalahkan The Gunners Arsenal di Liga Champions dan menghancurkan impian mereka untuk meraih trofi Eropa tingkat atas pertama. Pertandingan berlangsung di Puskas Arena, Budapest, malam tadi, dan Kai Havertz menjadi pemecah kebuntuan gol lewat aksinya yang menerobos pertahanan dan sepakannya yang menembus gawang PSG pada menit ke-6 pertandingan. Setelah itu, Arsenal bermain dengan sangat defensif dengan penguasaan bola hanya 23% sepanjang babak pertama. Skuad asuhan Mikel Arteta itu tidak membuka sedikit pun celah untuk lawan masuk ke kotak penalti. Pada babak kedua, Arsenal masih menggunakan strategi yang sama. Namun, pada menit ke-62, Daniel Siber berhasil masuk ke kotak penalti. Naas, bek Arsenal, Christian Mascherano menjatuhkannya di kotak terlarang, menghasilkan tendangan penalti bagi PSG. Usman Dembele menjadi eksekutor dan dia tidak menyia-nyiakannya. Waktu normal berakhir dengan hasil 1-1. Permainan ketat terjadi sepanjang waktu tambahan, memaksa kedua klub bersaing di babak adu penalti. Pada babak tersebut, Ramos Gonçalo, Desire Doui, Achraf Hakimi, dan Lucas Beraldo berhasil mencetak gol untuk PSG. Sementara bagi Arsenal, Victor Gyokeres, Declan Rice, dan Martinelli saja yang mampu menyumbangkan gol. Tendangan Eberechi Eze dan Gabriel gagal menyarangkan bola ke gawang PSG, memberikan kemenangan bagi skuad asuhan Luis Enrique. Selesai pertandingan, manajer klub PSG Luis Enrique menyampaikan bahwa timnya pantas untuk menang.
2: Saya
1: sangat senang. Saya rasa kami pantas mendapatkannya. Hari ini tidak ada tim yang pantas memenangkan pertandingan ini. Tetapi jika saya menganalisa seluruh musim dan semua kesulitan yang kami alami di Liga Champions dengan kalender ini, saya rasa kami jelas pantas memenangkan Liga Champions kedua kami. Sementara manajer klub Arsenal Mikel Arteta mengatakan bahwa ini merupakan kekalahan yang menyakitkan.
3: Pain. That's it. When you are so close.
1: Sakit rasanya ketika Anda begitu dekat dengan kemenangan dalam kompetisi dan hanya beberapa tendangan penalti lagi untuk memenangkan kompetisi klub sepak bola terbesar, rasanya menyakitkan.
3: That's the way we should feel.
1: Hasil ini membawa PSG memecahkan rekor dengan penguasaan bola hingga 75% sepanjang pertandingan di final Liga Champions. Sebaliknya, Arsenal malah memecahkan rekor terburuk dengan penguasaan bola hanya 25% sepanjang pertandingan final. Ini sekaligus merupakan kekecewaan Eropa lainnya bagi Arsenal yang kini telah kalah dalam 5 final terakhir di kompetisi kontinental dan tetap menjadi tim yang paling banyak tampil di Liga Champions tanpa pernah memenangkannya. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

di musim pertamanya. Namun setelah klub menggelontorkan 570 juta dolar untuk memperkuat skuad dengan pemain seperti Florian Wirtz, Jeremiah Frimpong, dan Alexander Isak, performa justru tidak meningkat. Tragedi wafatnya Diogo Jota, banyaknya pemain cedera serta hubungan slot yang tidak kondusif dengan supporter ikut memperburuk keadaannya. Puncaknya terjadi saat Liverpool ditahan Chelsea 1-1 pada Mei yang meningkatkan tekanan kepada slot hingga manajemen mulai mencari pengganti.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Ballcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar pemirsa, kali ini kita ke serba-serbi Piala Dunia. Tim Nasional Paraguay menjadi salah satu tim yang lolos untuk berpartisipasi ke Piala Dunia 2026. Paraguay akan berlaga melawan satu tim yang menjadi tuan rumah Piala Dunia, yaitu Amerika Serikat. Berikut bedah tim Paraguay yang disampaikan reporter Indra Virgiantara dan Tomo Hakim.
1: Bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama saya Indra Virgiantara dan Tomo Hakim.
2: Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Paraguay.
1: Butuh waktu 16 tahun bagi Paraguay untuk kembali ke Piala Dunia setelah terakhir kali lagu kebangsaan mereka berkumandang di Piala Dunia tahun 2010.
2: Ya, tekad bukan hanya sekadar numpang lewat. La Albirahi, salah, Albiroha siap mencurahkan kemampuan penuh mereka di Pildun 2026.
1: Paraguay lolos lewat jalur CONMEBOL, zona yang persaingannya terkenal keras banget. Di babak kualifikasi mereka bahkan sempat ngalahin dua raksasa Amerika Selatan, yakni Brazil dengan skor 1-0 dan Argentina dengan skor 2-1. Gokil!
2: Dan kebangkitan Paraguay nggak lepas dari sosok pelatih asal Argentina, Gustavo Alfaro. Ketika datang di tahun 2024, Paraguay cuma punya 5 poin dari 6 pertandingan kualifikasi.

0: Iya, banyak yang ragu mereka bisa bangkit, tapi Alvaro punya satu misi, bikin Paraguay jadi tim yang paling sulit dilawan.
1: Dan hasilnya luar biasa. Dari 12 pertandingan kualifikasi bersama Alvaro, Paraguay cuma kalah sekali, itu pun hanya 0-1 dari Brazil di Sao Paulo.
0: Iya, Piala Dunia terbaik Paraguay terjadi di tahun 2010 di Afrika Selatan, waktu mereka lolos dari grup yang dihuni Italia, Slovakia, dan Selandia Baru dengan status juara grup. Bahkan menang dramatis lawan Jepang lewat adu penalti di babak 16 besar.
1: Ya, dan tapi sayangnya mereka harus mengakui keunggulan Spanyol di perempat final. Tapi tetap aja berhasil tembus perempat final Piala Dunia jadi pencapaian terbaik sepak bola Paraguay.
0: Sekarang pertanyaannya, bisakah generasi baru La Albirroja mengulang keajaiban 2010 atau malah melangkah lebih jauh di Piala Dunia 2026?
1: Nah, tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti juga ulasannya di situs rri.co.id.

Sementara itu, harapan besar mengiringi langkah Timnas Afrika Selatan menuju Piala Dunia 2026. Bahkan Presiden Cyril Ramaphosa menjanjikan hari libur nasional jika Bafana Bafana berhasil membawa pulang trofi juara dunia. Berikut kita simak laporan Luna Elia.

0: Selatan Cyril Ramaphosa secara resmi melepas keberangkatan Timnas Afrika Selatan menuju Piala Dunia FIFA 2026 dalam sebuah acara di Pretoria Rabu lalu. Dalam kesempatan tersebut, Ramaphosa memberikan suntikan semangat kepada skuad Bafana Bafana yang akan kembali tampil di panggung sepak bola dunia setelah absen selama 16 tahun. Kehadiran Afrika Selatan di Piala Dunia 2026 menjadi momen bersejarah bagi sepak bola negara itu. Terakhir kali, Bafana Bafana tampil di putaran final Piala Dunia, yaitu pada tahun 2010, ketika mereka menjadi tuan rumah turnamen tersebut. Dalam pidatonya, Presiden Ramaphosa mengajak para pemain untuk tampil tanpa rasa takut dan membawa kebanggaan bangsa di setiap pertandingan. Ia bahkan berjanji akan menetapkan hari libur nasional apabila Afrika Selatan berhasil menjuarai Piala Dunia tahun ini.
1: Seize the moment. This is your moment. But we want you to know that this is also
0: manfaatkan momen ini. Ini adalah momen kalian, tetapi juga momen bagi Afrika Selatan. Bermainlah dengan bebas, bermainlah dengan kebanggaan sebagai bangsa yang membanggakan. Saya akan berada di sana ketika kalian mengangkat trofi pada tanggal 19 Juli. Dan ya, saya dengan senang hati akan menetapkannya sebagai hari libur nasional. Ramaphosa juga mendoakan agar para pemain memiliki kekuatan, fokus, dan keberanian selama menjalani turnamen. Ia meminta seluruh rakyat Afrika Selatan untuk terus memberikan dukungan kepada tim nasional dalam upaya mereka mengharumkan nama bangsa di panggung dunia. Sementara itu, pelatih Hugo Broos telah menetapkan 26 pemain yang akan memperkuat Bafana Bafana di Piala Dunia tahun ini. Afrika Selatan kini berharap dapat menciptakan kejutan dan melangkah sejauh mungkin dalam turnamen sepak bola terbesar di dunia tersebut. Para pendukung turut memberikan semangat untuk tim berjuluk Bafana Bafana ini. Hari ini saya sangat senang berada di sini untuk mengatakan kepada Bafana Bafana, jayalah selalu, kami selalu ada di sini. Saya akan mencintai kalian 100%. Kami ada di sini untuk kalian. Lakukan yang terbaik, pergilah ke Piala Dunia untuk bersaing karena kita sudah lolos kualifikasi. Di Piala Dunia 2026, Afrika Selatan tergabung di Grup A bersama dengan tuan rumah Meksiko, Korea Selatan, dan Ceko. Tim ini akan memulai laga perdana pada 11 Juni menghadapi Meksiko.

Kita ke perlintasan sirkuit. Raul Fernandez tampil impresif dengan menjuarai sprint race MotoGP Italia 2026 di sirkuit Mugello, mengungguli Jorge Martin dan Fabio De Giannantini. Giannantonio. Balapan dimulai dengan Marc Marquez yang sempat merebut posisi terdepan, namun Raul Fernandez segera mengambil alih pimpinan dan membangun jarak. Enea Bastianini dan Franco Morbidelli gagal menyelesaikan balapan karena kecelakaan. Meski mendapat tekanan dari Martin dan Giannantonio, namun tetap bisa pertahankan Raul Fernandez dengan tenang dan mampu dalam mencapai garis finish. Hasil ini menegaskan dominasi Aprilia di Mugello lewat performa solid dari Raul Fernandez, Fabio Di Giannantonio, dan melengkapi podium di urutan ketiga. Sementara Marco Bezzecchi yang berada di pole position harus puas di posisi keempat setelah berhasil disalip oleh Di Giannantonio dan Bezzecchi.

0: Informasi dari ArenaNet, juara bertahan Coco Gauff tersingkir dari Prancis terbuka setelah dikalahkan Anastasia Potapova dengan skor 4-6, 7-6, 1-6, 4. Potapova yang bermain solid dengan pukulan baseline kuat melakukan break di game pembuka dan memimpin dengan 4-2. Gauff bahkan sempat berusaha bangkit untuk merebut set pertama, namun servisnya yang goyah menjadi kelemahan. Potapova akhirnya melaju ke babak keempat untuk menghadapi unggulan ke-22 Anna Kalinskaya. Kekalahan Gauff menambah daftar panjang bintang yang tersingkir lebih awal di Roland Garros. Setelah Jannik Sinner dan Novak Djokovic juga gugur, Potapova yang sempat kram mengaku sangat senang dan bangga bisa berjuang sampai titik terakhir. Ia menyebut kemenangan ini masuk dalam 3 besar pencapaian terbaiknya dalam karirnya. Kini tinggal Iga Swiatek dan Arina Sabalenka menjadi pesaing utama untuk merebut trofi.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita ke sepak bola tanah air. Pelatih timnas Indonesia John Hartman memperkuat skor memprioritaskan skuad yang didominasi pemain lokal dari Liga Domestik untuk Asian Championship 2026. Ia menedakan waktu libur dan akan menggelar pemusatan latihan super intensif selama 20 hari di Bali mulai dari awal Juli dalam menghindari penurunan fisik akibat libur kompetisi. Pemain diaspora difokuskan untuk agenda FIFA Match Day.
1: Para pemain lokal kami, dan itulah mengapa kami mengadakan camp ini, karena saya ingin mulai meletakkan fondasi taktis. Saya perlu menilai kompetensi fisik mereka karena mereka sedang di luar musim. Sayangnya mereka tidak akan mendapat istirahat. Mereka harus bekerja untuk bersiap menghadapi AFF. Jadi ini adalah proses untuk memahami para pemain lokal ini, untuk memahami tingkat kebugaran mereka, dan sekarang dalam periode waktu ini kami akan bekerja dengan mereka untuk menjadi lebih kuat dan lebih bugar.
0: Pemusatan latihan di Bali dirancang secara ilmiah untuk mengejar standar kebugaran dan ketahanan fisik internasional, sekaligus menjadi sarana bagi tim pelatih dalam memahami karakteristik pemain lokal dan Indonesia tergabung di grup A bersama Kamboja, Singapura, dan Vietnam.

0: Para pecinta olahraga, kita menuju ke basket IBL. Dewa United Banten melaju ke semifinal IBL 2026 setelah mengalahkan Tangerang Hawks dengan 102-70 di game kedua. Sekaligus menyapu bersih kemenangan 2-0. 5 pemain Dewa United mencetak 2 digit poin, Eric Ibrahim Junior 18 poin, David Cooper 2 dengan 16 poin, 5 rebound dan 8 assist. Joshua Brian Ibarra 15 poin, 5 rebound dan 4 assist. Dio Tirto Saputra 13 poin dan Troy Ekam Gillenwater 11 poin, 12 rebound. Sementara Tangerang Hawks hanya mengandalkan William Javonta Brown dan Jantal Sila yang mencetak total 47 poin. Pelatih Dewa United, Jubal Bos, mengatakan bahwa senang akhirnya lolos ke semifinal dan berharap ini bukan langkah terakhir dengan tim menampilkan performa solid dan pertahanan yang konsisten.
1: Saya senang kita lolos ke semifinal. Satu langkah maju, tetapi kami berharap ini bukan langkah terakhir. Soal pertandingan, menurut saya secara keseluruhan kami menampilkan performa yang solid. Kami sedikit lebih konsisten, tetapi secara keseluruhan kami memainkan pertahanan solid untuk sebagian besar waktu.
2: We played solid defense for the most part.
0: Di semifinal, format Best of Five Pelita Jaya akan menjadi tuan rumah terlebih dahulu pada 6 Juni di Gor Sumanti, Brojonegoro.

0: Dari arena net ganda putra Indonesia, Fajar dan Fikri membungkam juara dunia. Satu lagi gelar Singapore Open 2026. Kita simak informasi dari Karisma Rizky.
1: Olympic silver medalist Liang Weikang.
2: Kabar manis datang dari Singapore Indoor Stadium. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian, Muhammad Sobri Fikri sukses mengamankan tiket final usai menumbangkan juara dunia asal Tiongkok Liang Weikang, Wang Chang. Fajar Fikri menang 2 game langsung dengan skor 23-21 dan 21-4 dalam waktu singkat. Game pertama berlangsung sengit, kedua pasangan saling kejar-mengejar poin hingga memasuki laga rubber game. Fajar Fikri mampu menjaga ketenangan di babak krusial dan merebut game pertama. Fajar Fikri tampil luar biasa dominan. Mereka membuka laga dengan 12 poin beruntun. Keunggulan besar ini membuat lawan frustasi dan kehilangan permainan. Fajar Fikri akhirnya menutup game kedua dengan skor telak 21-4. Usai laga, Fajar akui sudah sering bertemu dengan lawannya tersebut. Bersyukur ia dapat memenangkan laga ini.
3: Ya, sebelumnya juga melawan mereka tidak mudah ya. Saya dari dulu ketemu mereka terus. Saya Olimpik juga, mereka salah satu penjegal saya buat Olimpik. Tapi ya mereka namanya permainan pasti ada menang dan kalah. Mereka mempunyai tipe permainan yang kumplit dengan Wang Chang sebagai playmaker dan Weikang sebagai eksekutor di belakang. Mereka sangat luar biasa, tapi di pertandingan hari ini mereka kesulitan karena juga kondisi sepak bola di sini cukup kencang dan kondisi lapangan sangat berat.
2: Dan Fikri menceritakan perjuangannya dalam laga sengit itu.
4: Ya, yang pasti dengan kondisi kena court ya, kita lebih diuntungkan dengan menahan angin. Jadi kita lebih fokus lagi di depannya sampai bisa menekan terus, dan walaupun sudah 11-0 kita tidak mau lengah ya, tidak mau jadi kekejar, jadi momentum untuk mereka. Jadi kita tekan terus tanpa ada lengah sedikit pun ya, alhamdulillah bisa berjalan lancar.
2: Di partai puncak, Fajar Fikri akan berhadapan dengan pasangan India, Satwik Sairaj Ranki Reddy Chirag Shetty. Mereka bertekad menampilkan permainan terbaik demi meraih gelar juara. Sayangnya kabar kurang baik datang dari sektor tunggal putra. Awi Farhan harus menyerah dari wakil Perancis Alex Renier di semifinal dengan skor 14-21, 11-21. Kekalahan ini menyisakan Fajar Fikri sebagai satu-satunya wakil Indonesia di partai puncak. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. No. No. Who did it?

Masih dari ArenaNet, petenis junior Indonesia Rafa Jekonia Verdasco Mangunsong dan Gwen Emily Kurniawan mengawinkan gelar tunggal putri dan putra pada ajang ITF J30 di Sukoharjo. Rafa yang berusia 17 tahun menumbangkan unggulan kedua asal Amerika Serikat Brandon Duan dengan 6-4, 4-6, dan 6-3. Sekaligus membalas kekalahan 2 tahun lalu. Sementara Gwen, 15 tahun, mengalahkan unggulan kedua asal China, Xin Ranyan dengan 2-6, 6-2, 6-1, belajar dari kekalahan di set pertama. Ganda putra dimenangi Komang Bagus Wahyu Purustama dan Rangga Wisnu Kresna Ravansyah. Sementara ganda putri dimenangi Xin Ranyan dari China, Lena Lin dari Hong Kong yang mengalahkan duet tuan rumah Quirina Trea dan Kelly Tanjung. Turnamen ini akan berlanjut ke pekan kedua dengan lebih dari 50 petenis mancanegara yang memulai babak kualifikasi pada hari Minggu ini.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri dinamika olahraga untuk siang hari ini. Kami akan terus hadir dengan berbagai informasi di pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan juga Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programatika. Saya Risti, selamat siang dan salam olahraga.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

0: Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah Anda siap?
1: Hey, bersiaplah.
0: Jangan cuma nonton pertandingannya. Dalam setiap momennya hanya di RRI. Simak Bolcast, bedah tuntas strategi dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026, lebih seru, lebih dekat, hanya di RRI.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Trivia Piala Dunia RRI. Aturan akumulasi kartu kuning pada Piala Dunia 2026 akan mengalami perubahan. FIFA berencana merevisi aturan skorsing pemain akibat akumulasi kartu kuning selama turnamen berlangsung. Menurut laporan BBC, FIFA tengah menyiapkan skema baru, yakni catatan kartu kuning akan dihapus pada dua momen berbeda. Pertama setelah fase grup selesai dan setelah babak perempat final. Pada edisi sebelumnya, termasuk Piala Dunia 2022, pemain yang menerima dua kartu kuning sejak fase grup hingga perempat final otomatis harus menjalani larangan bermain satu pertandingan. Seluruh akumulasi kartu kuning dari 5 laga pertama, yakni 3 pertandingan fase grup, 1 laga babak 16 besar, dan 1 laga perempat final, baru dihapus ketika tim berhasil melaju ke semifinal. Namun, format baru Piala Dunia 2026 yang akan diikuti 48 tim pembuat, jumlah pertandingan bertambah. Untuk mencapai perempat final, tim kini harus memainkan 6 pertandingan. Hal ini dinilai membuat beban akumulasi kartu kuning semakin berat bagi para pemain. Dalam proses perumusan aturan baru, FIFA sempat mempertimbangkan dua opsi. Pertama, menaikkan batas akumulasi kartu kuning menjadi 3 sebelum terkena skorsing. Kedua, menambah jumlah titik penghapusan kartu kuning sebelum turnamen. Pada akhirnya, FIFA memilih mempertahankan batas 2 kartu kuning untuk skorsing, namun menambahkan 2 momen penghapusan akumulasi kartu. Jika aturan ini disetujui dalam rapat Dewan FIFA, maka pemain akan menghadapi skorsing jika menerima 2 kartu kuning dalam 3 pertandingan fase grup. Selain itu, pemain juga bisa terkena larangan bermain jika mengumpulkan 2 kartu kuning dalam rentang pertandingan dari babak 32 besar hingga perempat final. Perubahan ini diharapkan dapat memberikan keseimbangan antara menjaga disiplin permainan dan mengurangi risiko pemain absen di laga-laga krusial akibat akumulasi kartu kuning.
1: Trivia Piala Dunia RRI.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

Tarian Yospan merupakan penggabungan dari dua tarian rakyat di Papua, yaitu Yosim dan Pancar. Yosim lebih mengutamakan kebebasan dalam mengekspresikan gerakan dan mengandalkan kelincahan gerak tari. Sedangkan Pancar, tarian ini lebih kaku karena dalam gerakannya mengikuti irama tifa, ukulele, gitar, dan sebagainya. Tarian Yospan tergolong tarian pergaulan masyarakat yang bisa ditarikan oleh penari pria maupun penari wanita. Tarian ini salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di Papua, khususnya di daerah pesisir utara Papua, dan biasanya sering ditampilkan di berbagai acara, baik acara yang bersifat adat, penyambutan, maupun acara budaya. Bagi masyarakat di Papua, tarian ini dimaknai sebagai tarian pergaulan atau tarian persahabatan masyarakat, terutama bagi para pemuda dan pemudi. Hal tersebut juga terlihat dari gerakan dan ekspresi dari para penari yang terlihat penuh keceriaan. Jumlah penari tari Yospan biasanya disesuaikan dengan kebutuhan anggota atau kelompok. Bahkan ada juga yang menampilkan secara massal atau dalam jumlah banyak, dengan diiringi oleh iringan musik pengiring dan lagu daerah. Mereka menari dengan gerakan yang sangat khas.

0: Sayur asem dimuat dalam buku-buku masak tempo dulu dan dikenalkan sekitar pertengahan abad ke-20. Sayur asem sudah ada sejak lama sebelum Indonesia merdeka. Sayur asem muncul pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada saat itu, sayur asem merupakan masakan kelas bawah karena yang menikmati hanyalah masyarakat Indonesia yang sedang kesusahan. Sayur asem muncul atas dasar kondisi yang sulit di Indonesia. Oleh sebab itu, bumbunya hanya menggunakan cabai dan buah asem. Selain bersejarah, sayur asem memiliki filosofi yang sangat berguna dalam kehidupan kita. Karena sayur asem menggambarkan keanekaragaman di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari isi sayur asem. Meskipun beraneka ragam isi, rasa sayur asem tetap menyatu sehingga nikmat untuk dimakan.
1: Pendengar RRI, program satu kanal informasi dan inspirasi dimanapun Anda berada untuk hari ini, saatnya kita mengikuti berita sepekan umum.

0: Selamat siang saudara, Radio Republik Indonesia Tarakan menyampaikan berita sepekan umum.
1: Berita sepekan, rangkuman berita pilihan, tajam dan terpercaya.

0: Berita sepekan umum siang ini edisi Minggu 31 Mei 2026. Tim redaksi berhasil mengumpulkan berita aktual dan menarik yang terjadi selama sepekan. Di antaranya, kebakaran hebat yang melanda gedung utama kantor Bupati Bulungan tak hanya melumpuhkan sejumlah ruang kerja penting, tetapi juga memicu pendataan besar-besaran terhadap arsip dan dokumen pemerintahan yang diduga berdampak kobaran api. Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Tarakan mengingatkan masyarakat agar berhati-hati terhadap 22 produk obat herbal yang baru saja dirilis dalam public warning oleh Badan POM Pusat. Selain berita utama, kami juga akan siarkan berita-berita menarik lainnya dalam berita sepekan umum siang ini. Inilah berita sepekan umum selengkapnya dibacakan oleh Diti Hanggraini. Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Tarakan mengingatkan masyarakat agar berhati-hati terhadap 22 produk obat herbal yang baru saja dirilis dalam public warning oleh Badan POM Pusat. Produk-produk tersebut terbukti mengandung bahan kimia obat yang berbahaya bagi kesehatan.
1: Obat yang mengandung bahan kimia obat itu.
2: Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Tarakan mengingatkan masyarakat agar berhati-hati terhadap 22 produk obat herbal yang baru saja dirilis dalam public warning oleh Badan POM Pusat. Pasalnya produk-produk tersebut terbukti mengandung bahan kimia obat yang berbahaya bagi kesehatan. Public warning merupakan bentuk penyampaian informasi Badan POM kepada masyarakat terkait produk-produk yang ditemukan tidak memenuhi syarat di seluruh Indonesia. Kepala Balai POM di Tarakan, Iswadi, menjelaskan obat tradisional seharusnya hanya berasal dari bahan alami seperti tumbuhan, hewan, atau mineral. Tidak boleh sedikit pun mengandung bahan kimia obat.
1: Yang namanya obat tradisional itu kan seyogianya itu adalah berasal dari alami ya, dari hewan, tumbuhan, ataupun dari mineral. Dan tidak boleh ada sedikit pun bahan kimia obat. Jadi yang 22 ini adalah obat yang mengandung obat herbal yang mengandung bahan kimia obat itu.
2: Lebih lanjut dijelaskan, biasanya produk obat yang masuk public warning terbagi dalam 3 kategori. Pertama, produk yang awalnya terdaftar resmi di Badan POM, di tengah jalan ditambahkan bahan kimia obat agar efeknya instan. Kedua, produk yang tidak terdaftar tapi mencantumkan nomor izin edar fiktif di kemasan. Dan ketiga, produk yang sama sekali tidak memiliki nomor izin edar Badan POM. Dari hasil pengawasan, Iswadi mengaku pihaknya belum menemukan 22 produk yang baru dirilis tersebut di wilayah pengawasan Balai POM di Tarakan. Namun tahun-tahun sebelumnya, Balai POM di Tarakan telah mengamankan 6 produk dari public warning. Di antaranya, Super Tonic Madu Kuat, Jamu Satri Kumis, Ginseng Kiapil, dan Tawon Liar. Produk-produk tersebut umumnya diklaim untuk pegel linu, penambah nafsu makan, dan stamina pria. Namun setelah diuji, mengandung bahan seperti paracetamol, natrium diklofenak, fenilbutazon, dexamethasone, sildenafil citrat, dan tadalafil. Iswadi menegaskan bahan kimia obat dalam dosis tinggi dan tidak terkontrol sangat berbahaya. Adapun temuan produk yang masuk public warning, pihaknya langsung memusnahkan agar tidak diedarkan lagi. Pengawasan rutin juga terus dilakukan di tempat penjualan, disertai edukasi ke masyarakat melalui media sosial dan sosialisasi langsung. Balai POM di Tarakan mengimbau masyarakat agar lebih cermat sebelum membeli obat tradisional. Ciri produk yang perlu diwaspadai, kemasan bergambar vulgar, mengklaim khasiat berlebihan dan instan, banyak testimoni, serta menawarkan hadiah. Muhammad Rajab Syah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kebakaran hebat yang melanda gedung utama kantor Bupati Bulungan tak hanya melumpuhkan sejumlah ruang kerja penting, tetapi juga memicu pendataan besar-besaran terhadap arsip dan dokumen pemerintahan yang diduga terdampak kobaran api.
3: Ada beberapa dokumen-dokumen yang itu yang masih kita identifikasi.
4: Pasca kebakaran hebat yang melanda gedung utama kantor Bupati Bulungan pada Rabu 20 Mei 2026 malam, pemerintah daerah masih melakukan pendataan dampak kerusakan termasuk identifikasi arsip dan dokumen penting yang berada di dalam ruangan terdampak. Sekretaris Daerah Kabupaten Bulungan, Rsjanto, mengatakan proses identifikasi masih berlangsung karena sejumlah ruang kerja di lingkungan sekretariat daerah mengalami kerusakan cukup parah akibat kebakaran.
3: Ada beberapa dokumen-dokumen yang itu yang masih kita identifikasi. Dokumen mana aja yang
5: teknologi
4: Meski aktivitas pemerintahan belum berjalan normal, Rusdianto menegaskan pelayanan publik tidak boleh terhenti. Seluruh organisasi perangkat daerah diminta untuk tetap menjalankan pelayanan dengan memanfaatkan fasilitas kerja yang masih tersedia. Selain mendata dokumen dan arsip, pemerintah daerah juga melakukan inventarisasi terhadap tingkat kerusakan gedung serta fasilitas kerja lainnya yang terdampak kobaran api. Ia juga memastikan sejauh ini tidak ada informasi awal mengenai aktivitas mencurigakan sebelum peristiwa terjadi. Kemudian untuk penyebab kebakaran sendiri, Sekda menegaskan akan diserahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Daratan Newsroom Kabupaten Bulungan, Ramlan RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail merupakan teladan bagi umat Islam yang patuh dan taat pada perintah Allah. Ketaatan mereka menjadi gambaran dari makna Hari Raya Idul Adha.
5: Bagi yang belum melakukan puasa, mudah-mudahan

0: spiritual alignment, spiritual penyerahan untuk saudara muslim. Bagi yang belum melakukan puasa, mudah-mudahan di tahun akan datang Allah Subhanahu wa taala masih menemukan kita hari raya Idul Adha, sehingga ditulis di dalam pikiran, ditulis di dalam agenda, diingatkan bahwa tanggal 8 Dzulhijjah puasa sunnah namanya tarawiyah, dan tanggal 9 Dzulhijjah namanya puasa arafah.
1: Selain itu, dalam khutbahnya Nur Ali juga menyampaikan bentuk-bentuk keteladanan Nabi Ibrahim kepada Allah pada saat diperintah menyembelih anaknya Ismail alaihissalam. Ismail pun juga merupakan sosok yang patuh dan taat kepada Allah dan juga orang tua. Masjid Nurul Islam Pamusian pada perayaan Idul Adha 2026 akan memotong kurban sebanyak 1 ekor sapi dan 5 ekor kambing. Pemotongan hewan kurban tersebut dilaksanakan di halaman Masjid Nurul Islam usai sholat Idul Adha. Esti Murdiastuti, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Polres Tarakan kerahkan ratusan personil mengamankan perayaan Idul Adha di Bumi Paguntaka.
3: Kami dari Kepolisian Resor Kota Tarakan, Polda Kalimantan Utara, hari ini melaksanakan tugas pengamanan.
4: Perayaan Idul Adha 1477 Hijriah di Tarakan berlangsung aman dan kondusif. Mulai dari sholat id hingga pemotongan dan pembagian hewan kurban mendapat pengamanan jajaran personil Polres Tarakan. Kapolres Tarakan AKBP Erwin Syaputra Manik mengatakan pihaknya menerjunkan personil untuk melakukan tugas pengamanan dan pelaksanaan sholat id pagi tadi. Personil yang dilibatkan sebanyak 146 orang dalam mengamankan sholat id yang dimulai dari pagi hari di 43 masjid dan 5 lapangan yang digunakan oleh masyarakat. Menurutnya, dari pengamanan ini, situasi berjalan dengan tertib, hikmat, sampai selesainya sholat id. Ia menjelaskan para jemaah terbanyak yang melaksanakan sholat id yakni di Masjid Islamic Center. Situasi secara umum berjalan tertib dan juga arus lalu lintas berjalan lancar. Pihaknya juga mengimbau masyarakat agar turut meningkatkan situasi kamtibmas dan juga bisa memberikan rasa sosial yang tinggi.
3: Kami dari Polres Tarakan pada hari Rabu tanggal 27 Mei, yang dimana hari ini adalah peringati hari Idul Adha, kami keluarga besar Polres Tarakan ucapkan peringati hari selamat Idul Adha Minal Aidin Wal Faizin, dan kami dari Kepolisian Resor Kota Tarakan Polda Kalimantan Utara hari ini melaksanakan tugas pengamanan dalam pelaksanaan sholat id, dan dimana personil yang dilibatkan lebih kurang 146 dalam mengamankan perayaan ibadah sholat id yang dimulai pagi hari di 43 masjid dan 5 lapangan yang digunakan ibadah sholat id.
4: AKBP Erwin mengungkapkan untuk pengamanan pemotongan dan pembagian hewan kurban pihaknya juga mengerahkan anggota khususnya Babin Kamtibmas yang berada di kelurahan-kelurahan binaan untuk bisa bersama-sama masyarakat dalam acara pemotongan hewan kurban. Sebab dari pihak kepolisian tidak ada menerima pemberitahuan dalam bentuk surat untuk melaksanakan kurban. Karena hampir seluruh di 20 kelurahan dan 5 kecamatan Kota Tarakan ini melaksanakan pemotongan hewan kurban. Sehingga mengedepankan Babin Kamtibmas dan juga Polsek yang dapat hadir bersama-sama dengan masyarakat dalam pengamanan dan juga membantu turut serta dalam acara pemotongan hewan kurban hari ini. Kristofan, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
2: DPRD Kalimantan Utara meminta pemerintah daerah dapat mengakomodasi pembentukan wilayah pertambangan rakyat di Provinsi Kalimantan Utara.
5: Kita sadar bahwa TKD kita sangat berkurang. Nah, makanya terhadap potensi-potensi kita yang ada, harapannya ini bisa meningkatkan PAD di Utara.
6: Anggota Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Adinata Kusuma, mendorong pemerintah daerah Pemda untuk segera mengakomodasi pembentukan wilayah pertambangan rakyat atau WPR. Adinata mengatakan berdasarkan koordinasi yang dilakukan bersama dengan pihak Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Provinsi Kaltara, hingga saat ini Kalimantan Utara menjadi satu-satunya provinsi di Indonesia yang belum mengajukan WPR.
5: Dari segi apapun lah ya, karena kita sadar bahwa TKD kita sangat berkurang. Nah, makanya

0: dengan potensi-potensi kita yang ada, harapannya ini bisa meningkatkan PAD di Kaltara. Contohnya kayak sekatak itu kan sayang untuk kalau tidak dimanfaatkan bagus kan. Kita bisa ajukan, mungkin jadi itu kita bisa jadikan wilayah pertambangan rakyat.
1: Adapun langkah ini dinilai strategis untuk melegalkan aktivitas pertambangan masyarakat, sekaligus menggenjot pendapatan asli daerah atau PAD. Sehingga menurut politisi Golkar tersebut, regulasi mengenai WPR sebenarnya sangat berpihak kepada masyarakat. Jafar, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar dan pemirsa, laporan tadi mengakhiri berita sepekan umum. Tim penyiaran RRI Tarakan dan segenap kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa minggu depan.
3: Sekian berita sepekan.

0: suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah Anda siap?
1: Hey, bersiaplah.
0: Jangan cuma nonton pertandingannya. Dalam setiap momennya hanya di RRI. Simak Bolcast, bedah tuntas strategi dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026, lebih seru, lebih dekat, hanya di RRI.
2: Trivia Piala Dunia RRI. Aturan akumulasi kartu kuning pada Piala Dunia 2026 akan mengalami perubahan. FIFA berencana merevisi aturan skorsing pemain akibat akumulasi kartu kuning selama turnamen berlangsung. Menurut laporan BBC, FIFA tengah menyiapkan skema baru yakni catatan kartu kuning akan dihapus pada dua momen berbeda. Pertama setelah fase grup selesai dan setelah babak perempat final. Pada edisi sebelumnya, termasuk Piala Dunia 2022, pemain yang menerima dua kartu kuning sejak fase grup hingga perempat final otomatis harus menjalani larangan bermain satu pertandingan. Seluruh akumulasi kartu kuning dari 5 laga pertama yakni 3 pertandingan fase grup, 1 laga babak 16 besar, dan 1 laga perempat final baru dihapus ketika tim berhasil melaju ke semifinal. Namun, format baru Piala Dunia 2026 yang akan diikuti 48 tim pembuat jumlah pertandingan bertambah. Untuk mencapai perempat final, tim kini harus memainkan 6 pertandingan. Hal ini dinilai membuat beban akumulasi kartu kuning semakin berat bagi para pemain. Dalam proses perumusan aturan baru, FIFA sempat mempertimbangkan dua opsi. Pertama, menaikkan batas akumulasi kartu kuning menjadi 3 sebelum terkena skorsing. Kedua, menambah jumlah titik penghapusan kartu kuning sebelum turnamen. Pada akhirnya, FIFA memilih mempertahankan batas 2 kartu kuning untuk skorsing, namun menambahkan 2 momen penghapusan akumulasi kartu. Jika aturan ini disetujui dalam rapat Dewan FIFA, maka pemain akan menghadapi skorsing jika menerima 2 kartu kuning dalam 3 pertandingan fase grup. Selain itu, pemain juga bisa terkena larangan bermain jika mengumpulkan 2 kartu kuning dalam rentang pertandingan dari babak 32 besar hingga perempat final. Perubahan ini diharapkan dapat memberikan keseimbangan antara menjaga disiplin permainan dan mengurangi risiko pemain absen di laga-laga krusial akibat akumulasi kartu kuning. Trivia Piala Dunia RRI.

Pendengar RRI, program Satukan Informasi dan Inspirasi Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Bersama kami di 97,9 MHz. Dan pendengar, Anda juga dapat mendengarkan kami di acara Pro Dangdut untuk hari ini, ya, di TikTok RRI Tarakan. Baiklah, tetap bersama kami di 97,9 MHz. Dan lagu pertama dari miliknya Siti Nurhaliza, Cinta Istimewa.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: bisa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

0: Pendengar RRI program satu kanal informasi dan inspirasi pro dangdut. Dangdut adalah kita. 97,9 MHz hadir menemani Anda. Dan pastinya selain Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon 0821-5320-9845 atau di WhatsApp 0821-5320-9845, Anda juga dapat bergabung bersama kami melalui kanal TikTok kami di RRI Tarakan. Ditemani dengan satu lagu dari miliknya Denny Chatnan featuring dengan Didi Kempot, Layang Kangen. Tetap bersama kami di 97,9 MHz.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

satu lagu dari miliknya Caca Handika, Cincin Putih, yang sudah direquest melalui TikTok RRI Tarakan. Terima kasih buat yang sudah bergabung, ada Mr. SK, Andi Solar, ya siapa lagi nih, Jaya SR, ada Arianti, Ramli, LCMA, ya, yang sudah bergabung bersama RRI Programa 1 Tarakan. Dan juga buat Joe, buat anak Jogja, ada Wayudi, Mas Ugi. Oh, gimana hari minggunya? Ini hari minggu gak pada jalan, malah nongkrong di TikTok. Ya udah gak apa-apa, nemenin saya di RRI Pro 1 ya. Selanjutnya pendengar RRI Program 1 Tarakan di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Satu lagu dari miliknya Elvi Sukesi, Karena Pengalaman, akan kami hadirkan untuk Anda. Tapi sebelumnya kita dengarkan dulu satu lagu dari miliknya Lesti Kejora, Egois. Di

0: Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah Anda siap?
1: Hey, bersiaplah.
0: Jangan cuma nonton pertandingannya. Dalam setiap momennya hanya di RRI. Simak Ballcast, bedah tuntas strategi dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026, lebih seru, lebih dekat, hanya di RRI.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

dari miliknya Elvis Casey karena pengalaman. Selanjutnya lagu dari miliknya Jamal Mirda, Cinta Anak Kampung. Terima kasih buat Bang Wargowo, ada Charlie Castello, ada Ramli. Wah, masih ada di sini ya semuanya ya. Terus Hati juga. Ada Mustain yang dari Tuban, Jawa Timur. Salam buat keluarga di sebengkok warung Pak Sumadi. Baiklah Bang Anci, terima kasih juga. Sekarang kita langsung dengerin lagu dangdut dari miliknya Jamal Mirdad, Cinta.

0: Selamat siang di RRI Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Sudah ada yang bergabung melalui telepon di 082153209845. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Iya, keputus ya teleponnya. Ya udah, dicoba lagi. Keputus sepertinya teleponnya. Jadi gak bisa ya. Baiklah, pendengar RRI Programa Satu Tarakan dimanapun Anda berada untuk hari ini, terima kasih sudah bergabung bersama kami di 97.9 MHz. Anda juga dapat mendengarkan kami melalui audio streaming di rri.co.id. Lagu selanjutnya yang akan kami hadirkan yang udah di request juga melalui TikTok RRI Tarakan dari miliknya Roma Irama dan Nur Halima Terkesima. Baiklah, untuk Anda terima kasih yang sudah bergabung. Ada Aji Mahkota, terus ada Joseph Cassandra, ada Sumarti, terus siapa lagi nih, Ayah Ite, ada Jaga Tingkir, Mas Latif, ya kan. Terima kasih banyak ya sudah bergabung. Ada Aldi Atmojo, sama sore warga Kota Tarakan, salam dari Kota Kupang, NTT. Selanjutnya dari miliknya Roma Irama, tetap bersama kami di 97.9 MHz.
1: Dangdut adalah kita.

0: Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah Anda siap?
1: Hey, bersiaplah.
0: Jangan cuma nonton pertandingannya. Dalam setiap momennya hanya di RRI. Simak Bolcast, bedah tuntas strategi dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026, lebih seru, lebih dekat, hanya di RRI.

Dengar hari-hari program satu channel informasi dan inspirasi. Lagu yang sudah di request oleh siapa tadi ya? Oh, Bunda Sumarti 456 yang sudah request lagu dari miliknya Rita Sugiarto, Dua Kursi. Kami sudah hadirkan untuk Anda di RRI Program Satu Tarakan. Terima kasih buat yang sudah bergabung. Ada Bang Jiono dari Ponorogo, ada Mami, salam kenal dari Jambi katanya ya. Ada yang dari Tawau juga buat Bang Muklis, Mr. SK masih ada, ya. Nanti juga ada Abdul Maid, Makmur Ilham, Sultan Kasim, ada Polman. Wah, banyak nih yang sudah bergabung di RRI Program Satu Tarakan. Siapa lagi yang mau di absen? Oh, bila ditarakan jam 3 pasti di sini juga jam yang sama. Kita beda satu, enggak ada bedanya ya, Wita ya, sama kayak di Tawau. Baiklah pendengar RRI Program Satu Tarakan, dimanapun Anda berada untuk hari ini di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Untuk weekend hari ini, selamat hari Minggu, selamat berkumpul bersama orang-orang tersayang. Dan akhirnya saya Diti Hanggera ini harus pamit dari ruang dengar Anda di acara Pro Dangdut untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Trivia Piala Dunia RRI.
1: Tampil di Piala Dunia adalah impian terbesar semua negara. Tapi apa jadinya jika ada negara yang nekat mengundurkan diri? Jangan main-main, regulasi resmi FIFA pasal 6 sudah menyiapkan sanksi super berat bagi federasi yang menarik diri dari putaran final Piala Dunia 2026. Pertama, sanksi finansial gila-gilaan. Jika mundur lebih dari 30 hari sebelum turnamen, denda minimal 250 ribu franc Swiss atau sekitar 5,4 miliar rupiah siap dijatuhkan. Belum cukup, angka denda itu otomatis berlipat ganda menjadi 500 dari franc Swiss jika mundur dalam waktu kurang dari 30 hari sebelum laga perdana. Tidak hanya itu, negara tersebut wajib mengembalikan seluruh dana persiapan yang sudah dikucurkan oleh FIFA. Bahkan ancaman dicoret dari edisi Piala Dunia berikutnya juga membayangi. Sepak bola adalah tentang sportivitas dan komitmen. Pantau terus fakta menarik seputar Piala Dunia 2026 hanya di radio kesayangan Anda.
0: Trivia Piala Dunia RRI.

0: Aduh, Pak RT, rajin amat sih nyapu daun kering. Tapi kok dipisahin gitu sampahnya? Kan jadi ribet. Mending langsung buang semua aja ke truk sampah.
1: Loh, Mas Budi, ini bukan sembarang sampah. Sisa sayur dari dapur sama daun kering, ini namanya sampah organik. Kalau cuma dibuang TPA, malah bikin bau dan gas metana yang bahaya.
0: Walah, terus kalau nggak dibuang, mau diapain emangnya, Pak?
1: Bisa jadi emas hitam lah, alias kompos. Cukup masukin ke wadah tertutup atau lubang biopori, kasih sedikit pengurai, diemin beberapa minggu, jadi deh pupuk gratis buat tanaman Mas Budi di depan rumah, subur kan?
0: Wah, bener juga ya. Hemat uang untuk beli pupuk, dan lingkungan juga lebih bersih nih. Mulai besok saya pisahin deh sampahnya.
2: Jangan biarkan sisa organikmu menumpuk jadi masalah. Ubah sampah jadi manfaat dengan pengomposan sederhana dari rumah. Mari pilah, mari olah.

0: Bunda, Yaya berangkat sekolah dulu ya.
1: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
0: Iya Bunda.
1: Baik-baik di sekolah. Dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
0: Iya Bunda.
1: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
0: Berdoa dulu Bunda.
1: Pinter anak Bunda yang cantik. Cium dulu sini sayang.
0: Assalamualaikum Bunda.
1: Waalaikumsalam sayang.
0: Dadah Bunda.
1: Dadah sayang.
2: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

0: Trivia Piala Dunia RRI.
1: Perhelatan Piala Dunia 2026 kurang dari 2 bulan. Namun kesempatan menyaksikan langsung di stadion terasa semakin sulit dijangkau bagi para penggemar sepak bola. Lonjakan harga tiket menjadi perhatian serius menjelang turnamen terbesar di dunia tersebut. Bahkan legenda timnas Amerika Serikat, Clint Dempsey, ikut menyuarakan keresahan terkait kondisi ini. Menurutnya sepak bola idealnya tetap menjadi olahraga yang dekat dengan semua kalangan. Ia menilai harga tiket yang terlalu tinggi berpotensi menjauhkan kelompok masyarakat yang selama ini menjadi bagian penting dari olahraga paling populer. Harga tiket Piala Dunia 2026 memang mencapai angka yang sangat tinggi. Untuk laga pembuka Amerika Serikat melawan Paraguay, tiket kategori tertinggi dilaporkan menyentuh lebih dari $4,000 Amerika Serikat. Sementara harga tiket kategori menengah antara $1,900 hingga $2,300 Amerika Serikat. Sedangkan untuk partai final, angka yang dipatok mencapai hampir $11,000 Amerika Serikat. Clint Dempsey mengungkapkan bahwa sepak bola mencakup semua budaya dan kalangan. Jika Piala Dunia 2026 hanya bisa disaksikan langsung oleh kalangan menengah ke atas, membuat pesta olahraga sepak bola di dunia tersebut akan kehilangan nyawa.
0: Trivia Piala Dunia RRI.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman. Bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: Saatnya dikumandangkan azan asyar untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan angkasawan angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asyar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, selamat sore. Azan Asyar sudah berkumandang untuk pukul 15.35 menit waktu Indonesia Tengah tadi. Pendengar dimanapun Anda berada, agenda sore ini sudah siap untuk menemani Anda dengan aneka lagu-lagu pilihan dari jalur musik Indonesia maupun mancanegara yang dipilihkan Mas Ai, penata musik kita, untuk sesi pukul 15 sampai pukul 16 dan pukul 16 hingga pukul 17. 17 hingga pukul 18 juga nanti kita akan menantikan lagu-lagu Islami untuk menjelang azan maghrib ya. Baik pendengar dimanapun Anda berada, selamat sore semuanya. Kita kembali dengan beberapa lagu yang sudah disiapkan. Kali ini ada Anggi Marito, Tak Segampang Itu.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Woi, minggir woi. Jogging kok di tengah jalan.
1: Oh, pantesan rupanya ya. Lagi pakai headset makanya nggak denger. Bahaya nih kalau gini.
2: Iya, maaf. Ada apa, Mas?
3: Memang lebih asik sih kalau olahraga sambil denger musik. Namun dampaknya, kita kurang awas dengan keadaan sekitar. Resikonya, kita bisa membahayakan orang lain dan diri kita sendiri.

0: Ayah, buah apa ini? Warnanya oranye terang. Baunya wangi sekali.
1: Itu buah keledang, nak. Buah asli di hutan Kalimantan Utara.
2: Keledang, lebih dari sekedar buah hutan, ia adalah identitas tanah Borneo. Perpaduan rasa manis nangka dan legitnya mangga dalam satu gigitan. Namun sayang, si manis ini mulai sulit ditemukan. Pohon-pohonnya yang menjulang tinggi sekarang makin berkurang seiring menyusutnya rumah mereka di hutan alami. Jika kita diam, kelak anak cucu kita hanya akan mengenal namanya dari buku cerita, tanpa pernah mencicipi keajaiban rasanya. Mari jaga hutan kita, tanam kembali bibitnya, dan lestarikan buah endemik kebanggaan Kalimantan Utara. Lestarikan keledang, warisan hijau untuk masa depan.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu, hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: sekuat sesakit ya.
1: Kita tinggalkan Ed Gitam yang merupakan koleksi terakhir untuk sesi pukul 15 sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Nah, saat ini sudah beranjak 5 menit dari pukul 4 sore atau pukul 16. Menyapa Anda semua yang sudah punya agenda atau rutinitas sorenya ya. Beberapa ada yang olahraga, ada yang punya janji temu, ada yang mau jalan-jalan, ya kan? Berhubung besok masih hari libur ya. Ya libur, tapi besok masih ada kewajiban untuk upacara. Karena besok adalah hari lahir Pancasila ya. Jadi apresiasi kita sebagai warga negara Republik Indonesia yang tentu saja menjadikan Pancasila sebagai pedoman bernegara, maka wajib ikut upacara ya. Yang bekerja, yang bersekolah, semuanya besok harus menyisihkan waktu untuk upacara. Baik, pendengar, besok Monday ya. Nggak ada yang namanya I hate Monday besok, karena semua besok akan menikmati libur. Nanti baru masuk kembali di tanggal 2 Juni ya, di hari apa tuh, Selasa. Jadi untuk hari ini sama besok ya dialokasikan sebaik-baiknya ya untuk waktu-waktu menyenangkannya untuk diri sendiri atau juga untuk orang-orang tersayang bersama orang-orang terdekat ya. Karena itu penting sekali untuk kesehatan mental. Mungkin fisik kita baik-baik saja, kita gak sakit, tapi kita punya sisi lain dari jiwa, dari batiniah kita yang harus terpenuhi juga kebutuhannya. Antara lain adalah hal-hal yang sifatnya kesenangan ya. Karena yang sifatnya menyenangkan itu merupakan makanan untuk batin kita. Itu bisa membuat kita bahagia, bisa membuat kita merasakan arti lain dari hidup gitu ya. Dibandingkan hari-hari kita bergelut dengan kejenuhan, dengan rasa kurang menyenangkan ya, itu semua akan membuat kikisnya mental kita perlahan-lahan menjadi orang yang antisosial, yang sakit secara batiniah ya. Tapi hal-hal sederhana seperti menyisihkan waktu untuk me time, untuk kumpul-kumpul, untuk rekreasi ya, untuk refreshing, itu sudah cukup untuk membuat Anda kembali menjadi manusia. Bukan robot mungkin ya, yang selama ini tersita waktu dan dirinya untuk urusan pekerjaan, apalagi pekerjaan dengan satu resiko tinggi dan dua target kerja tinggi. Selamat berlibur untuk Anda semua. Kami temani Anda dengan komitmen kami sebagai kanal informasi dan inspirasi. T5 dengan Nanana.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika. Tapi, Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

Kamu pernah dengar nggak istilah Blue Monday? Blue merujuk pada perasaan sedih atau depresi. Sementara Monday merujuk pada hari kerja pertama yang sering dianggap berat. Istilah ini diciptakan oleh Cliff Arnold pada tahun 2005. Konsep ini awalnya digunakan Sky Travel untuk meningkatkan penjualan paket liburan di bulan Januari yang sepi. Istilah ini menyebar luas dan dikenal secara global sebagai hari tersedih dalam setahun. Meskipun banyak ahli kesehatan mental menekankan bahwa konsep ini tidak didukung bukti ilmiah, istilah ini menggambarkan turunnya mood akibat transisi dari libur ke rutinitas kerja.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

mungkin senjata tadi adalah peta. Tersusun rapi

Pernah gak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang gak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu, dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

0: Mendengar kolaborasi dari Piu dan Vanya, sesuatu yang indah. Kami hadirkan ke ruang dengar Anda di menit ke-47 dari pukul 16 waktu Indonesia Tengah ya. Oke, liburan gini biasanya apa yang menghinggapi diri kita? Mager alias malas gerak. Kadang-kadang ya, saking magernya kalau sudah rebahan, ada barang yang harus diambil atau haus gitu ya, udah malas mau angkat badan lagi gitu, mau bangun lagi, mau ambil air aja malas gitu. Kayaknya itu deh kecenderungannya kalau sudah libur ya, apalagi rebahan sambil nonton udah malas ya. Atau juga karena liburan di rumah aja sudah mager, ngemilnya ngebut ya, ngemil terus minum-minuman manis tuh luar biasa ya. Jadi bayangkan kalau dipadukan minuman manis terus kebiasaan mager, hasilnya apa? Resiko diabetes akan meningkat ya. Jadi untuk Anda yang sampai sekarang masih doyan banget nih minum-minuman manis, apalagi yang kemasan hampir tiap hari, terus nggak cuma satu botol ya, berbotol-botol, hati-hati ya. Kalau bisa dikurangi kesukaan Anda tersebut, karena sangat-sangat mengancam yang namanya kondisi kesehatan ya, dari aspek kadar gula ya. Karena kita tahu minuman-minuman seperti itu ya pengawet ya, zat-zat lainnya, dan tentu saja tinggi gula. Nah, apalagi kalau Anda termasuk orang yang jarang olahraga, kurang bergerak, jadi akan semakin meningkat resiko diabetes. Dan sekarang generasi muda itu banyak sekali yang sudah terkena diabetes, mendengar, banyak sekali yang bahkan juga terkena penyakit ginjal ya, gangguan ginjal, sehingga harus cuci darah di usia muda. Ini fakta ya. Kalau Anda rajin membaca berbagai platform ya, di situ ada info-info betapa sekarang ini anak-anak generasi muda kita bahkan usia sekolah dasar sudah ada yang tinggi gula, sudah ada yang gangguan ginjal ya, sehingga harus cuci darah di waktu-waktu tertentu. Nah, ini yang jangan sampai terjadi pada kita dan keluarga. Salah satunya yang bisa dilakukan adalah selain rajin berolahraga, yaitu mengurangi minuman-minuman manis ya, terutama yang ada di kemasan-kemasan tersebut, karena semua tahu pastinya kadar-kadar gulanya begitu tinggi, apalagi kurang bergerak. Nah, ini yang harus menjadi perhatian ya. Jangan sampai di usia muda Anda sudah menumpuk kadar gula, dan nanti masalahnya adalah kesehatan ya. Dan itu waktu muda, usia yang harusnya produktif, diisi dengan hal-hal yang bermanfaat, pekerjaan yang produktif, yang aktif. Tapi Anda sudah harus terkungkung dengan sesuatu yang bersifat pengobatan jangka panjang gitu ya. Itu yang tidak kita inginkan. Jadi kurangi konsumsi gula, terutama lewat minuman-minuman manis, apalagi yang dipadukan soda ya. Untuk berlibur, liburan aja ya, tapi hati-hati untuk asupan makanan yang dikonsumsi, makanan, minuman ya, jangan sampai ini mengancam tingkat gula darah Anda atau kadar gula darah Anda ya. Baik, pendengar, kalau tadi kolaborasi dari Piu dan Vanya, selanjutnya nanti akan hadir Sandy Sanester yang sedang jatuh cinta. Tapi kita dengarkan dulu yang satu ini ya.
1: Air menyala, kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

Pernah gak sih lagi di tempat sepi terus perut kamu bunyi? Udah gitu semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Nek, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya

0: maju terus aja, biar cepet.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh, kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau, entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan, kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

0: Ibadah Idul Adha masih terasa ya vibe-nya sampai saat ini. Bahkan untuk daging kurbannya mungkin masih banyak stok ya di lemari pendingin. Kadang-kadang kalau sudah nyetok ya sampai mau Idul Adha tahun depan masih kesimpan dagingnya. Sering banget seperti itu ya, ada yang sampai lupa karena saking banyaknya. Nah, ngomong-ngomong soal Idul Adha, artinya kan dominan ini ibu-ibu pada masaknya menunya daging ya, baik sapi ataupun kambing, yang macam-macam menunya pastinya menggugah selera ya. Nah, semua orang tahu ya, kalau kita kebanyakan makan daging itu bisa membuat tubuh terasa panas, kolesterol naik ya kan, badan pegal-pegal gitu. Jadi memang harus pintar-pintar disiasati ya. Selain jangan terlalu banyak ya, Anda juga harus siap menu pendamping supaya bisa menetralisir efek dari kebanyakan makan daging tadi gitu ya. Ada minuman yang menurut rri.co.id bisa Anda coba untuk menetralisir dampak dari terlalu banyaknya Anda mengonsumsi menu olahan daging ya. Jadi yang pertama itu Anda bisa coba lemon madu. Ini pilihan favorit setelah makan daging karena ada paduan rasa asam dari lemon dan manis alami dari madu yang bisa membuat sensasi segar dan ringan ya setelah menyantap makanan berlemak. Lalu untuk kategori minuman tradisional, Anda juga bisa mencoba yang namanya wedang jahe ya. Ini cocok supaya rasa apa sih enak gitu ya, matah gitu ya setelah makan daging bisa berkurang. Lalu untuk kategori teh, Anda juga bisa teh hijau ya, bisa coba teh hijau karena ini juga dipercaya membantu tubuh terasa lebih segar setelah konsumsi makanan berat. Dan jangan lupakan juga air kelapa. Ini bisa menjadi penyegar setelah makan daging ya. Apalagi kalau dingin-dingin ya, makin segar. Nah, yang terakhir adalah infused water ya, dari buah. Ini pilihan minuman sehat yang sudah dari dulu populer. Campuran air putih, bisa Anda masukkan potongan lemon, mentimun, jeruk, atau ditambah daun mint. Ini bisa membuat rasanya lebih segar, tapi ingat tanpa tambahan gula ya. Menikmati hidangan daging memang menyenangkan, tapi menjaga keseimbangan imbangan pola makan juga penting supaya tubuh ini tetap sehat, tetap nyaman ya. 17.21 waktu Indonesia Tengah, setelahnya akan hadir Bagas Ran dengan Cinta Terakhirku, tapi kita dengarkan dulu yang satu ini.
1: Perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
2: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang, bisa kena mata.
3: Woi, minggir lo. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
4: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
2: Ketika mereka berkendara ya nggak usah ngerokok. Bahaya, abu rokok itu kalau kena mata bahaya banget.

0: Trivia Piala Dunia RRI.
1: Piala Dunia 2026 di Amerika Utara. Format lebih besar, 48 tim, intensitas tinggi. Tapi ingat, intensitas tinggi berarti risiko cedera juga membayangi bintang lapangan hijau. Bagaimana FIFA menangani ini? Tahun ini, standar medis naik level. Tim medis terbaik bersiaga di setiap stadion. Protokol concussion atau geger otak diperketat. Pitch side emergency care disiapkan secepat kilat. Lebih dari sekedar perban, teknologi imaging portable memungkinkan diagnosis cedera lutut atau otot langsung di pinggir lapangan dalam hitungan menit. Selain itu, aturan baru FIFA 2026, pemain yang cedera dan butuh perawatan di lapangan wajib menepi selama 1 menit untuk meminimalisir drama sekaligus memastikan perawatan maksimal di luar garis lapangan agar permainan tetap fair dan cepat. Kesehatan pemain adalah prioritas. FIFA memastikan bintang Anda kembali bugar, siap mencetak gol.
0: Trivia Piala Dunia RRI.

0: Alamak, di mana ya nih HP? Perasaan tadi taruh di sini. Oh iya, minta tolong Nenuan-Wan aja lah.
1: Selamat siang, Nenuan-Wan. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu mbak, saya lupa naruh HP saya. Minta tolong cariin dong.
1: Baik pak, kami cari pakai radar kami. HP Anda ada di atas lemari.
0: Oh, ini dia. Terima kasih ya. Aduh, kacamata di mana lagi nih ya? Tadi kayaknya di meja. Mana ya? Telepon 911 dulu ah.
1: 911, selamat sore. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu mbak, minta tolong lagi. Bisa tolong carikan kacamata saya?
1: Baik, ditunggu. Halo, kacamata Anda ada di kamar mandi.
0: Ah, ini dia. Aduh, mau cepet-cepat, lupa lagi. Di mana kunci motor ini?
1: 911, selamat malam. Ada yang bisa kami bantu?
0: Gini mbak, saya lupa taruh kunci motor saya. Bisa minta tolong cariin nggak?
1: Maaf bapak, sebaiknya taruh barang dikembalikan pada tempatnya ya, biar tidak lupa terus seperti ini.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

0: Dunia RRI.
1: FIFA menghadirkan konsep berbeda untuk maskot Piala Dunia 2026. Turnamen ini menggunakan 3 maskot sekaligus yang mewakili negara tuan rumah. Ketiga maskot tersebut adalah Clutch, Maple, dan Zayu. Masing-masing mencerminkan identitas Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Clutch digambarkan sebagai elang botak khas Amerika Serikat. Karakter ini melambangkan keberanian, kepemimpinan, dan semangat kompetitif. Sementara itu, Maple hadir sebagai rusa besar dari Kanada. Maskot ini mencerminkan kreativitas, ketangguhan, serta identitas nasional yang erat dengan simbol daun maple. Adapun Zayu merupakan jaguar yang mewakili Meksiko. Karakter ini menggambarkan kekuatan, kelincahan, dan warisan budaya. Konsep 3 maskot ini menjadi pembeda dibanding edisi pada Piala Dunia sebelum-sebelumnya. Biasanya, Piala Dunia hanya menggunakan 1 maskot resmi saja. FIFA menyebut konsep ini sebagai simbol persatuan dan keberagaman. Hal tersebut sejalan dengan penyelenggaraan lintas negara di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.
0: Trivia Piala Dunia RRI.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Kak.
0: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih. Jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu nak di sana. Gimana kabar kamu? Kuliah kamu?
0: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede. Ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Ya udah, hati-hati ya, Nak. Kabarin Ibu, udah sampai.
0: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.

0: Eh, Dek, kalau lewat itu betabek caranya ya?
1: Iya, Pak. Maaf, tabek.
0: Nah, gitu. Itu benar.
2: Eh, kenapa nih? Ada apa, Bli?
0: Itu. Anak-anak sekarang kalau lewat dah ada tabek-tabeknya. Enggak sopan.
2: Ah, namanya juga anak milenial, biasa begitu.
0: Lah, enggak bisa sih kayak gitu. Coba, mau jadi apa Indonesia kalau tradisinya enggak dijaga?
2: Ah, jaga boh, Gen.
3: Bro, bro. Minta uang.
2: Bra, bro, bra, bro. Bapakmu nih.
0: Slow, bro, slow. Kan anak milenial.
4: Jaga budaya Indonesia.

0: Trivia Piala Dunia RRI.
1: Perhelatan Piala Dunia 2026 semakin dekat. Piala Dunia edisi ke-23 ini akan menghadirkan format baru dengan 48 negara peserta. Turnamen yang digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko itu tak hanya menawarkan gengsi tertinggi di dunia sepak bola, tetapi juga hadiah finansial yang sangat besar. Ada satu aspek yang kerap luput dari sorotan, yakni nilai hadiah yang bisa menjadi suntikan besar bagi perkembangan sepak bola, terutama bagi negara-negara yang tidak tergolong raksasa. Bagi tim-tim besar seperti Argentina, Prancis, dan Spanyol, faktor finansial mungkin bukan prioritas utama. Namun, bagi negara lain, pemasukan dari turnamen ini bisa berdampak signifikan pada program pembinaan sepak bolanya. Menurut Sports Mall, total hadiah yang disiapkan oleh FIFA untuk edisi 2026 mencapai $655 juta atau sekitar 11,2 triliun rupiah. Angka ini meningkat $215 juta dibandingkan edisi sebelumnya di Qatar. Setiap negara yang lolos ke putaran final akan langsung menerima $1,5 juta atau 25,8 miliar rupiah untuk biaya persiapan. Bahkan, tanpa memandang hasil akhir, seluruh peserta dijamin membawa pulang setidaknya $10,5 juta atau senilai Rp180,6 miliar. Partai final akan digelar di MetLife Stadium pada 19 Juli 2026. Tim yang keluar sebagai juara akan mengantongi hadiah sebesar $50 juta atau sebesar Rp860,4 miliar. Sedangkan runner-up memperoleh $33 juta atau setara Rp567,8 miliar. Sebagai perbandingan, juara bertahan Argentina meraih $42 juta setelah menaklukkan Prancis pada final 2022 di Lusail Stadium. Sementara itu, Prancis mendapatkan $30 juta sebagai peringkat kedua.
0: Trivia Piala Dunia RRI.

0: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
1: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
2: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
1: Hah, parang?
2: Iya.
1: Terjadi korek api. Untung rokok.
2: Betul.
1: Dan apa maksudnya ini?
0: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

Pendengar dimanapun Anda berada, program H1 RRI Tarekan tuntas dengan lagu-lagu selingan yang diakhiri oleh 420, Fana Merah Jambo. Nah, pendengar, kita beralih ya dengan lagu-lagu islami untuk menantikan pengajian Al-Quran bersama Aziz Ma'arif, Surah Al-Mulk nanti, yang akan kami rangkai langsung juga dengan kumandang azan maghrib pada pukul 18.19 mendatang. Pro 1 RRI Tarekan, kanal informasi dan inspirasi.

Imam Syafi'i dan tukang jahit. Sekelompok orang yang dengki kepada Imam Syafi'i berulang kali gagal membuat beliau marah. Suatu hari, mereka mendengar kabar bahwa Imam Syafi'i akan membuat baju kepada seorang tukang jahit. Mereka mendatangi tukang jahit itu dan menghasutnya agar membuat lengan baju beliau yang kanan sesempit mungkin, sedangkan yang kiri selebar mungkin. Penjahit tersebut akhirnya terpengaruh dan menjahitkan lengan kanan baju beliau sesempit-sempitnya, serta membuat lengan baju kiri beliau selebar-lebarnya. Ketika baju itu diserahkan kepada beliau, beliau berkata kepada penjahit itu, "Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Sesungguhnya engkau telah menyelesaikan masalahku. Karena selama ini, jika aku menulis, lengan bajuku yang kanan seringkali kotor terkena tinta. Sekarang karena engkau buat sempit, maka aku tidak perlu lagi menggulung lengan bajuku yang kanan. Di samping itu, dengan lengan baju kiri yang selebar ini, aku tidak akan kesulitan membawa buku-buku, karena aku dapat dengan mudah meletakkan buku-bukuku di dalamnya."

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini. Berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

malaikat yang dipatahkan sayapnya oleh Allah. Malaikat Jibril pernah mendatangi Rasulullah dan menceritakan suatu kejadian yang luar biasa kepadanya. "Ya Rasulullah, dulu aku pernah melihat satu malaikat yang diberikan Allah kemuliaan. Malaikat ini berada di singgasana yang indah dan selalu ditemani oleh 70 ribu malaikat lainnya untuk melayaninya. Namun pada suatu hari, aku melihat malaikat ini berada di atas gunung Ka'af dalam kondisi sayap yang patah. Ia menangis dan memanggilku, 'Wahai Jibril, maukah engkau menolongku?' Aku pun bertanya, 'Kesalahan apa yang telah kau perbuat?' Malaikat ini kemudian menceritakan kesalahannya, 'Wahai Jibril, Allah menghukumku seperti ini karena tidak menghormati Muhammad pada malam Isra Mi'raj. Ketika Nabi Muhammad lewat di depanku, aku tidak berdiri dan menyambutnya. Itulah kesalahanku, wahai Jibril. Allah menghukumku karena aku tidak menghormati kekasihnya. Tolonglah aku, wahai Jibril.' Setelah mendengar perkataan malaikat tersebut, aku merendah diri, berdoa di hadapan Allah agar memberikannya pertolongan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, 'Wahai Jibril, katakanlah kepadanya untuk berselawat kepada kekasihku Muhammad.' Setelah malaikat ini membaca salawat kepada Rasulullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuninya. Allah menumbuhkan kembali kedua sayapnya dan menempatkan ia kembali di atas singgasananya.

0: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP enggak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP, apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar enggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya, iya, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bedo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

0: Sah, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

pendengar, mainlah Bilqis Terluka. Salah satu dari sekian banyak koleksi yang kami susun untuk hadir di malam hari ini untuk komposisi musik dan info malam yang sudah Anda nikmati sedari tadi ya. Kita menantikan kumandang azan Isya pada menit ke-33 dari pukul 19 mendatang. Jadi masih ada kurang lebih setengah putaran untuk kita menuju azan Isya ya. Setelah Mayla Bilqis dengan Terluka, Mas Ai sudah kembali mengkomposisikan lagu-lagu untuk format dari pukul 19 sampai pukul 20. Beberapa nama diantaranya adalah Rida Denika, Diastika, juga ada Wana Lintang, Fabio Asher, dan Narsi Widianto. Juga masih banyak lagi penyanyi-penyanyi yang mungkin sebagian besar dari Anda mungkin masih bertanya-tanya, ini yang mana, ini siapa? Ya karena ini pendatang baru ya di Belantika Musik Indonesia. Tetapi mereka sudah menghasilkan single ya, walaupun ada beberapa yang merupakan lagu cover atau daur ulang. Dari Jalan Sungai Mahakam 10, Kampung 4, Tarakan Timur, kami masih bersuara untuk menemani Anda, warga kota Tarakan tercinta, juga nyebrang sedikit ke Kabupaten Bulungan dan sekitarnya yang mengakses kami, mendengarkan kami melalui 99,9 MHz. Warga Kabupaten Bulungan, apa kabar nih? Mudah-mudahan sehat semua di sana. Cuacanya bagaimana? Apakah cerah? Mudah-mudahan libur panjang ini juga bisa membuat suasana Kabupaten Bulungan semakin meriah ya, dengan masyarakatnya di sana. Sehat-sehat, itu yang paling penting. Karena apalah arti liburan yang panjang kalau kita menghabiskan liburan dengan sakit-sakitan ya. Seperti yang ngomong ini ya. Jadi long weekend ya, libur panjang, tapi ya ampun, harus sakit nelan ya, suaranya parau seperti burung gagak, nggak ada selera makan ya, gerah dan lain sebagainya ya. Kalau kata orang, aduh itu penyakit umum lah, penyakit kebanyakan orang, batuk, pilek, radang. Iya, tapi sangat-sangat menderita juga ya kalau dialami, sampai mengganggu selera makan, mengganggu tidur ya kan, apalagi batuk yang tidak berkesudahan, luar biasa ya kan. Jadi kalau kita tuh lagi sehat tuh harus diingat-ingat, bahkan sakit selevel batuk pilek aja tuh sudah demikian mengganggu dan menderitanya, apalagi yang amit-amit ya, sakit-sakit yang kronis, yang akut gitu, yang sampai harus merampas kebebasan beraktivitas ya, harus terikat dengan obat-obatan dan jadwal kontrol. Jadi berbahagialah yang sehat-sehat sampai saat ini, walaupun ada sakitnya. Gak ada lah ya manusia yang gak pernah sakit ya kan, tetapi kalau boleh memilih, kalau boleh kita berdoa dan meminta dikasih sehat aja deh ya. Kalaupun sakit yang kecil-kecil aja yang bisa kita anggap sehat. Jangan sampai sakit yang sampai harus merampas kebebasan kita beraktivitas gitu ya. Yang memberikan kita kecemasan yang luar biasa. Jadi salut banget untuk mereka yang menderita penyakit-penyakit akut ya, tapi masih survive, masih bertahan ya, semangat hidupnya luar biasa. Semoga diberikan kesembuhan, yang tidak ada sakit lagi setelahnya ya. Amin. Nah, pendengar, setelah Mayla Bilqis ini dia kami hadirkan hari ini, esok dan seterusnya bersama Rida Denika.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

Sadar nggak sih kalau penduduk Indonesia paling banyak mengkonsumsi mikroplastik? Di Asia Tenggara, Indonesia menduduki peringkat pertama disusul Malaysia dan Filipina. Umumnya mikroplastik ini masuk melalui makanan. Ilmuwan Universitas Cornell dalam jurnalnya melaporkan, masyarakat Indonesia mengkonsumsi 15 gram mikroplastik per bulan. Sumber utama berasal dari makanan laut yang tercemar limbah plastik yang terurai di lautan. Mikroplastik masuk ke dalam tubuh melalui makanan, air, dan udara. Dampaknya bagi tubuh dapat memicu kanker, mengganggu kekebalan tubuh, mengganggu sistem pernafasan, dan pembengkakan usus. Cara mencegah makanan agar tidak tercemar mikroplastik. Hindari memanaskan dan membungkus makanan dalam wadah plastik. Gunakan wadah non-plastik untuk menyimpan makanan dan minuman. Kurangi membeli minuman dengan wadah botol plastik. Mengurangi konsumsi makanan laut, terutama laut yang telah tercemar limbah plastik.

0: Thank you.
1: Saat ini, jam tangan jadi salah satu tren fashion yang populer dengan berbagai jenis model dan teknologi canggih yang melengkapinya. Sama seperti penemuan barang berguna lainnya, penemuan jam tangan juga telah mengalami perjalanan yang panjang. Salah satu catatan mengenai asal-usul kata watch menunjukkan bahwa kata tersebut berasal dari kata Inggris kuno "wise" yang berarti penjaga. Karena penjaga kota menggunakan jam tangan untuk melacak shift mereka. Teori lain menduga bahwa istilah ini berasal dari pelaut abad ke-17 yang menggunakan mekanisme baru untuk menghitung lamanya jam kerja di kapal mereka dengan menggunakan watch atau jam tangan.

menuju ke tanah suci Mekah dan Madinah. Tapi tahukah Anda, ada yang menarik dari keberadaan kain kiswah Ka'bah? Ternyata, kain penutup Ka'bah ini sering berganti warna. Penulis buku-buku Islami, Ustadz Salim Al-Filah mengatakan, adalah Rasulullah Muhammad SAW menyelubungi Ka'bah dengan kain tenun dari Yaman yang bergaris-garis merah dan putih. Adapun Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Sayyidina Utsman mengkiswahi Ka'bah dengan kain berwarna putih. Ketika Sayyidina Abdullah Ibnu Az-Zubair dibaiat sebagai khalifah di Hijaz, beliau menyelubungi Ka'bah dengan kain brokat berwarna merah di tahun 64 Hijriah. Di masa Daulah Abbasiyah, Ka'bah pernah dikiswahi dengan kain berwarna putih, pernah pula dengan warna merah. Pada tahun 456 Hijriah, Sultan Daulah Turki Saljuk mengkiswahi Ka'bah dengan kain brokat berwarna kuning. Khalifah An-Nasir Lidinillah pada tahun 614 Hijriah menggantinya dengan kain brokat berwarna hijau. Kemudian beliau menggantinya lagi dengan kain brokat berwarna hitam. Dan pada akhirnya, warna hitam menjadi warna khas kain kiswah Ka'bah hingga hari ini.

0: Saatnya dikumandangkan azan Isya untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji, wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan angkasawan angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Robbal Alamin.

Akhir, terima kasih Anda masih bersama kami. Program Masa 1 RRI Tarakan, setelah kami menghadirkan dan mengumandangkan azan Isya penanda masuknya waktu ibadah sholat Isya untuk umat Islam Kota Tarakan dan sekitarnya, ya. Dan setelah ini masih ada waktu untuk kami hadir kembali dengan beberapa lagu hiburan untuk Anda sampai nanti tepat pukul 8 malam atau pukul 20 waktu Indonesia Tengah, ya. Ini baru di menit ke-43. Nah, tadi sudah ada, aduh lupa tadi sampai mana lagunya, ya. Okay. Akan hadir Abi Rama, ya, terasa nyaman. Selamat mendengarkan.

Kenapa penderita Down Syndrome memiliki muka yang sama? Jika kamu perhatikan, anak dengan Down Syndrome memiliki muka yang sama, baik itu dari Afrika, Amerika, China, bahkan Indonesia. Alasan dibalik ini sebenarnya sederhana. Manusia umumnya punya 46 kromosom yang terdiri dari 23 pasang. Namun, hal ini berbeda dengan penderita Down Syndrome. Mereka memiliki kromosom lebih pada pasang ke-21. Dan kelebihan kromosom ini adalah alasan dibalik miripnya muka orang-orang yang memiliki Down Syndrome dengan wajah rata, mata sipit, leher pendek, dan kuping kecil.

pendengar Sheryl kedua kalinya mengantarkan kita di menit ke-53 dari pukul 19. Pendengar, izinkan saya mohon pamit saat ini karena masih ada satu atau dua lagu yang akan kami antarkan ke ruang dengar Anda. Sambil menantikan koneksi dengan Pro 3 Jakarta, kita akan mengikuti warta berita. Dan setelah saya akan hadir Regita Bayu yang akan menjadi penyiar Anda sampai akhir masa tugas nanti sekitar pukul 12 malam. Terima kasih pendengar kebersamaannya. Mohon maaf ya apabila ada kekurangan selama saya menemani Anda. RV dan Mas Romanto mohon pamit undur diri. Selamat menikmati liburan. Tetap sehat dan ciptakan bahagia dimanapun Anda berada. Saya mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kebayang gak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Implementasi akan berlaku mulai besok 1 Juni 2020, kewajiban bagi perusahaan ekspor untuk melaporkan kegiatan ekspornya melalui ataupun kepada PT DSI.
2: Untuk tahun ini seperti biasa tahun-tahun sebelumnya, untuk pagi jam 6 kita sudah mulai pelaksanaan 3 langkah namaskara atau sujud.
0: Pemerintah mengumumkan pelaksanaan ekspor sejumlah komoditas dilakukan dalam satu pintu. Ribuan umat Buddha mengikuti peringatan Hari Raya Waisak di Komplek Candi Sojewan, Prambanan. Amerika Serikat meminta kejelasan soal kesepakatan perdamaian dengan Iran hingga akhir pekan depan. Dengar inilah warta berita selengkapnya Minggu 31 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah mengumumkan pelaksanaan ekspor batu bara, kelapa sawit, dan paduan besi akan satu pintu melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI yang akan diberlakukan mulai 1 Juni 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi.
1: Sehingga kewajiban terhadap negara dan penerimaan negara dari pelaksanaan ekspor lebih optimal.
3: Jadi pemerintah memberikan fasilitas perpajakan bagi eksportir yang patuh menempatkan DHSDA di dalam negeri.
4: Pemerintah mewajibkan ekspor 3 komoditas utama yakni batu bara, kelapa sawit, dan paduan besi melalui satu pintu perusahaan BUMN yakni PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI yang akan diberlakukan mulai besok 1 Juni tahun 2026. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan eksportir wajib melaporkan kegiatannya ke DSI. Tujuan pembenahan tata kelola ekspor satu pintu untuk mencegah kecurangan ekspor seperti pemalsuan dokumen hingga pelarian devisa hasil ekspor yang mengakibatkan kerugian terhadap keuangan negara. Erlangga mengatakan komoditas batu bara, kelapa sawit, dan paduan besi menyumbang bagi devisa negara sebesar 66,13 miliar dolar Amerika Serikat atau 1.180,7 triliun rupiah pada tahun 2025, setara 23,4% dari total ekspor nasional. Hal itu disampaikan oleh Menteri Erlangga dalam keterangan pers di Wisma Danantara Jakarta siang tadi.
1: Implementasi akan berlaku mulai besok 1 Juni 2020, kewajiban bagi perusahaan ekspor untuk melaporkan kegiatan ekspornya melalui ataupun kepada PT DSI sebagai BUMN ekspor. Dengan kebijakan tata kelola ekspor yang baru ini, langkah implementasi telah disiapkan dan diharapkan memastikan bahwa setiap nilai ekspor strategis memberikan manfaat nyata untuk mendorong perekonomian dan juga diperuntukkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia.
4: Di tempat yang sama, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa berharap dengan kebijakan tata kelola ekspor satu pintu melalui PT DSI akan meningkatkan potensi penerimaan negara karena praktek kecurangan dapat dicegah.
3: Saya malah berharap nanti Pak Doni ngasih saya income lebih besar lagi karena penggelapan-penggelapan ekspor, under invoicing segala macam akan hilang. Jadi saya nggak akan motong pajak, malah saya dapat income lebih besar lagi. Nanti kalau nggak naik, ya saya periksa DSI-nya ada apa. Harusnya kan naik dari pengalaman atau data-data yang ada kita sekarang, yang kita miliki sekarang. Ya.
4: Adapun Kepala Badan Pengaturan BUMN Doni Oskaria memastikan pengelolaan DSI akan transparan.
5: Tentu kita memastikan yang pertama bahwa perusahaan ini akan berjalan sesuai dengan governance yang baik, transparan, accountable, ini menjadi patokan utama kita, karena kita tidak mau nanti satu niat yang baik kalau dikelolanya tidak baik nanti menjadi problem yang pemindahan masalah aja. Jadi kami memastikan bahwa perusahaan yang dibentuk itu nanti akan berjalan dengan transparan dan dapat diawasi oleh seluruh masyarakat Indonesia.
4: Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan Indonesia kehilangan potensi kekayaan hingga 15 ribu triliun rupiah selama 34 tahun terakhir akibat praktik kecurangan ekspor seperti manipulasi nilai faktur ekspor dan transfer pricing hingga pelarian kekayaan Indonesia. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo ingin membenahi tata kelola ekspor melalui PT DSI. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Ribuan umat Buddha mengikuti peringatan Hari Raya Waisak di Komplek Candi Sojiwan, Prambanan, Klaten, yang diawali kegiatan ritual dengan tiga langkah namaskara atau sujud. Laporan selengkapnya disampaikan Adam Sutanto.
2: Untuk tahun ini seperti biasa tahun-tahun sebelumnya, untuk pagi jam 6 kita sudah mulai pelaksanaan tiga langkah namaskara atau sujud.
6: Ribuan umat Buddha dari berbagai provinsi di Indonesia menghadiri perayaan Hari Raya Trisuci Waisak di Komplek Candi Sojiwan Prambanan Klaten. Kegiatan peringatan Hari Waisak di Candi Sojiwan diselenggarakan oleh keluarga Mahayana. Kegiatan ritual dimulai pada pagi hari sekitar pukul 6 pagi berupa tiga langkah namaskara atau sujud yang diikuti para biksu dan umat dari luar candi dan mengelilingi Candi Sojiwan. Biksu Sakya Sugara Safira, Sekretaris Jenderal Sangha Mahayana Indonesia, mengatakan kegiatan ritual tiga langkah namaskara tersebut dipimpin Ketua Umum Sangha Mahayana Indonesia, Biksu Kusala Sasana Mahastavira. Dikatakan ritual itu diartikan untuk mengenang Siddhartha Gautama yang mengajarkan kebaikan dan kebenaran. Sedangkan sujud diartikan menjadi manusia tidak boleh tinggi dan tidak boleh sombong.
2: Sujud artinya kita mengenang bahwa ada manusia besar yang disebut Siddhartha Gautama pernah lahir untuk mengajarkan ajaran kebaikan dan kebenaran di dunia. Dan kita bersujud, kepala kita ditundukkan ke bawah, mengingat bahwa jadi manusia tidak boleh tinggi dan tidak boleh sombong.
6: Dikatakan umat Buddha yang ikut serta memperingati Hari Waisak di Candi Sojiwan antara lain dari Jawa Barat, Bali, sebagian Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jakarta. Total diperkirakan 2.000 umat Buddha. Dikatakan momen peringatan Waisak tahun ini mengedepankan seruan cinta kasih dan perdamaian kepada pimpinan bangsa supaya lebih bertindak bijaksana dan memikirkan kepentingan rakyat banyak dan bersatu menjadi negara yang jaya. Sementara salah seorang umat dari Nganjuk, Jawa Timur, Sabar, mengaku merasa gembira dapat ikut serta dalam peringatan Hari Raya Waisak di Candi Sojiwan Prambanan Klaten. Ia berharap dengan melakukan doa bersama dalam rangka Hari Raya Waisak tersebut agar Indonesia tetap damai dan aman.
7: Ya, mudah-mudahan dengan kita mengadakan doa bersama nanti bisa membawa suasana Bumi Nusantara itu bisa kembali ke jati dirinya. Jadi betul-betul membawa kedamaian.
6: Rangkaian kegiatan peringatan Hari Raya Waisak tahun 2026 di Candi Sojiwan tersebut juga digelar Kirab Waisak dari Candi Plaosan menuju Candi Sojiwan berjarak kurang lebih 2 km serta ada kegiatan bakti sosial. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
0: Komisi 10 DPR RI mendorong pemerintah untuk menyiapkan anggaran khusus guna mengatasi keterbatasan dana percepatan reformasi situs budaya seperti Candi Prambanan di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Hana Syarif melaporkan.
8: 2 tahun hanya mampu 2 candi kecil.
9: Komisi 10 DPR RI menyoroti keterbatasan anggaran di sektor kebudayaan yang dinilai menghambat pelestarian warisan budaya nasional termasuk proyek Candi Prambanan. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Esti Wijayati, menyebut proses pemugaran Candi Prambanan berjalan lambat akibat minimnya pendanaan serta kurangnya dukungan tenaga ahli. Oleh karena itu, pemerintah didorong untuk menyiapkan anggaran khusus serta memperbaiki sistem rekrutmen tenaga ahli secara lebih terstruktur agar proses restorasi dapat dipercepat.
8: 2 tahun hanya mampu 2 candi kecil. Sementara ada ratusan yang harus dipersiapkan. Karena apa? Pertama, kekurangan anggaran. Karena satu candi bisa 2 miliaran. Yang kedua adalah kurang tenaga yang memang mempunyai kemampuan untuk bisa mengidentifikasi. Tapi ini sesuatu hal yang sejarah besar berdirinya Republik ini, di dalamnya ada sebuah candi peninggalan yang sekian ratus tahun.
9: Di sisi lain, Menteri Kebudayaan Fadlizon menyampaikan minat terhadap program pendanaan kebudayaan meningkat signifikan. Pada tahun 2025, tercatat 6.431 proposal diterima dari 36 provinsi. Angka ini menurutnya melonjak tajam dibanding tahun 2024 yang hanya sekitar 300.

0: orang untuk menjemput bola kepada komunitas-komunitas untuk mereka melakukan berbagai kegiatan.
1: Menteri Kebudayaan Fadlizon juga mengakui adanya kendala, khususnya pada proses administrasi yang dinilai cukup rumit bagi sebagian komunitas budaya, terutama yang belum terbiasa menyusun proposal seperti standar riset. Untuk mengatasi hal tersebut, Kementerian Kebudayaan kini mengembangkan sistem aplikasi yang lebih sederhana dan ramah pengguna untuk memperluas akses serta mendorong pemerataan partisipasi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sekolah rakyat di Kulon Progo direncanakan mulai beroperasional di bulan Juli mendatang. Informasi selengkapnya disampaikan Harun Susanto.
3: Kita sudah mencapai di 71,9 dengan progres struktur bawah sudah 100%, struktur atas atap sudah 95%, selebihnya kita ngebut di arsitektural, MEP, sama landscape.
4: Salah satu program prioritas pemerintah pusat dalam rangka mengentaskan kemiskinan. Salah satu lokasi program Astacita ini ada di Lendah Kulon Progo. Data terakhir menunjukkan progres pembangunan sekolah rakyat tersebut telah mencapai 71,9%. Ketua Tim Teknis Pembangunan Sekolah Rakyat DIY, Sri Wahyudi, menjelaskan struktur utama bangunan pada saat ini hampir sepenuhnya selesai. Pihaknya kini tengah mengerjakan pada detail arsitektur dan pendukung yang lainnya. Pihak pelaksana pembangunan terus memacu pengerjaan seperti dengan menambah tenaga kerja dengan harapan dapat selesai di tanggal 20 Juni mendatang.
3: Kita akan terus kebut mulai dari penambahan tenaga kerja, sistem shift kita untuk pekerjaan arsitek sama pekerjaan EP kita buat 3 shift. Jadi hampir 24 jam kita kerja untuk mengejar 20 Juni.
4: Bupati Kulon Progo Agung Setiawan mengatakan sekolah rakyat sangat diperlukan di Indonesia. Sekolah rakyat dibangun untuk mencetak sumber daya manusia yang berkualitas dan juga memutus mata rantai kemiskinan.
5: Sangat senang ya, karena ini proyek ini kan sangat diperlukan di bukan hanya di Kulon Progo tapi seluruh Indonesia.
4: Agung menambahkan pihaknya akan mengawal pembangunan sekolah rakyat tersebut hingga selesai nantinya. Dari Kulon Progo, Harun Susanto, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pembangunan koperasi Kelurahan Merah Putih Nanga Bulik di Kabupaten Lamandau telah mencapai 80% yang diharapkan dapat beroperasi melayani anggota dan masyarakat setempat. Laporan selengkapnya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
6: Perkembangannya sih sekarang sudah, kalau rekrut anggota sudah selesai.
7: Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih Nanga Bulik Kabupaten Lamandau Sikin M. Nur menyebut hingga saat ini Koperasi Kelurahan Merah Putih di wilayah setempat belum beroperasi secara penuh. Meski demikian, berbagai persiapan administrasi dan kelembagaan terus dilakukan agar koperasi dapat segera menjalankan kegiatan usaha dan pelayanan kepada masyarakat. Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih Nanga Bulik Sikin M. Nur mengatakan saat ini pengurus masih fokus melengkapi sejumlah persyaratan termasuk administrasi, legalitas, serta penyusunan rencana usaha koperasi. Menurutnya tahapan tersebut dinilai penting untuk memastikan operasional koperasi berjalan sesuai aturan dan mampu memberikan manfaat bagi anggota.
6: Perkembangannya sih sekarang sudah, kalau rekrut anggota sudah selesai. Kita tinggal nunggukan gedung yang belum selesai kan, belum selesai. Mungkin itu sekitar 80% sudah digarap itu, tinggal penyelesaian finishing akhir. Yang pastinya nanti kan ada serah terima dari mereka pembangunan kan. Ke KDMP, dari mereka pembangunan kan. Terus kita pelaksanaan program kerja kita. Terutama kita pastinya memverifikasi lagi anggota kita.
7: Sementara itu di tempat terpisah, Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kalimantan Tengah Rahmawati menyebut Koperasi Merah Putih ini dibentuk sebagai wadah penguatan ekonomi masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha yang nantinya disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan warga setempat. Oleh karena itu, pengurus koperasi di Kabupaten Lamandau harus berupaya mempersiapkan seluruh aspek secara matang sebelum koperasi beroperasi penuh.
8: Dari sisi ekonomi, otomatis ini akan menumbuhkan ekonomi baru di pedesaan karena sasaran utama Koperasi Desa Merah Putih ini adalah unit usaha yang dikembangkan oleh para anggotanya. Nah, tentunya anggota koperasi yang ada di desa kelurahan ini

0: mungkin saja punya usaha-usaha yang bisa menjadi usaha koperasi Merah Putih.
1: Rahmawati berharap dukungan dari pemerintah daerah, instansi terkait, dan masyarakat dapat membantu percepatan pengembangan koperasi. Dengan operasional yang optimal, koperasi Kelurahan Merah Putih Nangga Bulik nanti diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan anggota serta mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.
2: Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Saatnya kita ikuti Info Haji.
4: Pendengar, sebuah kisah penuh makna mewarnai musim haji tahun ini, di mana seorang petugas haji Indonesia mengemban amanah besar untuk membadalkan haji almarhum Muhammad Firdaus Ahlan yang merupakan jemaah yang dilaporkan hilang sebelum akhirnya ditemukan wafat. Syariful Alam melaporkan secara langsung dari Tanah Suci, Arab Saudi. Alam.
5: Ya, Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, petugas haji Indonesia Anisia Kuspita mengaku terharu saat menerima amanah untuk melaksanakan badal haji bagi almarhum Muhammad Firdaus Ahlan yang merupakan jemaah haji asal Jakarta yang wafat di Tanah Suci. Anis mengatakan dirinya menerima surat dari tugas resmi dari Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia untuk membadalkan haji almarhum yang tergabung dalam kloter YKG 27. Menurut Anis, awalnya ia belum menyadari bahwa nama yang tercantum dalam surat tugas tersebut adalah Muhammad Firdaus Ahlan, jenazah yang sempat menjadi perhatian publik serta dilaporkan hilang selama 7 hari sebelum ditemukan meninggal dunia. Setelah mengetahui identitas almarhum, Anis mengaku merasa tanggung jawab yang sangat besar. Anis menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji atas nama almarhum, mulai dari niat ihram, wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah dan Mina, dan melentang jumroh hingga tawaf ibadah dan sa'i. Dan pendengar, berikut keterangan dari Anis Dia Kusuma.
6: Membadalkan jamaah yang wafat atas nama Muhammad Firdaus Ahlan bin Muhammad Jarkasi Ali asal Jakarta, YKG 27. Jadi embarkasi Jakarta, kloter 27. Kemudian saya awalnya belum begitu sadar ya, ternyata beliau ini adalah jamaah yang sempat viral hilang selama 7 hari dan kemudian ditemukan dalam kondisi wafat. Maka ketika saya menyadari bahwa ternyata nama tersebut adalah Pak Firdaus Ahlan yang dimaksud oleh media ketika beliau dinyatakan hilang itu, saya terus terang saya merasa merinding. Jadi kenapa saya gitu? Artinya ini kan bukan sebuah hal yang kecil ya, pengorbanan seorang Pak Firdaus Ahlan melaksanakan haji di usia yang sudah lansia, kemudian dengan penuh perjuangannya sampai beliau kemudian mengalami demensia dan kehilangan tujuan ketika kembali di hotel, itu kan sebuah perjuangan yang luar biasa di tengah panas terik dan sebagainya. Maka kemudian saya tergugah, ya Allah, bagaimana saya harus melaksanakan amanah ini dengan sebaik-baiknya.
5: Yang pendengar, selama menjalankan ibadah tersebut, Anis mengaku secara khusus memanjatkan doa bagi almarhum Muhammad Firdaus Ahlan yang memohon agar Allah menerima ibadah haji almarhum, mengampuni dosa-dosanya, melapangkan kuburnya, serta meninggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Menurut Anis, amanah membadalkan haji almarhum Muhammad Firdaus Ahlan merupakan pengalaman pertama yang ia jalankan untuk orang di luar keluarganya. Karena itu ia berupaya melaksanakan seluruh rangkaian ibadah dengan sungguh-sungguh dan penuh keikhlasan. Ia berharap seluruh rangkaian ibadah badal haji yang telah dilaksanakan dapat diterima Allah Subhanahu wa taala dan pahalanya sampai pada almarhum Muhammad Firdaus Ahlan. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
4: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
7: Halo Sobat BMKG, Selamat merayakan Hari Raya Waisak. Kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 1 Juni 2026 bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Jangmi terpantau berada di Laut Filipina, sebelah timur Laut Filipina. Kecepatan angin maksimum 65 knots, tekanan minimum 975 hektopaskal dengan pergerakan ke arah barat laut hingga utara. Dalam 48 hingga 72 jam ke depan, sistem ini diprediksi akan terus meningkat dan persisten di kategori 2 hingga 3 dengan arah gerak ke arah barat laut hingga timur laut. Siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di perairan timur Filipina dan di Samudra Pasifik Utara, Maluku Utara hingga Utara Papua. Sirkulasi siklonik juga terbentuk di Laut Cina Selatan dan di Samudra Pasifik Timur Laut Papua Nugini. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Laut Natuna Utara hingga Laut Cina Selatan, di Samudra Pasifik Utara Papua Nugini, dan di sekitar sistem tersebut. Daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Sumatera Utara, dari Jambi hingga Selat Malaka, di Kalimantan Barat, dari Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Tengah, di Kalimantan Utara, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Tengah, di Maluku Utara, dari Papua Barat hingga Papua Barat Daya, dan dari Papua Pegunungan hingga Papua Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar siklon tropis atau bibit siklon atau daerah tekanan rendah dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Jawa Barat, Maluku Utara, Maluku, dan Papua Tengah. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Banjarmasin, potensi hujan sedang di Serang dan Bandung, lalu potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Tanjung Pinang, Jakarta, Palangkaraya, Samarinda, dan Tanjung Selor, kemudian potensi berawan atau berawan tebal di Pekanbaru, di Jambi, di Pangkal Pinang, Palembang, Bandar Lampung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Pontianak, serta potensi kabut atau asap di Padang, dan potensi udara kabur di Bengkulu. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Ternate dan Nabire, potensi hujan sedang di Ambon, sedangkan potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Gorontalo, Manado, Sorong, Manokwari, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, dan Kendari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Amerika Serikat meminta kejelasan soal kesepakatan perdamaian dengan Iran dengan batas waktu hingga akhir pekan depan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengajukan persyaratan yang lebih ketat untuk kemungkinan kesepakatan guna mengakhiri konflik dengan Iran yang dilaporkan Amerika Serikat telah menyampaikan proposal baru kepada Iran. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pelatih tim nasional Indonesia U19 Nova Arianto memastikan skuad Garuda Muda dalam kondisi siap mengikuti piala AFF U19. Hal tersebut disampaikan dalam konferensi pers pra-pertandingan Grup A yang berlangsung di Arya Duta Hotel Medan. Menurut Nova, Grup A yang dihuni Indonesia, Vietnam, Timor Leste, dan Myanmar menjadi grup yang sangat kompetitif.
1: Saat ini Timnas U19 sudah sangat siap untuk mengikuti Piala AFF dan saya lihat secara persiapan Vietnam juga sangat baik. Saya dengar Myanmar juga bermain di Liga di U21 nya di Myanmar termasuk uji coba di Thailand. Dan untuk Timor Leste saya lihat dia melakukan persiapan lebih lama ya di Medan. Sehingga saya melihat secara preparation semua tim sangat baik dan selagi ini menjadi grup yang sangat kompetitif. Fokus kami di Medan selain menjaga secara psikologi pemain, termasuk secara mental pemain, karena kita semua tahu pertandingan pertama tidak selalu mudah ya bagi tim siapapun, termasuk kami dari Myanmar juga sama. Dan saya lebih fokus ke masalah mentaliti pemain, termasuk dari sisi psikologi pemain dalam menjaga agar mereka bisa menampilkan performa terbaik di game pertama.
0: Pelatih tim nasional Indonesia U19 Nova Arianto berharap para pemain mampu menampilkan performa terbaik saat menjalani laga perdana, sekaligus memanfaatkan dukungan publik tuan rumah untuk meraih hasil positif. Pada pertandingan pertama Grup A, Timnas Indonesia U19 dijadwalkan akan menghadapi Myanmar di Stadion Utama Sumatera Utara pada Senin esok pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Dan selamat malam mendengar, kembali menjumpai Anda pada tarakan malam hari ini. Saya Rigita Bayu akan menemani Anda hingga nanti menjelang pada pukul 23.55 waktu Indonesia Tengah. Tentunya dengan berbagai program dan juga informasi, diantaranya akan kami hadirkan satu mini drama dan juga Warta Musik Pro 1 pada pukul 21, lanjutkan dengan Ruang Rindu pada pukul 22, dan juga rangkaian jazz musik seperti biasa pada pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Tentunya kami juga telah menyiapkan berbagai informasi dan juga lagu-lagu pilihan untuk menemani malam hari Anda ya, di minggu, di edisi akhir bulan di 31 Mei 2026 ya. Masih dalam rangkaian libur weekend yang panjang ya, yang diawali mulai dari tanggal berapa nih? Sekitar tanggal 26 ya. 26, 27, 28, 29, 30, 31, dan besok juga Senin masih libur ya untuk upacara juga hari kesaktian atau hari lahir Pancasila pada hari Senin tanggal 1 Juni. Dan untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini, pendengar, kembali kami hadirkan lagu-lagu pilihan, diawali dengan Payung Teduh dengan Puan Bermain Hujan. Tetap di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi.

Paus biru dikenal sebagai hewan terbesar yang pernah hidup di bumi. Tahu nggak? Untuk menopang tubuhnya, paus biru memiliki jantung seberat sekitar 180 kg. Ukurannya bahkan lebih besar dari sebuah mobil kecil. Jantung raksasa ini berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh, terutama saat paus menyelam hingga ratusan meter ke dalam laut. Studi Lembaga Riset Kelautan Internasional juga menunjukkan bahwa saat menyelam, detak jantung paus akan melambat drastis untuk menghemat energi, lalu kembali meningkat ketika naik ke permukaan.

Tahukah Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia? Selama hidupnya, seekor paus dapat mengangkat dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.

Satu lagu dari The Opportunes dengan I Still Love You mendengar baru saja berlalu dari ruang dengar Anda, dan kita menuju informasi yang pertama di mana personil Satgas Operasi Damai Kartens 2026 menangkap seorang pria berinisial Eka berusia 18 yang diduga anggota kelompok kriminal bersenjata atau KKB Kodab 8 Intan Jaya, pimpinan Apen Kobago. Eka diringkus di Kampung Bilogai, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah pada Sabtu 30 Mei 2026 sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Timur. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens 2026 Kombes Pol Yusuf Sutejo menjelaskan Eka diamankan saat personel melaksanakan patroli jalan kaki di area pemukiman warga Kota Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Saat ini proses penangkapan terhadap yang bersangkutan masih terus berjalan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Dari hasil pemeriksaan awal, petugas turut mengamankan sejumlah barang bukti berupa dokumen yang diduga berkaitan dengan kelompok tersebut, uang tunai, serta dua unit telepon genggam. Seluruh barang bukti tersebut saat ini masih dalam proses analisis, forensik, dan pendalaman. Penyidik saat ini juga masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap Eka beserta barang bukti yang diamankan. Analisis terhadap perangkat komunikasi dan dokumen yang ditemukan menjadi bagian penting dalam upaya mengungkap jaringan kelompok tersebut serta kemungkinan terlibatan pihak lain. Dari hasil penyelidikan, Eka diduga terlibat dalam berbagai aksi gangguan keamanan, di antaranya pembakaran barak bandara dan mobil tangki air di area bandara pada 29 Oktober 2021, pembakaran perumahan Pemda Intan Jaya pada 2021, penembakan terhadap Joni Hendra hingga meninggal dunia dengan laporan polisi LP -A/08/07/2025/Polres Intan Jaya Polda Papua pada 25 Juni 2025, penembakan terhadap pos pantau Tindak Tower pada 22 Februari 2025 serta penembakan pesawat karavan PKRVV di sekitar area bandara Bilogai pada 31 Januari 2026. Kapol Operasi Damai Kartens 2026 Irjen Pol Faizal Ramadhani mengatakan pengamanan terhadap terduga anggota kelompok bersenjata tersebut merupakan bagian dari upaya aparat dalam jaga stabilitas keamanan di Papua Tengah. Faizal menegaskan aparat akan terus melakukan langkah penegakan hukum terhadap setiap pelaku yang terlibat dalam aksi kekerasan maupun gangguan keamanan yang mengancam keselamatan masyarakat. Untuk informasi lebih lanjut mendengar, Anda dapat mengakses laman kami di rri.co.id.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: satu buah lagu dari Tata Janeta dengan Cinta Sebodoh Ini. Pendengar, baru saja berlalu dari ruang dengar Anda, dan selanjutnya akan kami hadirkan satu buah drama radio yang diproduksi oleh RRI Samarinda dengan judul Sepatu Untuk Wana. Selamat mendengarkan.
1: Kamu yakin mau menerima tawaran ini?
2: Yakin, Ibu.
1: Sudah dipikirkan masak-masak, kan?
2: Sudah, Bu.
1: Walaupun gajinya nggak besar.
2: Doakan Aira aja ya, Bu. Supaya Aira tetap sehat, terus selamat dalam bertugas.
1: Ih, Ibu bakal kangen sama anak Ibu yang baik hati ini.
2: Aira juga bakal kangen banget sama Ibu.
1: Sebetulnya cuma 2 jam ya dari rumah. Tapi harus pakai kapal kecil ke sana.
2: Iya, Bu. Sayang ya, gak ada akses jalan darat. Kalau ada kan, 2 jam itu juga jadinya sebentar aja. Tiap akhir minggu, Aira juga bisa pulang.
1: Iya, Aira. Ibu juga bingung. Padahal, masih terhitung dekat dengan desa kita.
2: Iya, Bu. Dan kapalnya juga berjadwal lagi.
1: Ya sudah, kalau memang kamu mau mulai, mulailah. Jangan sampai kalah sebelum berperang.

Drama Radio Produksi RRI Samarinda, Sepatu Untuk Wana. Dengan para pemeran, Aira diperankan Sulis, Wana diperankan Sakila, Ibu diperankan Rati, Ibu Wana diperankan Mayang Kurniawan.

0: Alhamdulillah udah bersih. Lumayan juga kamarnya. Biarpun jauh dari keramaian, ya yang penting tempat tinggalnya nyaman lah ya.
1: Hayo pulang, sudah senja ini, masih main terus.
2: Aku gak mau pulang.
1: Mbak?
0: Iya Bu.
1: Ayo pulang.
2: Aku masih mau main Bu.

0: Selamat pagi anak-anak.
1: Selamat pagi, Pak.
0: Hari ini kita kedatangan ibu guru baru. Namanya Bu Aira. Silakan memperkenalkan diri, Bu.
2: Selamat pagi anak-anak.
1: Selamat pagi, Bu Guru.
2: Mulai hari ini, ibu yang akan jadi wali kelas kalian ya.
0: Loh, kenapa kok senang betul kalian?
1: Iya, Pak.
0: Ya sudah, karena Ibu Aira baru sampai kemarin sore, besok pagi baru Bu Aira mulai tugas ya.
1: Iya, Pak.
2: Sampai ketemu besok, anak-anak.

0: anak, masuk. Eh, kamu, siapa nama kamu?
1: Wana, Bu.
0: Wah, namanya bagus, artinya hutan ya.
1: Aku nggak tahu artinya, Bu.
0: Ya udah, nggak apa-apa. Wana ke sekolah nggak pakai sepatu?
1: Sepatuku rusak, Bu. Kata ibu nanti kalau sudah ada uang dibelikan yang baru.
0: Oh gitu. Ibunya Wana yang kemarin lewat depan rumah kan?
1: Iya, Bu. Kemarin Wana juga lihat ibu.
0: Ya sudah, kalau gitu sekarang Wana masuk dulu ya.

0: Biasanya malam-malam gini aku lagi ngobrol sama ibu. Telepon ibu ah. Ibu, Aira kangen.
1: Jadi gimana? Kamu mau pulang aja?
0: Ya, jangan dong bu. Orang perang baru dimulai.
1: Loh, emangnya perang?
0: Enggak ibu, maksud Aira kan baru aja mulai berjuangnya.
1: Anak ibu ini semangatnya memang luar biasa.
0: Bu, ngomong-ngomong, aku ngerasa beruntung banget bu.
1: Beruntung gimana?
0: Iya beruntung. Dulu aku sekolah kan deket rumah. Mau kemana-mana juga gampang. Mau punya apa-apa juga asal punya uang bisa.
1: Alhamdulillah. Tapi kenapa kamu ngomong kayak gini?
0: Sedih bu. Masa ya, ada yang ke sekolah tadi pakai sendal. Terus sekolahnya juga banyak yang harus diperbaikin.
1: Itulah. Berarti akses dan fasilitas pendidikan belum merata ya?
0: Iya bu. Padahal 2 jam aja dari rumah. Tapi ya itu, perbedaannya lumayan juga loh bu.
1: Ya, tapi ibu yakin kok, setelah ini perhatian pemerintah akan jauh lebih baik.
0: Amin, semoga ya bu.
1: Kamu udah kangen masakan ibu belum?
0: Ya, lumayan kangen sih bu. Tapi aku kan bisa masak di sini.
1: Wah, gak sia-sia memang ibu ajarin kamu ya. Jadi perempuan tangguh.
0: Siapa dulu dong?
1: Ibunya kan?
0: Ya, bu, maaf ya. Kayaknya aku mulai ngantuk. Besok teleponan lagi ya.
1: Iya, istirahat yang cukup. Biar gak jadi ibu guru yang galak.
0: Ih, ibu, aku kan gak galak.
1: Iya, ibu percaya. Ibunya juga kan kayak gini.
0: Memang ibu ini terbaik. Ya udah bu, assalamualaikum.

0: Ya Bu,
1: Maaf ya Bu, saya datang di waktu yang kurang tepat. Ini saya cuma mau kasih ini buat Wana. Wana, diterima ya?
2: Apa ini Bu?
1: Udah, dibuka aja.
2: Wah, sepatu baru, terima kasih ya Bu.
1: Sama-sama.

0: Jadi gitu ya, Bu.
1: Iya, Bu. Saya sadar kalau belakangan sering marah-marah sama Wana. Saya capek, Bu, berjuang sendiri. Bapaknya Wana janji kerja di luar desa supaya kehidupan kami lebih baik. Tapi nyatanya
0: mungkin baru dimulai, Bu. Ibu sabar ya. Tapi saya sarankan Ibu jangan terlalu sering memarahi Wana. Kasihan, Bu. Nanti perkembangannya terganggu.
1: Saya juga aslinya gak mau marahin Wana, Bu. Tapi karena saya capek ya.
0: Iya, saya paham, Bu. Tapi saya doakan semoga kesulitan Ibu bisa diatasi ya.
1: Iya, Bu. Kalau SPP emang gak bayar. Tapi kan Wana harus punya keperluan sekolah, kayak sepatu dan lainnya yang harus diurus sendiri.
0: Iya, Bu, iya. Saya paham. Sekolah kan bukan sekedar SPP ya, Bu. Buku, seragam, masih banyak yang lainnya juga. Tapi Ibu yakin kan kalau pemerintah memperhatikan orang-orang seperti Ibu?
1: Iya, Bu. Sudah ada memang bantuan. Tapi namanya anak saya banyak.
0: Kita tunggu aja ya, Bu. Pasti lebih baik lagi. Nanti saya sampaikan juga ke pihak sekolah tentang kondisi Ibu.
1: Makasih ya, Bu. Saya ini malu kalau minta-minta. Makanya saya kerja apa aja sampai jadi capek kayak gini.
0: Itu malah bagus loh, Bu. Tapi gak pakai marah-marah lagi ya, Bu, ke depannya. Kalau Ibu capek, istirahat dulu. Nanti dilanjut lagi.
1: Iya, Bu. Makasih ya udah ngerepotin.
0: Sama-sama, Ibu. Wana, gimana? Sepatunya cukup kan?
2: Cukup, Bu. Terima kasih ya.
0: Sama-sama.

Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Kalau tadi sudah kita dengarkan bersama satu drama radio, saatnya kita akan mengulas warta musik Pro 1 di malam hari ini, di edisi Minggu 31 Mei 2026. Dan di malam hari ini kita akan kupas tuntas mengenai musisi Reza Artemevia dalam kurang lebih beberapa menit ke depan hingga pukul

22 kita akan menghadirkan lagu-lagu dari Reza dan juga akan membahasnya lebih dalam ya. Dan untuk membuka Warta Musik Pro 1 kita di malam hari ini, kita akan dengarkan terlebih dahulu lagu dari Reza Artemevia dengan Berharap Tak Berpisah.

Reza Artemi Finangan berharap tak berpisah. Pendengar baru saja menemani ruang dengar Anda. Kita akan membahas Reza Artemi Finangan atau bernama Reza Artemi Finangan Adriana Eka Suci. Perempuan yang lahir pada 29 Mei 1975 adalah seorang pemeran, penyanyi dan juga politikus Indonesia keturunan Jawa dan juga Sunda. Dia dikenal dengan suara altonya yang khas. Pertama kali tampil pada tahun 1997 dan sejak saat itu ia mulai diperhitungkan sebagai penyanyi solo wanita papan atas Indonesia. Reza Artemi Finangan terlahir dalam keluarga yang memiliki darah seni. Kakeknya memiliki sanggar tari Jawa dan ibunya yang keturunan Solo sering menari di istana negara dari zaman pemerintahan Presiden Soekarno sampai Presiden Soeharto. Selain profesional dalam dunia tarik suara, Reza sendiri juga gemar menari dan menguasai beberapa tarian Jawa klasik. Sejak usia 4 tahun, bakat seni Reza sudah terlihat sangat menonjol. Konon, saat malam hari dan di rumah sedang mati lampu, Reza kecil dibawa ibunya menuju keluar rumah. Reza kecil kemudian melihat bulan dan ia menyanyikan tembang Ambilkan Bulan. Melihat potensi seni yang begitu besar dalam diri Reza, ibu Reza akhirnya mulai mengasah kemampuan Reza. Dan ibu Reza mengajarkan kepada Reza bahwa menyanyi harus dengan perasaan agar lebih enak didengar. Berawal dari peristiwa itu ternyata memberikan hal yang sangat besar bagi Reza. Ketika duduk di bangku SD, Reza sudah memenangkan berbagai kejuaraan menyanyi. Perjalanan ke Reza di dunia tarik suara sudah dimulai ketika ia menjuarai lomba lagu anak-anak TVRI pada tahun 1985. Sejak duduk di bangku SMP, Reza sudah membentuk band yang kebetulan lingkungan keluarganya juga turut memberi dukungan. Hobi ini Reza tekuni bahkan ketika masih sibuk kuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Pancasila Jakarta. Kemampuan sebagai penyanyi profesional Reza mulai dilihat orang ketika menjadi penyanyi latar grup band Dewa 19. Dia sering mendampingi tur musik mereka di berbagai daerah. Suara Reza yang memiliki warna tersendiri mengundang musisi pentolan grup band Dewa 19 Ahmad Dhani terpikat untuk mengorbitkan dirinya. Dibimbing oleh sang produser Ahmad Dhani, Ahmad Band dan personil Dewa 19, Reza akhirnya masuk dapur rekaman dan lahirlah debut album yang pertama yaitu Keajaiban, dibuat pada tahun 1997. Dan mengalami perubahan aransemen sehingga album Keajaiban dilepas ke pasar pada akhir bulan Agustus 1997. Dari album yang diproduksi oleh Koris Musik Indo, ini hadirlah single lagu pertama dan satu yang tak bisa lepas. Reza juga mengaransemen ulang lagu yang berjudul Dia yang pernah dipopulerkan oleh Vina Panduwinata. Lagu pertama milik Reza berhasil menduduki nomor satu tangga-tangga lagu di Indonesia dan menjadi hits fenomenal. Di saat kemunculan pertamanya, album inilah yang langsung bawa Reza berhasil meraih banyak penghargaan bergengsi seperti Anugerah Musik Indonesia, MTV, dan sekaligus melambungkan namanya di belantika musik Indonesia, bahkan berikan predikat wanita terseksi. Tercatat album Keajaiban terjual hingga lebih dari 100 ribu kopi sebagai pendatang baru merupakan prestasi tersendiri buat Reza karena tahun 1997 Indonesia sedang mengalami krisis moneter dan daya beli masyarakat waktu itu sedang menurun. Nah, langsung saja kita coba dengarkan untuk lagu dari Reza Artemi Finangan yang berjudul Pertama.

0: kesini nelpon. Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pas pinjolan kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh, daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Oh, wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pinjol aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke. Wih. Oke, disetujuin langsung. Oke, gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang enak dikejar hutang.

Reza atau Mevi dengan Bisakah Mencoba baru saja menemani ruang dengan Anda. Ketenaran Reza membuat musisi lain ingin berduet dengannya. Bukan hanya dari Indonesia tapi juga dari mancanegara. Tahun 2000, Reza mengeluarkan album kedua Keabadian yang menghadirkan kolaborasi dengan penyanyi senior asal Jepang, Masaki Ueda, di lagu Biar Menjadi Kenangan versi Indonesia, Forever Peace versi Jepang, dan The Last Kiss versi Inggris. Kolaborasi Reza bersama penyanyi solo Masaki Ueda juga jadi first single, semakin memantapkan posisi Reza Artamevia di jajaran penyanyi papan atas Indonesia. Lagu Keabadian dijadikan soundtrack sinetron Meniti Cinta yang disiarkan di salah satu stasiun televisi swasta. Reza juga mendaur ulang lagu milik Dewa 19 berjudul Cinta Kan Membawamu Kembali, dan lagu milik penyanyi Malaysia itu Famiza berjudul Getaran. Tembang Aku Wanita juga menjadi lagu andalan dalam album kedua ini. Album ini sukses ganda baik di belantika musik pop Indonesia maupun di mancanegara. Tercatat angka penjualan mencapai lebih dari 300 ribu eksemplar di Indonesia, dan di luar negeri juga mendapat royalti penjualan album oleh Asian Music Standard yang bermarkas di Tokyo. Album Keabadian diterjemahkan dalam versi bahasa Inggris dan dirilis di Jepang dalam titel Amazing pada album Masaki Ueda yang berjudul Hand of Time, memuat lagu Forever Peace yang dinyanyikan bersama Reza. Lagu Biar Menjadi Kenangan ciptaan Ramadhani yang diterjemahkan dalam bahasa Jepang kemudian terpilih menjadi tema balap Formula One di Jepang dan juga Korea. Berbeda dengan kedua album sebelumnya yang totalitas musiknya diproduksi oleh Ramadhani, karena jadwal Ramadhani yang semakin sibuk, Reza akhirnya kesulitan menemukan waktu yang tepat untuk bekerja sama dengan Dani. Tanpa menunggu Ramadhani, Reza memilih nekat untuk jalan sendiri membuat album berjudul Keyakinan. Album ini masih mengemas suara alto dalam balutan musik pop yang romantis. Selain menyanyikan dan menulis lirik, Reza juga menjabat sebagai produsernya. Album ini berhasil dirilis pada November 2002 dan mengandalkan hits berjudul Cinta Kita, Berharap Tak Berpisah, dan juga Putus. Proses pembuatan album Keyakinan ini memakan waktu yang cukup lama. Reza sebelumnya disibukkan oleh kelahiran anak keduanya. Akhirnya waktu Reza di samping ngurusi Sebuah Hati juga banyak tersita untuk menghubungi banyak musikus yang bakal mendukung album tersebut, misalnya Yudis Dwi Korana, Denny Casmala, Topati, Erwin Gutawa, Andi Rianto, Anto Hood, dan Meli Guslau. Album Reza kali ini jauh lebih beragam. Jika dilihat dari banyaknya musikus dan pencipta lagu yang terlibat, mereka semua terlihat bukan sekedar menyumbang materi lagu, melainkan juga terlibat penuh dalam penggarapan aransemen musiknya. Di album yang direkam di Aquarius Studio, Musika Studio, dan Gin Studio Jakarta itu, Reza juga menyuguhkan kejutan. Di salah satu lagu ciptaan Sarah Silaban, Reza menggandeng salah satu diva papan atas di tanah air, yaitu Titi DJ, untuk berduet melantunkan lagu Bisa Jadi. Lagu tersebut diberikan oleh Titi DJ dengan berbagai pertimbangan. Menurut Reza, lagu Bisa Jadi unik dan ia sangat menyukainya. Akhirnya Reza memutuskan untuk menyanyikan Bisa Jadi dan berduet dengan diva papan atas Indonesia itu. Album ini juga sukses secara komersil. Setelah peluncuran album Keyakinan tahun 2004, Reza diundang menyanyi NHK TV di Tokyo dan Osaka dalam rangka Festival Asian Broadcast Union. Berada di atas panggung dan ditonton oleh orang-orang asing, seluruhnya merupakan sebuah kebanggaan tersendiri untuk Reza.

0: harganya 500.000 kan?
1: Apa sih, Ran? Ah, itu tumbler kamu ngacir banget ya? Itu banyak stikernya, Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya?
0: Ah, biasa aja, Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini, Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu, Ran. Mau tumbler apapun, semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler deh.

0: Pagi, Mak Cerina.
1: Pagi juga, Mak Cesela. Tumben, ku datang pagi-pagi, ada apa ini?
0: Atrada, saya ini mau ke pasar. Tapi saya datang sih nggak di kos ini, toh. Mau kasih tahu kalau sebentar sore, Kitong Do pergi ke Mak Cedesi, kah? Kasian, kan dia ada sakit, toh.
1: Iya, saya tahu, tapi bagaimana macam saya takut, kah?
0: Tidak apa-apa, kita hanya pergi jenguk Mace Desi saja toh, duduk cerita-cerita, kasih semangat dia toh supaya dia tidak stres.
1: Tapi Mace Desi itu kan dia divonis HIV toh, makanya saya takut dekat-dekat nanti kita tertular lagi.
0: Kok salah Mace Rina, sini saya kasih tahu kok, HIV itu menular melalui hubungan seks yang tidak aman, ada juga melalui transfusi darah, terus dengan penggunaan jarum suntik yang tidak steril. Tapi kalau kita datang cerita-cerita dengan Mace Desi, itu tidak akan tertular.
1: Begitu kah? Berarti masih aman tuh Mace?
0: Aman tuh Mace. Ini gara-gara kau tinggal nonton sinetron, jadi makanya tidak tahu informasi. Oda, orang dengan HIV/AIDS, bukan untuk dijauhi. Perlakukanlah mereka sebagai sahabat dan saudara. Ringankan beban mereka dengan kasih sayang.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Dengar Pro Satu Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Satu buah warta musik Pro Satu telah kita ikuti bersama yang membahas mengenai Reza Artamevia, dan juga tadi kita telah dengarkan lagu-lagu hits dari Reza Artamevia. Dan berlanjut pada program kita berikutnya, yaitu Ruang Rindu, di mana Ruang Rindu malam hari ini akan menghadirkan lagu-lagu nostalgia mancanegara, ya, di antaranya The Bill Withers, Ornita O'Day, Ashes, A Green, Bruce Springsteen, Captain and Tennille, dan juga masih banyak yang lainnya. Tentunya juga kami akan menghadirkan informasi-informasi menarik mengenai musisi-musisi tersebut. Dan mendengar, langsung saja kembali kami hadirkan lagu dari Bill Withers dengan Lean On Me.

0: Nah, ini buat kamu. Ini buat mama. Terus, nah ini buat ponaan-ponaan kita nih. Dan kalau yang ini buat pacarnya kakak dong.
1: Ih, asik. Ini buat aku ya, kakak. Wah, tematik banget ya oleh-olehnya.
0: Iya dong, Dek. Ini namanya salah satu bentuk mencintai produk dalam negeri. Membeli, menggunakan, dan memanfaatkan produk buatan perusahaan atau kelompok usaha lokal Indonesia.
1: Ih, bagus-bagus ya, Kak, oleh-olehnya. Wah, kalau tahu kakak bakal bawa oleh-oleh sebagus ini, mending kemarin aku juga titip beli lebih banyak lagi. Biar nanti kan bisa ngasih ke teman-teman sekelas aku juga, Kak.
0: Iya, iya, itu mah gampang. Di kota kita juga banyak kok barang-barang hasil usaha lokal daerah. Belilah.
1: Oke deh, Kak.

Anita O'Day dengan Flame Me to the Moon. Mendengar baru saja berlalu dari ruang dengan Anda. Anita O'Day adalah penyanyi jazz legendaris asal Amerika Serikat yang dikenal sebagai salah satu vokalis paling berpengaruh dalam era swing dan bebop. Nama aslinya adalah Anita Bell Colton, lahir pada 18 Oktober 1919 dan meninggal pada 23 November 2006. Ia terkenal karena gaya bernyanyi yang ritmis, kemampuan improvisasi yang kuat, serta teknik scat singing yang membuat suara yang sering diperlakukan layaknya instrumen jazz. Karirnya mulai melejit ketika bergabung dengan orkestra pimpinan Gene Krupa pada tahun 1941. Bersama trompetis Roy Eldridge, ia merekam lagu Let Me Off Uptown yang menjadi hit besar dan membantu mengangkat namanya di dunia jazz. Setelah itu, O'Day juga sempat bernyanyi bersama band pimpinan Stan Kenton sebelum membangun karir solo yang sangat sukses. Album-album rekamannya pada era 1950-an, terutama bersama label Verve, membuatnya diakui sebagai salah satu penyanyi jazz terbaik pada

Today. Yang selanjutnya kami hadirkan adalah lagu dari Bruce Springsteen dengan The River.

0: Eh, Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini, Bang.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi, Pace, petugas tidak ada, toh. Stop di sini dulu, kal. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo, sudah, Mace. Cepat,
0: Iyo, Pace. Aku tidak bisa sabar, kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, kak. Aku

0: suara kan?
1: Siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, oh stop sudah. Saya masih mau cicap teman-teman arisan ini.
1: Pace, Pace. Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Pace. Ji, Pace. Tuh sudah dapat cerah dari petugas ini.
1: Pace, sapu mobil bagaimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hambar sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
1: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
1: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
1: kali.
3: Selamat pagi.
1: Ih, Roman,
3: Tika. Hai, Tika. Selamat pagi.
1: Ih, Roman.

Chicago dengan Luke Way mendengar baru saja menemani ruang dengar Anda, dan juga di belakang tidak ada Captain Anthony dengan Do That To Me One More Time ya. Kita akan bahas sedikit mengenai Chicago Band. Adalah grup musik rock asal Chicago tentunya, Amerika Serikat, yang dibentuk pada tahun 1967. Band ini terkenal karena memadukan musik rock dengan instrumen brass atau trompet, trombon, juga saksofon, sehingga sering dijuluki sebagai rock and roll band with horns. Mereka memiliki banyak lagu hits yang populer di era 1970-an hingga 1980-an, antara lain If You Leave Me Now, kemudian Hard to Say I'm Sorry, You Are the Inspiration, Saturday in the Park, Does Anybody Really Know What Time Is It? Dan beberapa anggota paling terkenal dalam sejarah band ini adalah Peter Cetera sebagai bass dan juga vokal, Terry Kidd sebagai gitar, Robert Lamb, James Spanko, dan juga Lee Loughnane. Secara komersil, Chicago termasuk salah satu band Amerika tersukses sepanjang masa dengan penjualan lebih dari 100 juta rekaman di seluruh dunia. Kalau Anda pernah mendengarkan lagu Hard to Say I'm Sorry atau You Are the Inspiration, itu adalah salah satu karya paling ikonik dari Chicago. Nah, dengar, itu dia informasi mengenai Chicago. Dan selanjutnya ada lagu dari Chris The Bulk dengan Missing You.

0: no make up dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

0: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, Bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Stalking Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, Bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

0: Eh, Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi, Pace, petugas tidak ada, toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iya sudah, Mace. Cepat, eh.
0: Iya, Pace. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Aku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, kok stop sudah? Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Mace, Mace.
0: Hei.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Pace. Ji, Pace. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil bagaimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

0: Aduh, telat ini. Meeting mulai 10 menit lagi. Jalanan malah macet parah. Astaga.
1: Astagfirullah. Aduh, maaf ya mas. Maaf, nggak sengaja mas.
0: Aduh pak, hati-hati dong kalau bawa belanjaan. Beramburan kan ini jadinya.
1: Iya mas, maaf. Ini tali tas saya putus. Aduh. Mana tangan saya sakit lagi.
0: Ya sudah pak, sini, saya bantu. Bapak duduk saja di situ, biar saya yang kerjakan.
1: Nggak apa-apa mas. Masnya kayak kelihatan buru-buru banget.
0: Nggak apa-apa pak, cuma semenit aja kok. Nih, telurnya untung nggak pecah.
1: Terima kasih banyak ya mas. Semoga rezeki mas lancar.
0: Iya pak, terima kasih.
2: Halo Dika. Aduh, tadi klien kita datang telat. Jadi meetingnya diundur 1 jam lagi. Kamu aman kan?
0: Aman sih, Ta. Ternyata 1 menit aku tadi nggak bikin aku terlambat. Malah bikin perasaan aku enak banget.
2: Jangan menutup mata saat melihat tangan yang membutuhkan. Pertolongan kecilmu mungkin adalah keajaiban besar bagi orang lain. Karena saat kita menolong sesama, sebenarnya kita sedang menolong kemanusiaan kita sendiri.
3: Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Air menyala, kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

kuning, kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu kenapa emoji berwarna kuning. Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

Siapa sangka 12 bulan yang kita kenal dalam setahun, dulunya hanya 10 bulan. Hal ini ada kaitannya dengan bulan Desember. Kata Desember berasal dari bahasa Latin, yakni Decem, yang berarti 10. Dalam kalender Romawi kuno, yang digunakan sekitar tahun 750 sebelum Masehi hingga 45 sebelum Masehi, Desember adalah bulan ke-10 dalam setahun. Jadi, secara langsung mencerminkan posisinya ke dalam kalender tersebut. Namun ketika Julius Caesar memperkenalkan kalender Julian pada tahun 45 sebelum Masehi, ia menambahkan dua bulan baru di awal tahun, yaitu yang kita kenal Januari dan Februari. Penambahan ini membuat Desember bergeser menjadi bulan ke-12 dalam kalender. Diketahui perubahan ini dilakukan karena kalender Romawi kuno dianggap tidak akurat dalam menghitung waktu. Kalender Julian yang baru ini lebih sesuai dengan pergerakan bumi mengelilingi matahari. Jadi, kata Desember awalnya mengacu pada bulan ke-10 dalam kalender Romawi kuno karena kata Decem berarti 10. Namun, dengan perubahan sistem kalender, Desember kini menjadi bulan ke-12 yang kita kenal saat ini.

Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

Asam sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

Ritual Atunupan Roli atau ritual memegang linggis yang panas ini dilaksanakan dalam upacara adat yang melibatkan seluruh masyarakat suku Kajang jika terdapat masalah, seperti halnya kasus pencurian di tengah pemukiman masyarakat adat, namun tidak diketahui siapa pelakunya. Maka jika terdapat kasus pencurian, seluruh warga dikumpulkan oleh pemimpin adat atau ammatoa yang nantinya akan menggelar sebuah upacara untuk mengungkap siapa pelaku pencurian. Ammatoa akan memulai ritual membakar linggis dalam api yang membara hingga linggis berubah warna menjadi kemerahan. Pihak-pihak yang dicurigai sebagai pencuri akan diminta memegang linggis panas itu satu persatu. Sebelumnya, ammatoa akan menyampaikan ritus bahwa siapapun yang jujur tidak akan merasakan panas. Sebaliknya, siapapun yang telah berlaku tidak jujur akan merasakan panas hingga tangannya akan terbakar.

Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

Kamu pernah dengar nggak istilah Blue Monday? Blue merujuk pada perasaan sedih atau depresi. Sementara Monday merujuk pada hari kerja pertama yang sering dianggap berat. Istilah ini diciptakan oleh Cliff Arnold pada tahun 2005. Konsep ini awalnya digunakan Sky Travel untuk meningkatkan penjualan paket liburan di bulan Januari yang sepi. Istilah ini menyebar luas dan dikenal secara global sebagai hari tersedih dalam setahun. Meskipun banyak ahli kesehatan mental menekankan bahwa konsep ini tidak didukung bukti ilmiah, istilah ini menggambarkan turunnya mood akibat transisi dari libur ke rutinitas kerja.

Pendengar dimanapun Anda berada dengan terdengarnya irama ini, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara yang kami sajikan untuk Anda dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini Minggu 31 Mei 2026. Sesaat lagi pemancar kami FM 97,9 dan 99,9 MHz akan mengundurkan diri dari ruang dengar Anda untuk mengudara kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Akhirnya dari kawasan Jalan Sungai Makam 10, Kampung 4 Tarakan Timur, Provinsi Kalimantan Utara, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas baik di studio maupun di pemancar mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Tarakan.

Selamat pagi pendengar di Tarakan dan sekitarnya, bahkan dimanapun suara kami dapat didengarkan. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Tarakan, mengudara melalui frekuensi 97,9 MHz, stasiun relay RRI Tanjung Selor 99,9 MHz, audio streaming rri.co.id, aplikasi RRI Digital, edisi Senin 1 Juni 2026. Pendengar, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Program Masatu Tarakan dipancarluaskan dari Jalan Sungai Mahakam 10, Kampung 4 Tarakan Timur. Bersama saya Diti Anggraini di edisi hari 1 Juni 2026. Dan bertepatan dengan hari ini adalah hari lahir Pancasila ya pendengar. Baiklah, untuk Anda di hari Senin ini, semoga tidak menyurutkan semangat Anda untuk tetap melewati hari-hari bahagianya. Dan di hari Senin ini, di tanggal merah ya, kayaknya seru ya pendengar ya, agak nambah gitu. Dari hari Minggu, Senin masih libur, nambah liburnya. Baiklah pendengar, dimanapun Anda berada, untuk hari ini diawali dengan lagu religi dari miliknya Tiara Al-Faiza dengan Cahaya Rasul, dan akan dilanjutkan dengan pengajian Al-Quran oleh Istisah Arif Al-Fudaili dengan surah Az-Zukhruf. Tetap bersama kami di RRI Program Satu Tarakan, kanal informasi dan inspirasi.

Pada suatu hari, Imam Ibrahim bin Adam bertemu Imam Syakik Al-Balki di Mekah. Imam Ibrahim bertanya kepada Imam Syakik, "Peristiwa apa yang membuatmu mencapai kedudukan mulia ini?" Imam Syakik menjawab, "Suatu hari, di Padang Sahara, aku melihat seekor burung yang sayapnya patah, tergeletak tak berdaya. Saat itu aku merenung dan berpikir, siapakah yang memberi makan burung ini sehingga ia masih dapat bertahan hidup di tengah Padang Sahara yang panas ini?" Tak lama kemudian, tiba-tiba tampak seekor burung lain terbang mendekati burung itu dengan membawa makanan di paruhnya. Diletakkan dekat burung malang itu, lalu terbang kembali. Aku bergumam, "Allah telah mengirim burung itu ke Padang Sahara hanya untuk memberi makan burung yang malang itu. Tentu Allah juga akan sanggup memberiku rezeki kapanpun dan dimanapun aku berada." Sejak saat itulah aku memutuskan untuk tidak lagi bekerja. Aku sibukkan diriku hanya untuk beribadah kepada Allah semata. Setelah mendengar cerita itu, Ibrahim berkata, "Mengapa engkau tidak memilih untuk menjadi burung yang sehat, memberi makan kepada burung yang sakit, sehingga engkau menjadi lebih utama darinya? Apakah belum sampai kepadamu hadis Rasulullah, 'Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah'? Seorang muslim apabila menghadapi dua pilihan dalam hidupnya, maka dia akan memilih yang lebih tinggi dan lebih utama." Mendengar ucapan itu, Syakik segera memegang tangan Imam Ibrahim dan menciumnya sambil berkata, "Engkau adalah guruku."

Al-Quran dan Sains, tambang emas tertimbun di lautan. Rasio perbandingan luas lautan dan daratan adalah 71% dan 29%. Tak heran, sumber daya alam termasuk tambang emas lebih banyak di perut lautan ketimbang di daratan. Dalam surah An-Nahl ayat 14, Allah berfirman, "Dan dialah yang menundukkan lautan untukmu, agar kamu dapat memakan daging yang segar ikan darinya. Dan dari lautan itu, kamu mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai." Ayat ini merupakan petunjuk dari Allah, bahwa terdapat banyak bahan baku emas di lautan. Selain emas, lautan juga ditemukan kandungan perunggu yang jumlahnya sekitar 8 miliar ton. Minyak juga dapat ditemukan di lautan. Jumlahnya mencapai 17% dari total produksi minyak dunia.

Kecerdasan Hatim Al-Asyam. Ketika Imam Hatim Al-Asyam mengunjungi Baghdad, ada seorang Yahudi yang sangat pintar dalam berdebat dan sering mengalahkan para ulama. Si Yahudi ini pun tidak membuang-buang kesempatan untuk berdebat dengan beliau dan mempermalukan beliau di hadapan orang banyak. Setelah acara pertemuan itu terjadi, si Yahudi langsung mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang membuat banyak orang yang pernah berdebat dengannya tidak dapat menjawab. Pertama, apa yang tidak diketahui oleh Allah? Kedua, apa yang tidak ada di sisi Allah? Dan ketiga, apa yang tidak ada di dalam perbendaharaan Allah? Kemudian Imam Hatim berkata, apakah Anda akan berjanji menjadi mu'alaf jika aku dapat menjawab semua pertanyaanmu? Ya, jawab si Yahudi. Imam Hatim kemudian menjawab dengan tenang pertanyaan-pertanyaan si Yahudi satu persatu. Ia menjawab, yang tidak diketahui oleh Allah adalah kawan dan anak, karena Allah tidak berkawan dan tidak beranak. Jawaban kedua, yang tidak ada di sisi Allah adalah kezaliman, sebab Allah tidak pernah berbuat zalim sedikit pun kepada hambanya. Berdasarkan surah Yunus ayat 44. Jawaban yang ketiga, adapun yang tidak ada di dalam perbendaharaan Allah adalah kefakiran, karena Allah lah yang maha kaya, sedangkan kamulah orang-orang yang fakir. Berdasarkan surah Muhammad ayat 38. Mendengar kelincahan dan kecerdasan Imam Hatim Al-Asyam, si Yahudi pun terkagum-kagum dan akhirnya memeluk Islam.

Pada suatu hari, Imam Ibrahim bin Adam bertemu Imam Syakik Al-Balki di Mekah. Imam Ibrahim bertanya kepada Imam Syakik, "Peristiwa apa yang membuatmu mencapai kedudukan mulia ini?" Imam Syakik menjawab, "Suatu hari, di Padang Sahara, aku melihat seekor burung yang sayapnya patah, tergeletak tak berdaya. Saat itu aku merenung dan berpikir, siapakah yang memberi makan burung ini sehingga ia masih dapat bertahan hidup di tengah Padang Sahara yang panas ini?" Tak lama kemudian, tiba-tiba tampak seekor burung lain terbang mendekati burung itu dengan membawa makanan di paruhnya. Diletakkan dekat burung malang itu, lalu terbang kembali. Aku bergumam, Allah telah mengirim burung itu ke Padang Sahara hanya untuk memberi makan burung yang malang itu. Tentu Allah juga akan sanggup memberiku rezeki kapanpun dan dimanapun aku berada. Sejak saat itulah aku memutuskan untuk tidak lagi bekerja. Aku sibukkan diriku hanya untuk beribadah kepada Allah semata. Setelah mendengar cerita itu, Ibrahim berkata, "Mengapa engkau tidak memilih untuk menjadi burung yang sehat, memberi makan kepada burung yang sakit, sehingga engkau menjadi lebih utama darinya? Apakah belum sampai kepadamu hadis Rasulullah, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah? Seorang muslim apabila menghadapi dua pilihan dalam hidupnya, maka dia akan memilih yang lebih tinggi dan lebih utama." Mendengar ucapan itu, Syakik segera memegang tangan Imam Ibrahim dan menciumnya sambil berkata, "Engkau adalah guruku."

Di suatu hari, ada seseorang memperlihatkan kesaktiannya kepada Rabi'ah al-Adawiyah. Orang itu menghamparkan sajadahnya di atas air dan berkata, "Wahai Rabi'ah, marilah kita sholat di atas air." Setelah orang itu berkata, Rabi'ah langsung melemparkan sajadahnya ke udara. Seketika, sajadah itu pun melayang di udara. Lalu Rabi'ah segera melompat ke atasnya sambil berkata, "Naiklah ke sini, mari kita sholat di atas udara." Melihat kemampuan Rabi'ah di atas kemampuannya, orang itu terdiam dan malu. Lalu Rabi'ah berkata, "Hai hamba Allah, yang engkau lakukan tadi dapat dengan mudah dilakukan oleh ikan-ikan. Dan apa yang kulakukan tadi pun sangat mudah dilakukan oleh burung-burung. Yang terpenting dalam hidup ini bukan kehebatan seperti itu. Sama sekali bukan. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita bisa menghambakan diri kita secara total kepada Allah."

0: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada sholat yang paling berat bagi orang munafik daripada sholat subuh dan sholat isya. Seandainya mereka mengetahui pahala keduanya, pasti mereka mendatanginya walaupun dalam keadaan merangkak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Pendengar RRI, program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi dimanapun Anda berada untuk hari ini. Terima kasih masih bersama kami di 97,9 MHz. Lagu religi sudah menemani Anda untuk hari ini. Dan pendengar yang baru saja menemukan frekuensi kami di RRI Pro Satu Tarakan, selamat bergabung bersama kami. Dan Anda juga dapat mendengarkan kami melalui audio streaming di rri.co.id.

0: Tarakan pagi ini menghadirkan Reliki Pagi.
1: Kemuliaan wanita itu sangatlah dijunjung tinggi.
2: Islam telah mengatur berbagai macam tentang kehidupan.
3: Percayalah bahwa Allah selalu bersama kita, kita dapat mengatasi segala sesuatu.
0: Berita Kaltara.
4: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan membutuhkan 50 petugas panitia pemilihan kecamatan.
5: Upaya untuk meningkatkan produksi komoditas pangan di Malinau semakin gencar dilakukan dengan memanfaatkan teknologi.
6: Yang menjelaskan harusnya ada surat resmi dari KONI Kaltara kepada cabor.
0: Sapa Kaltara.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI.
8: Dengan tema berbenah majukan pelabuhan di Kaltara.
9: Terkait tema pada pagi hari ini yaitu pertumbuhan penduduk dan tingkat kesejahteraan masyarakat.
0: Tarakan pagi ini pukul 5 sampai 10 waktu Indonesia Tengah.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: Gara-gara kamu sih, Mei. Kok aku sih? Dia tuh yang salah.
1: Wah, berat nih. Mending aku kabur aja deh. Menghindari konflik. Males, drama banget.
2: Siapa bilang konflik hanya menjadi drama? Konflik sama seperti koin yang memiliki dua sisi. Walau ada kerugian, tapi konflik juga bisa mendorong tim lebih kreatif menyelesaikan masalah, bisa melatih mengelola emosi dan kerjasama. Yuk, lebih luas lagi dalam melihat konflik di sekitar kamu.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

Kapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline, betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

Tahukah Anda, kicauan ini adalah kicauan terakhir burung kuai untuk menarik betinanya. Namun sayang, tak satu betina pun merespon kicauannya. Nama lengkapnya kuai oo, spesies burung endemik dari Hawaii. Kicauan menyedihkan ini direkam tahun 1985 oleh David Boynton, seorang pencinta lingkungan, penulis, dan seorang fotografer. Menurut British Library, sebenarnya burung jantan kuai tersebut mempunyai pasangannya. Namun naas, ia kehilangan betinanya saat terjadi badai Iwa. Tahun 1987, Dinas Kehutanan dan Margasatwa Hawaii menyatakan burung kuai dinyatakan punah. Burung ini punah karena kerusakan habitatnya secara besar-besaran, serta masuknya spesies pendatang seperti burung hitam, tikus, dan nyamuk.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

pendengar RRI Program 1, kanal informasi dan inspirasi dimanapun Anda berada untuk hari ini. Sesaat lagi kita akan mengikuti berita Kaltara. Tetap bersama kami di 97,9 MHz.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Radio Republik Indonesia Tarakan dengan berita Kaltara.

0: opini bukanlah tujuan akhir. Opini hanya tujuan antara, tujuan akhir.
1: Kita ingin kira-kira mencari pertukaran apa, peluang kerjasama apa yang nanti akan bisa kita.
2: Berkaitan dengan kendaraan yang kita amankan, beberapa itu adalah pelanggaran yang kasat mata, seperti tidak menggunakan plat.
3: Pendengar dan pemirsa, itulah berita utama Kaltara pagi ini Senin 1 Juni 2026. Berita ini dapat didengarkan melalui stasiun relay RRI Tanjung Selor frekuensi 99,9 MHz, RRI Malinau 95,3 MHz, audio streaming rri.co.id, YouTube channel RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Bersama saya Diti Hanggreni dan operator Angga Hadi, inilah berita Kaltara selengkapnya. Informasi pertama, Badan Pemeriksa Keuangan memberikan opini wajar tanpa pengecualian untuk laporan keuangan tahun 2025 pada 4 pemerintah kabupaten di Kalimantan Utara.
0: Bahwa opini bukanlah tujuan akhir. Opini hanya tujuan antara, tujuan akhir kita ada di seberang sana.
4: Badan Pemeriksa Keuangan BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian WTP untuk laporan keuangan tahun 2025 pada 4 pemerintah kabupaten di Kalimantan Utara. Keempat kabupaten tersebut adalah pemerintah Kabupaten Malinau, Pemkab Tanah Tidung, Pemkab Bulungan, dan Pemkab Nunukan. Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kaltara, Dwi Sabardiana, menyampaikan bahwa opini ini menunjukkan laporan keuangan telah disajikan secara wajar sesuai standar akuntansi pemerintahan. Namun, ia juga menegaskan bahwa opini bukanlah tujuan akhir. Tujuan sebenarnya adalah kesejahteraan masyarakat Kalimantan Utara agar hidup lebih baik dan sejahtera.
0: Dan selamat kepada Bapak Ibu atas kerja keras, kerja cermat, dan upaya keras yang telah dilaksanakan selama tahun 2025. Namun demikian kami masih mengingatkan dan terus mengingatkan bahwa opini bukanlah tujuan akhir. Opini hanya tujuan antara, tujuan akhir kita ada di seberang sana, di seberang Sungai Kaya, di tetangga kita, yaitu rakyat yang sejahtera, masyarakat yang hidup bahagia, masyarakat Kalimantan Utara yang hidupnya jauh lebih baik lagi. Itulah tujuan akhir kita.
4: Sementara itu, dalam pemeriksaan, BPK juga menemukan sejumlah kelemahan pengendalian dan ketidakpatuhan terhadap peraturan yang masih berulang di seluruh pemerintah daerah di Kaltara. Beberapa di antaranya terkait realisasi belanja modal, pendapatan asli daerah, dan retribusi. Di Kabupaten Malinau terdapat masalah pengelolaan pajak mineral bukan logam dan batu bara, serta penataan persediaan dan pengelolaan penyertaan modal yang belum tertib. BPK menyarankan agar penyertaan modal yang tidak memberi kontribusi nyata bagi daerah perlu ditinjau kembali. Sementara di Kabupaten Tanah Tidung, BPK mencatat penganggaran dan belanja belum sepenuhnya sesuai ketentuan. Di Kabupaten Bulungan, ditemukan kendala pada aplikasi pendukung penyusunan laporan keuangan dan sistem keamanannya, serta pengelolaan pelabuhan yang masih menjadi kewenangan provinsi. Sedangkan untuk Kabupaten Nunukan, BPK menyoroti realisasi belanja perjalanan dinas, penata usahaan aset tetap, dan perjanjian pengelolaan barang milik daerah yang hingga kini belum berjalan optimal. BPK juga mengingatkan kembali rekomendasi tahun lalu terkait sekolah yang belum mendapat akses listrik pada siang hari. Lembaga ini meminta pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan PLN agar distribusi listrik ke sekolah dapat segera direalisasikan. Adapun opini atas laporan keuangan tahun 2025 terhadap pemerintah Kota Tarakan dan pemerintah Provinsi Kalimantan Utara baru dijadwalkan diserahkan pada pekan depan. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tarakan pastikan job fair akan diadakan pada bulan Juli atau setelah kelulusan sekolah menengah atas.
5: Job fair kita rencana sekitar bulan Juli, Agustus.
6: Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Tarakan pastikan antara bulan Juli dan Agustus akan diadakan job fair. Agus Sutanto selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tarakan menjelaskan job fair diadakan setiap tahunnya, khususnya pada bulan Juli dan Agustus. Dikatakan dipilihnya kedua bulan tersebut dikarenakan menunggu kelulusan pelajar tingkat sekolah menengah atas atau SMA dan sekolah menengah kejuruan atau SMK.
5: Job fair kita rencana sekitar bulan Juli, Agustus. Kita ngadakan itu sekaligus menunggu lulusan SMK. Kalau kita laksanakan di bulan April atau Mei kan belum lulusan ini.
6: Agus juga mengingatkan bagi para pencari kerja yang ingin mengikuti job fair bisa membuat kartu kuning atau kartu AK1, mengingat kartu kuning merupakan salah satu persyaratan di dalam job fair. Selain itu, dengan adanya job fair yang diadakan antara bulan Juli dan Agustus, diharapkan bisa menyerap banyak para pencari kerja yang saat ini jumlahnya sebanyak 481 pencari kerja. Jafar, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
3: Satlantas Polres Tarakan masih temukan pelanggaran lalu lintas saat operasi bersama UPTD Samsat Tarakan.
2: Berkaitan dengan kendaraan yang kita amankan, beberapa itu adalah pelanggaran yang kasat mata, seperti tidak menggunakan plat, masih ada yang menggunakan knalpot brong.
7: Sejumlah pelanggaran lalu lintas kasat mata masih ditemukan dalam kegiatan penertiban yang dilakukan Satlantas Polres Tarakan bersama UPT Samsat Tarakan dan Jasara Harja dalam kegiatan pemeriksaan pajak kendaraan bermotor atau P2KB. Kasat Lantas Polres Tarakan Ibtu Ardi Wisnu Pradana mengatakan kegiatan tersebut tidak hanya berfokus pada pemeriksaan pajak kendaraan namun juga edukasi kepada masyarakat terkait tertib administrasi dan keselamatan berkendara. Selain itu pihaknya juga menegaskan perubahan bentuk maupun warna kendaraan tidak dapat dilakukan secara sembarangan tanpa melalui prosedur administrasi yang berlaku. Ia menambahkan, setiap perubahan kendaraan wajib diajukan oleh pemilik melalui mekanisme resmi agar data kendaraan tetap sesuai dengan dokumen yang sah. Dalam pelaksanaan P2KB, petugas juga melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran lalu lintas yang terlihat secara langsung di lapangan, seperti pengendara tidak menggunakan helm, kendaraan tanpa plat motor, hingga penggunaan knalpot brong. Menurutnya, penindakan dilakukan secara bertahap dengan mengedepankan teguran terlebih dahulu, khususnya untuk pelanggaran ringan.
2: Berkaitan dengan kegiatan P2KB hari ini, kami bersama-sama dengan Spenda maupun Jasara Harja melaksanakan P2KB. Intinya kita masyarakat yang sekiranya mungkin lupa tentang kewajiban pajaknya. Seperti itu. Berkaitan dengan kendaraan yang kita amankan, beberapa itu adalah pelanggaran yang kasat mata, seperti tidak menggunakan plat, masih ada yang menggunakan knalpot brong, seperti itu. Kemudian kendaraan yang memang di situ kan tuh ada tuh motor warna putih tuh tidak menggunakan plat, tidak menggunakan spion. Nah, itu yang kita sebut dengan pelanggaran kasat mata. Nah, yeah. Jadi kita laksanakan penertiban untuk beberapa pelanggaran yang sekiranya ringan, yang masih bisa ditoleransi, kita berikan blanko teguran. Nah, jadi kita mengedepankan teguran, namun apabila pelanggarannya tersebut fatal dan berpotensi menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas, maka kita akan laksanakan penegakan hukum, yakni kita laksanakan tilang. Itu.
7: Ardi juga memberi penekanan kepada kendaraan dari luar daerah yang beroperasi di wilayah Tarakan. Menurutnya, kendaraan tersebut tetap wajib memiliki izin operasional yang sah dan terdata sesuai ketentuan yang berlaku. Ibtu Ardi menambahkan, setiap kendaraan yang beroperasi di wilayah hukum Polres Tarakan wajib mematuhi ketentuan administrasi serta memperpanjang izin operasional secara berkala sesuai aturan yang berlaku. Kristofan, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda masih mendengarkan berita Kaltara pagi ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tarakan, frekuensi 97,9 MHz, RRI Malinau 95,3 MHz, stasiun relay RRI Tanjung Selor 99,9 MHz, audio streaming rri.co.id, aplikasi RRI Digital dan YouTube RRI Tarakan Official. Beralih ke Kabupaten Malinau, 6 tahun berturut-turut tak pernah lakukan penyesuaian tarif. Perumda Air Minum Mening Malinau lakukan konsultasi publik rencana penyesuaian tarif air minum.
8: Apabila ini dinaikkan itu menjadi sekitar 7 ribuan ya, gitu. Artinya kurang lebih ada 1.200-an lah gitu kenaikannya. Nah, tetapi tidak semuanya tergantung ya.
9: Direktur Utama Perumda Apak Meneng Malinau, Indra Gunawan menegaskan, biaya pengolahan air bersih yang dibayarkan pelanggan air bersih Perumda Apak Meneng Malinau untuk saat ini dinilai sudah sangat tidak relevan dengan kondisi operasional di lapangan. Hal ini juga seiring dengan adanya kenaikan sejumlah harga beberapa item dari bahan material. Saat ini, kata Indra Gunawan, tarif yang dibayar pelanggan air bersih hanya Rp5.800 per kubik, sedangkan rencana kenaikannya akan disesuaikan dengan tarif sebesar Rp1.200, sehingga nantinya akan menjadi Rp7.000 per kubiknya yang diawali dengan menggelar konsultasi publik rencana penyesuaian tarif Perumda Apak Mening Malinau tahun 2006 beberapa waktu lalu.
8: Saat ini rata-rata pelanggan itu membayar Rp5.800. Nah, kemudian apabila ini dinaikkan itu menjadi sekitar Rp7.000-an ya, gitu. Artinya kurang lebih ada 1.200-an lah gitu kenaikannya. Nah, tetapi tidak semuanya tergantung ya, karena hitung-hitungan kita tidak flat semuanya rata gitu ya. Tidak begitu.
10: Mungkin ada kelas-kelas ada tingkatan-tingkatan
8: gitu. Oh ya, pelanggan kita ada 12 kelompok pelanggan. Kelompok 1 sosial khusus, sosial umum termasuk rumah tangga 1 yaitu rumah tangga yang ekonomi rendah, kemudian kelompok 2 rumah tangga 2, 3, 4, kemudian kelompok 3 itu mulai niaga kecil, niaga sedang, menengah, industri termasuk instansi pemerintah, dan ya kelompok 4-nya itu adalah tarif kesepakatan itu untuk kawasan-kawasan industri termasuk di pelabuhan dan sebagainya gitu.
9: Indra Gunawan juga menegaskan penyesuaian tarif air bersih Perumda Apak Mening Malinau mendapat respon positif masyarakat, maka dipastikan membantu meningkatkan kapasitas pelayanan publik di samping untuk menutupi biaya operasional.
8: Ya, justru itu kami sudah melakukan penghitungan bahwa konsultasi publik ini adalah media kami untuk menyampaikan kepada pelanggan terkait mengapa perlu dinaikkan, alasannya, dan hitung-hitungan seperti apa. Dan hitung-hitungan itu yang kami gunakan juga formulasi yang memang sudah diatur di dalam proses penetapan dan penghitungan tarif.
9: Karena itu, melalui konsultasi publik, rencana penyesuaian tarif air bersih Perumda Apak Mening Malinau ini diharapkan dapat berjalan dengan baik dan mendapat respon positif masyarakat, khususnya pelanggan air bersih dalam mendukung peningkatan pelayanan publik. Widayat, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemkat Malinau menjajaki kerjasama strategis dengan sejumlah daerah di Sulawesi Selatan guna memperkuat ketahanan pangan, pengembangan sektor pertanian, serta kolaborasi pendidikan tinggi.
1: Jadi kita ingin kira-kira mencari pertukaran apa, peluang kerjasama apa yang nanti akan bisa kita lakukan. Misalnya,
11: pemerintah Kabupaten Malinau menjajaki peluang kerjasama antar daerah dalam kunjungan Bupati Malinau Wimpi Wemawa ke sejumlah wilayah di Sulawesi Selatan. Kunjungan tersebut mencakup Kabupaten Tanah Toraja, Toraja Utara, Sidrap, hingga Kota Makassar. Bupati Malinau Wimpi Wemawa mengatakan kunjungan dilakukan sebagai bagian dari studi tiru dan penguatan hubungan antar daerah, khususnya dengan wilayah yang memiliki keterkaitan budaya dan ekonomi dengan Malinau. Ia menilai sistem produksi pangan di Sidrap dapat menjadi referensi pengembangan sektor pertanian dan peternakan di Malinau.
1: Kami juga melihat bahwa distribusi telur dan ayam dan beras itu ya salah satu yang datangnya dari Sidrap. Sehingga kami lihat proses bagaimana mulai dari proses tanam, proses olah, proses produksi, sampai pada proses pengemasan dan pemasaran itu kita lihat itu dilakukan dengan sangat maju dan lebih modern. Karena memang struktur tanam mereka sangat mendukung ya. Di sisi lain kita juga memiliki keunggulan ya. Jadi kita ingin kira-kira mencari pertukaran apa, peluang kerjasama apa yang nanti akan bisa kita lakukan. Misalnya termasuk ayam telur ya, mungkin nanti dari pakan ya, pakan yang bisa kita distribusi ke sana.
11: Dalam rangkaian kunjungan tersebut, rombongan Pemkab Malinau juga mengunjungi Universitas Hasanuddin untuk memperkuat kolaborasi yang telah terjalin. Kerjasama dengan kampus tersebut sebelumnya telah berjalan di bidang kedokteran dan hukum, serta akan diperluas ke sektor pertanian. Ading Revlin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, sebelum mengakhiri berita Kaltara, kami sampaikan sari berita. Badan Pemeriksa Keuangan memberikan opini wajar tanpa pengecualian untuk laporan keuangan tahun 2025 pada 4 pemerintah kabupaten di Kalimantan Utara. 6 tahun berturut-turut, tak pernah lakukan penyesuaian tarif Perumda Air Minum Mening Malinau lakukan konsultasi publik rencana penyesuaian tarif air minum. Mewakili tim pemberitaan yang bertugas, saya Diti Anggreni beserta operator Angga Hadi mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.
12: Sekian berita Kaltara.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia.

0: Upaya untuk meningkatkan produksi komoditas pangan di Malinau semakin gencar dilakukan dengan memanfaatkan teknologi.
1: Ia menjelaskan harusnya ada surat resmi dari KONI Kaltara kepada cabor.
2: Sapa Kaltara.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI.
2: Dengan tema berbenah majukan pelabuhan di Kaltara.
4: Terkait tema pada pagi hari ini yaitu pertumbuhan penduduk dan tingkat kesejahteraan masyarakat.
2: Tarakan pagi ini pukul 5 sampai 10 waktu Indonesia Tengah.

0: terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah Anda siap?
1: Hey, bersiaplah.
0: Jangan cuma nonton pertandingannya. Dalam setiap momennya hanya di RRI. Simak Bolcast, bedah tuntas strategi dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026, lebih seru, lebih dekat, hanya di RRI.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Pernah bayangin gak gimana rasanya nonton Piala Dunia pertama kali? Bukan di layar televisi, tapi langsung di Amerika Latin. Tahun 1930, Uruguay jadi saksi sejarah lahirnya turnamen sepak bola paling bergengsi di dunia. Tanpa babak kualifikasi, cuma ada 13 negara. 7 dari Amerika Selatan, 2 dari Amerika Utara, dan 4 tim Eropa. Mengapa yang rela berlayar berminggu-minggu demi sampai ke sana? Fakta unik, di laga final antara Uruguay dan Argentina, mereka sempat berantem soal bola mana yang mau dipakai. Akhirnya, babak pertama pakai bola Argentina, babak kedua pakai bola Uruguay. Terus, ada juga pencetak gol di final, Hector Castro, yang ternyata bermain hanya dengan satu tangan. Keren banget kan? Akhirnya, tuan rumah Uruguay keluar sebagai juara dunia pertama setelah menekuk Argentina 4-2 di Stadion Centenario. Sebuah awal dari demam bola yang gak pernah padam sampai sekarang.
1: Trivia Piala Dunia RRI.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

0: Duh, anak mama, selesai sarapan kok tambah ganteng, makin besar dan tinggi sekarang ya.
1: Tapi ma, kenapa teman aku badannya kecil, kan umurnya sama.
0: Oh ya? Penyebabnya sih bisa banyak hal nak. Tapi nanti teman kamu mama yakin, pasti nambah tingginya. Makanya dari sekarang, ajak teman-teman kamu untuk makan makanan sehat yang ada vitamin dan gizinya. Gampang kan?
1: Oh, jadi aku harus bilang ke teman-teman supaya makan makanan yang bergizi.
0: 100 buat kamu. Pinter deh anak mama. Jangan lupa ya, ingetin teman-teman kamu di sekolah.
1: Oke, ma. Harus rajin makan buah dan sayur juga berarti. Biar nanti sehat dan tinggi kayak superhero.
0: Seneng ya dengar anak tumbuh sehat, kuat, dan ceria. Ini pasti menjadi impian setiap orang tua. Persiapkan semuanya sejak dini. Bergerak bersama, cegah stunting. Jangan biarkan stunting mencuri masa depan anak kita.

0: perhelatan Piala Dunia 2026 semakin dekat. Piala Dunia edisi ke-23 ini akan menghadirkan format baru dengan 48 negara peserta. Turnamen yang digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko itu tak hanya menawarkan gengsi tertinggi di dunia sepak bola, tetapi juga hadiah finansial yang sangat besar. Ada satu aspek yang kerap luput dari sorotan, yakni nilai hadiah yang bisa menjadi suntikan besar bagi perkembangan sepak bola, terutama bagi negara-negara yang tidak tergolong raksasa. Bagi tim-tim besar seperti Argentina, Prancis, dan Spanyol, faktor finansial mungkin bukan prioritas utama. Namun, bagi negara lain, pemasukan dari turnamen ini bisa berdampak signifikan pada program pembinaan sepak bolanya. Menurut Sports Mall, total hadiah yang disiapkan oleh FIFA untuk edisi 2026 mencapai $655 juta atau sekitar 11,2 triliun rupiah. Angka ini meningkat $215 juta dibandingkan edisi sebelumnya di Qatar. Setiap negara yang lolos ke putaran final akan langsung menerima $1,5 juta atau 25,8 miliar rupiah untuk biaya persiapan. Bahkan, tanpa memandang hasil akhir, seluruh peserta dijamin membawa pulang setidaknya $10,5 juta atau senilai $180,6 miliar. Partai final akan digelar di MetLife Stadium pada 19 Juli 2026. Tim yang keluar sebagai juara akan mengantongi hadiah sebesar $50 juta atau sebesar $860,4 miliar. Sedangkan runner-up memperoleh $33 juta atau setara $567,8 miliar. Sebagai perbandingan, juara bertahan Argentina meraih $42 juta setelah menaklukkan Prancis pada final 2022 di Lusail Stadium. Sementara itu, Prancis mendapatkan $30 juta sebagai peringkat kedua.
1: Trivia Piala Dunia RRI.

pendengar RRI program 1 Kono Informasi dan Inspirasi dipancarluaskan dari Jalan Sungai Mahakam 10, Kampung 4, Tarakan Timur. Baiklah pendengar, dimanapun Anda berada untuk hari ini, sesaat lagi kita akan ikuti siaran langsung upacara hari kelahiran Pancasila untuk tahun 2026, peringatan yang ke-80 dengan tema Pancasila Jiwa Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Emas 2045 dari lapangan parkir Rumah Jabatan Wali Kota Tarakan. Tetap di 97,9 MHz, Anda juga dapat mendengarkan kami melalui audio streaming di rri.co.id.

0: lengan,
1: lengan,
0: lencang, kanan.
2: Iya, pendengar, hari ini kita kembali lagi di siaran langsung dalam rangka memperingati hari lahirnya Pancasila, dan hari ini sedang di halaman parkir rumah jabatan wali kota, di mana saya sudah sendirian dan saya bersama rekan saya Mbak Ade.
3: Iya.
2: Gimana kabarnya Mbak Ade hari ini?
3: Luar biasa.
2: Luar biasa.

0: supaya hari akhirnya pasti.
1: Sudah mulai memasuki lapangan upacara dan sudah mulai berbaris dengan rapi, sudah siap

0: Dalam siaran langsung RRI Tarakan sedang berada di halaman rumah Dinas Wali Kota Tarakan di mana dalam rangkaian siaran langsung memperingati hari lahirnya Pancasila, Senin 1 Juni 2026. Dan pendengar, saya tidak sendiri, saya bersama rekan saya Ade, di mana rekan Ade akan menggambarkan secara langsung kondisi upacara hari lahirnya Pancasila. Silakan rekan Ade.
1: Terima kasih. Baik, untuk saat ini saya berada di halaman kantor Wali Kota Tarakan, dan saat ini sudah terlihat para peserta upacara sudah memasuki lapangan upacara dan sudah berbaris dengan rapi, sudah akan sudah siap memulai upacara pada pagi hari ini. Gitu. Juga para tamu undangan sudah datang siap untuk memulai ataupun mengikuti upacara bendera pada pagi hari ini.
0: Ya, saat ini para tamu undangan ini sudah turun dan duduk di tempat yang telah disiapkan. Dan walaupun suasana atau cuaca di lapangan rumah jabatan Wali Kota Tarakan hari ini setelah hujan nampaknya cuaca bersahabat, dan petugas masih mempersiapkan para tamu undangan untuk duduk di tempat yang telah ditentukan sambil menunggu inspektur upacara yang hari ini akan memimpin jalannya upacara adalah PLT Wali Kota Tarakan Bapak Ibnu Saud. Adapun perwira upacara Letu Marinir Yuli Anang, Komandan Upacara Kapten Marinir Agus Aseptu Tribu. Ya, kita perhatikan masih sesi pengambilan foto. Dan pendengar, masih pengambilan sesi foto untuk tamu undangan sebelum upacara dimulai. Ya, rekan adek, silakan. Gimana melihat kondisi saat ini rekan adek di lapangan rumah jabatan Wali Kota Tarakan?
1: Saat ini masih dalam persiapan sebelum memulai upacara, tapi sepertinya memang sudah siap untuk memulai
2: upacara dalam rangka memperingati hari lahir Pancasila di Kota Tarakan, Senin tahun 2026. Introduksi upacara. Bertindak selaku inspektur upacara, pelaksana tugas Wali Kota Tarakan Bapak Ibnu Saud Is. Perwira upacara Letu Marinir Yuli Adang. Komandan upacara Kapten Marinir Agus Aseptu Triwibowo. Pembaca naskah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Ketua DPRD Kota Tarakan. Pasukan pengibar bendera terdiri dari pelajar SMA, SMK, Madrasah Aliyah Negeri Sekota Tarakan. Komandan Paskibraka Ahmad Fahri Zaimuddin, siswa SMA Hang Tua Tarakan. Pembawa bagi Febriana Nur Ashifa, siswa Madrasah Aliyah Negeri Tarakan. Penggerek bendera Muhammad Fahri, siswa SMA Negeri 2 Tarakan. Pembentang bendera Tanaka Simalango, siswa SMA Negeri 4 Tarakan. Depok Pasukan Sila 3 Yosua Anton, siswa SMA Negeri 3 Tarakan. Pembina dan pelatih Purna Paskibraka Indonesia Kota Tarakan dan unsur TNI Polri. Tim Kursi, Bahana Suara Paguntaka, SMA Negeri 1 Tarakan. Pembacaan introduksi selesai. Komandan upacara memasuki lapangan upacara, langsung mengambil alih pimpinan pasukan.

Agustus, Sabtu Kliwon. Saat ini sudah memasuki lapangan upacara dan langsung mengambil alih pasukan.

0: istirahat, hidup.
1: Ya, saat ini seluruh pasukan diistirahatkan dan pendengar, upacara memperingati hari lahirnya Pancasila yang dipusatkan di halaman parkir rumah jabatan Wali Kota Tarakan, Senin 1 Juni 2006 berjalan dengan hikmat. Dan
2: Inspektur Upacara memasuki lapangan upacara. Pasukan disiapkan.
1: Inspektur Upacara saat ini memasuki lapangan.

0: Kebetulan Bapak Ibnu Saud S sudah berada di podium, dan selanjutnya adalah penghormatan kepada Inspektur Upacara.
1: Inspektur Upacara, hormat.

0: Let's go! Send them out!
1: Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
2: Komandan Upacara saat ini sedang menuju tempat Inspektur Upacara.
0: 1026, siap, dilaksanakan.
3: Laksanakan.
0: Laksanakan. Pasang sangkur.
2: Selanjutnya pasang sangkur dan seluruh pasukan.
1: Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya.
2: Ya pendengar, saat ini pasukan pengibar